0: Okay, lagu Ari Rosrina Bekau Pelangkan eh si.
1: Ya, siku ya. Ari penyanyi ke habis si diundang merindang buat program Nai Nemuai Birami.
0: Ya, ke diatur hujung minggu tau. Sungai Saplaga ni.
1: Ya.
0: Lalu pihak muka nanti ada penanggul lagi pukul 8:30 pagi tu lagi nanti ada penanggul meh.
1: Ya.
0: Kita dekat ningal ke berita ke Mado Baru berkawal dengan program ke diatur YFM.
1: Sungai Asap.
0: Nai
1: Nai Numai Birami.
0: Aku ni ingat kena Nai Numai Birami ni. Lawan nak sempat mukanya dari posternya sih.
1: Nai
0: Nai Numai Birami 2026 Pak Sungai Asap. Hari kaban pengeluar program kita melati lagi ya. Pukul 8:30 pagi tu lagi meh.
1: Lagi metua nanya nama awak pagi tu dah. Tolong luit me
0: Pasal Sungai Asap laga dia ni. Okay.
1: Jadi dua pagi wai sari tu bisik topik endang ya diungkup ke ngagai kita nintiang hari satu nyentuk ngagai hari lima. Jadi sari tu bisik topik ke berkawal ngau maya kita nyawut message nangira nyak meh ngena WhatsApp kini Messenger kini. Tak tahu lagi maya ngena WhatsApp
0: nah
1: Sam.
0: Ya. Nak kena tu 40 lebih ya udah komen bala peninggal kita ya laku topik di pagi tu ni si.
1: Nyak yang kau murang ke mereka selamat pagi, nyak selamat pagi.
0: Ya.
1: Selamat pagi mega ngega semua pengajar angkanya sari tu PDPR sidak ya Sam. Bisi awak ke bisi gas kada cigo pedaku bisi komen ba poster atau ke topik tu pagi tu.
0: Ya, Allah nyameh laban ke PDPR sari tu ke sidak ya bisi awak mimit meh. Mending ke kita di YFM kak nemu menya nama atau berita-berita lebih akik ke berkawal kau nembiak sekolah tu neh si. Okey, jadi selamat pagi meh kita ke mending ke 2 pagi wai ngau meka bisi komen apa topik kita ke pagi tu topik ke debai si. Nama ke buah sesi. Tu segi selalu sawut orang pandai. Pedih hati tu.
1: Pedih hati nanti selalu orang pandai aja nanti lebih lagi bakal ngagai kita kena nemu maka benaran ke anda pada poster tak mendiang ketua topik tua pagi tu nyak maya kita nyawut message hari bini laki kita kini kaban tau ke siapa-siapa aja meh kalau kita message tadi kita tu bangsa orang ke suah naik message yang pandak tau ke panjai laban mayu agak orang tu tadi rindu naik message yang pandak Sam laban asal aja utanya datai message yang terang datai ngagi orangnya tang bisik gak orang kenerima message yang tadi nanti kalau pandak nyebakar arti selamat pagi Sam pagi konon kan dia pagi aja
0: kena jari aja
1: kena jari kena emoji
0: banyak nanti pagi ni jari okey je.
1: Ya, jari okey je. Ke nanya baru nama nak nemu nyawa mana. Ke kenyak nyawa Sam. Tanya matadik. Laman siku-siku kita tu berbeda deh. Bisik ya ke ketika kok nyawutnya panjai bisik rinduknya berpuitis pagi-pagi
0: kadang tadi kita yang tadi kira kini kita yang tadi ini nama atau anang kelalu tanya men tadi ni si nanti ngau bakal lagi bini nak nemu aku tadi si nanti madah ke bakal ngau kaban tadi aku ngaki nuan kena aku baru mupu atau sanok ke ke ke jauh.
1: Ke jauh nya ya boleh sawat. Oh, ke kini.
0: Okey sano kita. Nya madah ke bekeni nya tadi ne. Kawal kita ingo orang. Tajak pan kita itu amak ke kita itu orang ke direct kini. Orang ke nak untuk mayo nama tu menayo leman. Direct mak ko kon tadi dan anang kita nyu kelalu bekenya ne.
1: Ya bisi ga Sam ko tu pansok ke komen hari orang ke nanti bakal contoh tu kok bekal reka bekal lagi aku ke main ngirup nada nyebut semua pagi nya genuan ngirup tu
0: haram ngirup ko
1: nada nyebut pagi selamat pagi ke bisi ke bangsa orang kenri, ke nika meri message ke bekanya nada nyapo dulu pagi deh
0: nada intro
1: dulu kati bekal tua benuang besi nyikap diri umpo benuang mandi kini sekali ke benuang nak manah mood kini sawut rebekanya Sam
0: betul amanya ngasuh
1: message rebekanya
0: ngasuh kita nanya mah saya menyata di ini si tang bisi orang ke ya tadi itu bangsa derek bangsa orang ke nadai berbungai-bungai nama nadai berintro-intro alo nanya meh dini dia tau bisi kinting kita ina morning baka ke tua selalu message kenyal ni si morning icu morning isi kaku dah dini disi makanya lah dah kemuni si nama topik tu pergi lah
1: nyamai tik sabar aku tu baka aku dah Sam aku rindu jatuh orang ke ndak kelalu renjalu terus naik buku punya tadi dini wan baka retin wan ke nganu ke ke spocek aku dini ke
0: nanti aku lo Mrs. Nuan ni topik pergi lah tanah soal lah
1: nyamuka ke nganu je itu angai ku nyawa aku nitih ke gaya nuan nyaman ke nanti baka nuan bisa mereka selamat pagi ke nyapa aku ke okay, reti tadi ke kini ke Sam ke reti ke minta orangnya kini kita madah ne okay ngasuh orangnya tadi nunduk ke kita tang ada cara kita basah kita ngau kaban kita sekali ke nyak laki bini pan lebih lagi bawa laki bini tu pan patut ke anang le terus merek jakuk ke baka kini ke lalu renjan membunyi depan lapan mata dah nemu berkena intonasi ya kan
0: tu hentinya engkau mengkelap kaban ke kelalu tanya aman ngau ya lah si kalau
1: kenyak lalu rapat engkau gak berkenyak gak
0: seruai nyu nak ada bunga-bungai ya kayak nyu derek aja
1: nyu derek
0: nanti nanti call pan tanya dini nuan
1: nadai hello nadai hello
0: nadai hello selamat pagi
1: nyu mai bisik ke komen bala peninga kita pagi tu Sam udah kedatai ke promosi dak ya ke pagi tu kita meda main buat Facebook YFM kita ke buka engkanya bisik ke kedatai ke promosi mau gak tahu kunci ke ba Facebook kami YFM Iban tu ari Stamo Stevie Stella tu Sam aku macam dia dulu tu kerubah ya padah ke ba ya ke ya anak meses panjai ke laban rindu naib teks agi pan sebab pas kos naib ngena typewriter ke ya ndak terpantup nanti ndak naib meses nyak panjai nyak ndak ngasuh nyak ketika ndak nyak ngasuh lesak ke naib ko ya padah ke nyak tete ya segi bangsa orang ke rindu naib
0: bukan ternyawat bekenya aja nyawat ngau mana
1: ya nyau ngau mana mendok ke tu tak lalu panjai jakut tu deh banyak pan ngayan ke abaso tu ngagas kesiko
0: kawal tu meh ngau orangnya okey Dominik untur ke pagi tu entik ngia ku ya bepangai ba muat ku si bisi muat gene
1: nama bisi ke muat orang beketuk
0: ya entik bisi muat aku ku ya sigi ke ku ya panjai mimiat meh utak ke di sawat aku ko ya tang kadangnya tadi simple aja ga ringkas saja ko ya tang nanti ngau ratuai mana lagi video call ko ya ngambil nyamai lagi ngau berandau ko ya tau ya apa panggai ba gaya berkeni deh mood ngau tanya kadang bisik kita ini tadi ni tiah ke gaya tadi situasi tadi si bisik kadang lebih kita driba menyadik kita itu bala sapa-sapa jap message kita kadang nanti kita nak sempat namanya voice kadang nyawan maya nyawan tadi okey kenyaja ke tadi kadang berpanggai ke nanti di rumah atau ke benung kita ke ngiru tadi panjai nama tu sawat ngau kira ke sili agi menyata
1: ya, sili agi no ganya madahnya panjai tanya mah tadi mana lagi mah sawat hari tu ke nyawat maya tu ke bisi pengawa
0: betul
1: tu hari Anna Peter pagi tu Sam padah ke sahabat ya, sikit sawat ya pandak pan ke ya laban kadang mayuh pengawal nada hari maya orang ke bawah WhatsApp ngau kita ke ya. Kadangnya nyau hari siti baru yang malas mesej sudah pun
0: lama ngnya kasam edo lau ni
1: kasam edo lau apa untit aku tadi alo tanya aku nyata de sem alo dah pedak ku lalu WhatsApp
0: nya ya nyawatnya pergi lebelotik entah de nya abah aku jarang minta ampun ana si bekeni-bekeni pan aku sigi jarang nak nyawat orang mesej orang si walaupun nyakaban ke rapat ngutua siapa-siapa aja meh nak ngasuh ya blutik nak ngasuh yang nganti tekap-kapa menyekorang aku sigi nyawat.
1: Ya,
0: bekeni-bekeni pan nyawat.
1: Abis nadai pan, okey, au ketua deh.
0: Lapan bisi sekedar kita yang tadi tak nama tu tak ngelak ke kita bekenya aja.
1: Ya, ngelak ke bekenya. Tajak pan tua tu tadi nanya dengan gaya kenuan. Blutik aja amanya. Lu blutik ndak nemu ni maya ke ka nyawat menyanti gi sari. Engko okey sari nanti gi dalam sejam atau ke dua jam ya blutik kenya aku leh kanika madahnya ya gi kiruh ngerja pengobukai mah sempat maca aja ku aku.
0: Betul. Atau Muat, ke siti amunya kenuan tadi si maya ya ke nyut pedak ke mesis nuan tadi ya terbaca tadi ya menerima lagi nyawat sano kah drumeh lagi ko ya datang drumeh kan nyuna ingat kan tu dah tadi nasi
1: sehingga
0: bekenya okay atau lancar langkah ke pagi tu hari miri ke pagi tu nanti baik ya ko ya nanti bisa utai pada ngau laki ya baru panjai mesej ko nanti
1: mesej kan undua tu saya kesana
0: tu, nanti nanti utai kepada ko ya Derek aja ya ko ya si okay udah nanti orang ke tanya laki nanya nama teh udah nyumain tadi sana ya udah tau kejari aja
1: lawan dia tu mayu emoji ne mayu stiker-stiker po WhatsApp teh bakal kena WhatsApp tadi kan lu bagi ke dia tu kena SMS na sem
0: sing na WhatsApp-nya meh tadi atau ke orang ke jenis bangsa ke Derek aja ne si bakal Juliana balik tu si Siti lagi nanti ya aku ya nyawat nyamai lagi nyawat mesej pandai-pandai aja aku ya tu orang ke Derek tu si nama tu okey udah kenyak kini aku ya
1: sikit nyamai ke nanti kita nyawat kena ke orang ngam mesej pandai nyak mah tang mayu agak pada aku komen di tu ndak tu rindu ke nyawat mesej kelalu pandai tu bakal kaban kita itu judat Ami ngenang ke topik pagi tu ke yang pada suah lagi nerima WhatsApp dari bala ke sama ngau gawak contoh reti ya ke mina sitik aja ke tak di taip tak di sitik ke tak lebuh macam tak ke di taipnya nya berderet ko ya kalau panjai memunyi ko ya tadi bosan gak saya lah bantu ju ya sitik ndang ya sitik sigit aku sawut ke antaraka ngai au tu orang yang ke ke nyawat orang kau pandak matur te tadi. Ya, lain menti maya bertunggu mua ke ya. Dia yang meri penerang kata aja ke tajak pan tujuhnya siti aja kita cara tua nerang ke nya ndak sebaka baka munyi ke rindu gi ganinga ke ya.
0: Ya, nah sama ke kita itu tadi ni bisiknya ke Derek, bisiknya ke nyawat ngau kening ko kita yang tadi sili agi punya tadi ni si baka Joni banyak tau dah si ya tau orang ke ukai orang Derek ya si okay jadi ku ya baru dah spot me bawa upis udah ke nganjung mem ya gawak bawa hospital Serikai nanti ya ku ya sigi nyawat orang ngau panjai ku ya si nak nemu nyawat orang ngau pandai ku ya ngambil ke berentak meh bala kaban maca ku ya menjakuk bawa bala mayu pan panjai meh ku ya ya tau kai siko orang ke Derek nanti nyawat mesej suruhnya ya nyawat ngau sili ya engkau madah ke dini dan itu sano engkau yang madah ke benung ba to aku anda lama ke datai aku lagi ku ya
1: sili ya
0: jadi ba orang tadi baru nurun ke.
1: Maksudnya bekerja. Biasanya banyak. Aku di tu, berkedai tu. Berkedai tu.
0: Berkedai tu. Kau?
1: Nyak jauhnya.
0: Bayar nanti kedai gambar aja. Berkedai. Kedai yang ngongnya gambar. Nada nyawa entah dan si.
1: Nada nyawa gambar anjung gambar aja.
0: Ya, baru sama biar gambar berbicara. Nah, patut nak nemu di ni kedai nanti kita rum nuanya ne.
1: Nanti nak nemu anjung ke location ke RT tadi main nong hirup lah nyamai nong makai banyak RT ne.
0: Nanti nuan bakal contoh nuan orang seratu entar ina gambar kedai tadi yang ngai nak nyawat tadi te gambar aja kedai. Nah, patut nak nemu kedainya ne nanti kedainya nang tebilang mah.
1: Ya namat. Mempunyai kenua biar gambar berbicara. Lelak ke nyawat naik panjang-panjang kena.
0: Nanti gibin oleh hantai deh. Macam kabur te gambar. Gambar kedai macam tadi. Nak boleh baca. Kedai nama.
1: Gitu hari Rika Isli pagi tu Sam. Baya ke Maya yang nyawak mesej. Oh. Ngira kabar atau ke siapa-siapa aja. Nanti orangnya nanya. Nanya ya ke ya nyawak mereka. Tak ngiranya Maya ya bisi. Maya pengawak deh. Tak kena. Nanti tanya yang patut disaut panjai. Ya tetap ngiga awak ya lalu nyawak panjai ke. Okay, nitih ke mood ati ke mood ati hari ke Maya ya reply chat orangnya leban. Maya orang ke ditemu ya apa mau nyawak chat nitih ke mood ati ke ya. Baka ya ya ndak bakanya ke nanti ya tadi udah nemunya soalan atau ke ditanya ngagai ya patut disaut ya aku nguji meh meri jawapan ke lengkap serta misi penemu tak nanti soalannya pandak atau ke simple ke ya ya mega nyawut pandak aja ke tang tetap bernas serta misi penemu ke okay, semua reply mesti panjai tak nanti patut panjai ya nyawut panjai meh ke ya. Nya Ari Rika Esli pagi tu Sam.
0: Nitiah ke gaya
1: ne. Nitiah ke gaya. Tang dia ndak nyawut urangnya engau kene ke mood ko ya tadi.
0: Aman ke ko ya? Nitiah ke gaya tang ndak ya nitiah ke mood.
1: Ya nak nitiah ke mood. Mood ya tu tadi deh. Tajak panya sino pandak ke reti ya tadi nyawut urangnya engau baka ke sino nanti baka urangnya ya nganu. Mood ya benua nganu benua hangat dah sep. Tandak ke ya nyawut yang kau intonasi cara nitiah kati ya. Kena munyi ke ya tu tadi.
0: Ya, okey ke ya bisik bahasa. Bisik bahasa. Ya,
1: laban beke ngia tadi mana ke sep? Laban ya beke reti aku tadi belayar ngan sanu. Angkanya nuan chat aku tadi. Nuan message aku tadi. Laban tu ke aku nyang layak nuan. Kena lah reti ya tu.
0: Nyurah ke nyari mansa ni.
1: Nur mantap ke tanya pengeringat ni. Okay, tadi Remus Bilong selamat pagi jadi bak ya ke ya ada milih agak ke ya jadi bisa ngirum berita nanti berjalan anak ndak mada nanti datang buat palan ke dituju cukup ada tau ke ngirum berita anak jenuh nyau ngasuh rairau tajak mesej simple tan besar reti
0: ya okay Iva Stewart to si nanti ngia ke ini tiang ngia orang ke ya. Nanti kabarnya selalu kena short form ko ya. Ya nunda ke ko ya. Nanti message ngol laki nak kalau pandai message saya ko ya. Baka kerangan biar school manjai tu nyu kali ya ngi tu ne si. Bisi orang nanti laki bini tu ke pangan tadi. Simple ka ge simple. Ka ge pandai direk.
1: Ya yeah, man.
0: Nadai bubungai-bungai, nadai tanya, nadai panjai ndak panjai. Okey. Tin nanti nanya udah nyumai ni ke nanya orang ke rumah tadi udah ke nanti hari udah aku nyumai tau manu sup nanti hari nyawa tu kena
1: lalu pada ke menu dia
0: nama sumai ni ke gambar tata meja gambarnya pedak ke diri ok nyawa topik kita kita tu bangsa orang ke Derek nyawa nama tu mesej bala siapa-siapa aja meh tau ke kita tu orang ke nang nyawa ngau mana panjai menyata deh
1: panjai si.
0: Ok kita berperindah dulu hari Rozi usuk ke pagi tu lenyau di balut sebun
1: ya, datang lagi itu ngiga melati badi
0: ya okay.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jia lingkap koredo, jia no kokoredo, aku serah.
0: Roslina.

Siko Dembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

0: lagu hari urai lagu
1: Terumpang Pelepak Pengerindu.
0: Sikit sengaja dengan Sam je buat.
1: Ya.
0: Sekut hari artis ke BC Datai Merindang. Bawa program 9 Nemuai Birami 2026. Mereka diatur berkas hari tu Sam 21. Nyentuk ngagai 23 di bulan 8 tu.
1: Ya.
0: Ke berpalan bawa Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umar Bahar Sungai Asap Belaga.
1: Jadi kita akan semak ngau Sungai Asap mentari tau datai berbala mayu laban mayu penyanyi ke di kangau kita NSC.
0: Ya, yeah, ukas minat urai bisi yeah. Maga joli jangan kengari ke
1: bangsa
0: Penan. Apa maga bisi Roslina, Wat Rock, Rosy Mila, apa maga bisi Mawat.
1: Ya.
0: Ke sama dekat Merindang buat program 9 Nemuai Birami. Lalu bisik sikuk ke nembiak ke landi main sapek megak Sam bisik di kangau datang Merindang ianya Adrian Anyi Robert.
1: Okey. Okey, jadi ya agak nampung topik 2 pagi wai kita ke pagi tau. Kita tau orang ke nyawut mesej orang panjai tau ke pandai aja Derek aja.
0: Ya.
1: Okey, jadi macam-macam ke sudah dibaca tu tadi ni sih.
0: Ya, maka ke bisi komen kena tai ke komen si dak ya ba Facebook kita YFM. Maka Syasha Manda tu nanti nitiah ke ia tu nitiah ke orang message ya ke dak nitiah ke mood. Nanti semak ia bedau bisi ari nyawut message nya panjai ia madah ke orangnya dulu ke lagi ia reply out kenyak lah nanti ya tadi ya nyawut orangnya atau kekabarnya jadi ya lalu berkongsi ke gaya hari gaya itu Sam gaya hari di sibuk mana atau ajak pembisik sebun pagi tu.
1: Ok, bulan pengerindu ke pagi tu hari batu ni ya nitih ke gaya aku ya nanti benar kiru benar bisik pengawak aku ya ngai ke tentu nyadi nyawut panjai nak aku ya kelebih lagi nanti bisik bersengkit jago ngau pangan diri aku ya alu auto pandai aku ya nuju sulu hati aku ya ke benung natai ke diri pak upis aku ya ke pagi tau ya orang ke nitih ke gaya bisik kadang nyawut panjai kadang derek aja meh aku ya kai mayuh kli kuah dari si
0: ya asal aja ana nyawut orang nitih ke
1: mood nya ke
0: nya kena mana laban lagi nyang rampek rebuka ya moodnya ke dan tu mana tadi timun eh ke mana atau
1: nyung rampek rebuka ini
0: rampek rebuka ya mentek baka aku malas meses hari nuan the same menuang ringat tu tadi tajak pengkaban benar benar ingatnya nuan ke kena rampek pengeringat tadi nyadi ke same laban nuan tuju no WhatsApp tadi kak nanya utai kini kita ada nampu deh aku tu hari kini B pagi tu sikit jarang ke orang bermesej panjai ke
1: tu orang direct je
0: tu orang straight to the point aja ke ya kadangnya kadang kegawa ke aja masa awet ke
1: ke
0: aja sawat ke ya nanti buat grup diri sebilik baru kak panjai mimit jaku tundik deh ke ya tiba grup bukai apa nak aja ke ya nangi ke orang sebenarnya yang palak macam utai ke manja-manjainya ke mesej panjai-panjai ke nya baka pengeringat tuai pengujung ya ke ya pengingat tuai pengujung jadi tu hari Yen Wea pagi tu nanti bayar ke nanti ke masa ke bisik ke nanti mayuh awak ke nanti mayuh awak ke naibnya panjai ke nanti benung si buak ke ya tak ke benung kiro sawut ya simple aja atau ke sin ya aja dulu ke ya bisik awak baru ya nyawut tak ke reply nanti ke gaya tanya mega nanti patut sawut panjai nanti tanyanya simple sawut aja pandak ke ya
1: Okey, Eri Mary pagi tu bedau ni si. Eri Mary nanti ya aku ya nyawut message orang aku ya simple aja aku ya. Simple padat ngau terang aku ya. ngambil ke nyamai orang macam aku ya. Nanti nyu kelalu panjai lagi aku ya. Nyu kadang tadi nyu ngasuh orang ke nerima mesejnya nyu blur. Medak orang ke nama tau medak terkedis sawat kita. Nyamai simple aja aku ya. Pandai aja nanti nanya ke udah ngirup kini, udah sawat udah aja. Tau ke udah hanjong nuan barang sano. Padah udah aja. Lagi nyu sawat panjang-panjang lagi. Lepas bising orang tu lagi. Nak nemu nusun luka jakuk ni si. Lain kita tanya kita. Lain kau tak kedi sawat ni. Ya aman eh nyawat. Tang tak kedi sawat hanya tadi nyu limpang kebukai.
0: Nyu kebukai kita sawat ya. Nya pedes ke bansanya Sam?
1: Oh, aku orang kebukanya mana ke nyawat pandai.
0: Kau bisa terkena kebukanya Sam?
1: Bisa. Kalau sawat nyu lain ke nama tu nyu lain ke ya kak nyawatnya. Nyo lain ke teka di sawat lagi nyo panjai nyo limpang kebukai nyo orang kebukanya mana ke nyawat pandai ya
0: nyo mah gaya ulah resiko siko segala sama masem bisa
1: panjai teka nanti poin dan apa poin nanya pernah temu
0: hau hari eh dulu nyo kena ke hari kemarin pun cerita dulu tu
1: suai pasu kia tanah dia temu nama teka uya nya tadi panjai pun ada guna nanti. Nanti ada reti. Pandai panti bisa reti pan.
0: Hari merdan Arsh Hadi tu madai ke nanti ya nyawa tau ke malas message hari siapa aja ke tulis ya terang ko ya panjai spill siti-siti ko ya nanti nak tentu ke ngena video call ke ya akhirnya ke ingat ke spill ke betul ke ya nanti nyawa video call ke ya takut jakuk salah jakuk ke ya nya hari merdan Ashadi tu Sam.
1: Ao.
0: Tuan luar. Domini untuk dah. Udah ke wadaw?
1: Udah.
0: Junika Juan.
1: Sawar udah. Directnya selesai udah. Tadi kan orang ni.
0: Juan ke James Noel Sam. Dah wadaw?
1: Udah.
0: Udah.
1: Okay. Ya,
0: okay. Oh, hari Justin puau dah, bedau?
1: Bedau.
0: Bedau.
1: Apa pandai tu? Bedau entar deh sih.
0: Bedau. Okay. Panjang aja aku.
1: Sama mana?
0: So pagi kau ya nanti ya tu tadi nyawut dibalas pandai tang utainya datai tau ke sampai kau ya. Kurang kemacanya pan nemu utai ke di padahnya tadi hari mesej ke panjai tang urang nak faham tu munyi ke di padah nuan tadi nyok ke nantinya dry text munyi ke urang dia tu ko ya mat bisi kalau ninggal jaku
1: dry text nama ko ya
0: dry text ko ya ke nantinya dry text ko ya asar ti mesej kita datai ba urang kemaca nanti tadi ya tu nyaut nanti baya nan segi disawut ya pandak mai ke tau kai merti asal nyutainya tadi datang lagi orang ke macau nyari aku ya tu tadi
1: ya panjai pandainya nak okay ke tanya ya ya simple
0: simple
1: lalu datai okay merdan Ashadi udah nih
0: udah
1: okay rimus bilung
0: udah
1: okay udah nih okay Pamela Sia Aco
0: hanya bedau saya panjai biar sahut.
1: Okey, nanti ya WhatsApp kena aku ya bertanya aku tai blue tick aja aku ya. Alo ndak kalau disawut nya kan ngasuh hati mima aku ya si. Nanti lagi sekali dua nang awak aku yang kaya busy meh aku ya. Lapan ya nak kalau nak nyawut orang aku ya. Tu lain ke cerita tu ne. Cerita blue tick ke tau.
0: Blue tick.
1: Cerita orang ke hudu blue tick namanya pesan orang.
0: Ya, yeah, blue tick orang. Dan nak sawut. Nya ke pada nanti bakal utai ke berat dah Sam.
1: Betul.
0: Nya ke kena ke nan tu mana meh ulah ke bekenya nya. Lepas tu orang nanti sawat nuan tu tadi deh. Lebih lagi nanti bakal nuan kenika madah diri sakit. Uleh kena aku ambil ke banding terus uleh kena aku permisi sari itu. Reti tadi kira ke kak nanya dulu pembendal mata jawab pantua BCMC tadi surat sakit tang tua berbahasa ke ketika ketua itu tu tadi
1: mesti ke madah ni anak kena anak nak ngelawang ke tuai ke siapa-siapa lah orang ke incas kita ini meh okey
0: hari lancar langkah pagi tu soal pagi saya berjalan ke pengawak ke hari miri jadi bak ya nanti bisi utai padah ngagai laki baru panjai mesej nanti nadai utai padah padah ajak mesej
1: ya okey mai cagat ke pagi tu uncle mai cagat hari taman Greenwood Kuching jadi angi ya koya si nanti ya nyawat mesej suranya di greeting ya dulu orangnya tahu baru ya good morning kini kuya afternoon kini selamat malam kini kuya si sawat ngau hello cara kita nya tadi berbahasa ke orang udahnya baru kita nyawat teks orangnya tadi tahu kau teks ditanya orangnya tadi meh ngau simple penang awak ko ya asal kitanya tadi greeting dulu ko ya
0: mana pedemo uncle Mike Chaga tu tadi laban nya mesem munyi ko tadi nanti pagi-pagi lalu nanya dini nuan
1: ya amat tahu kenyawat orang kini ngirup aku ko
0: nanti ngirup aku am kita ko sponsor tengah
1: awak kan eh atau ke bakal nanti kita bo upisnya masih ni bala kapan kita ke aku nang sigi nak tu kelalu direct bah aku ngaku dirimpu kai ora kelalu direct si aku kena nanti ranya morning mesti ko nya nyebut morning bad itu ko rameh kita ke contoh tadi ni.
0: Bunyi ke agak bercakap tu tadi.
1: Greeting.
0: Greeting. Dulu baru yang nyawut message orangnya. Hanya berpanggai udah nyak lagi randaunya ke ya pandai aja atau ke panjai. Ditiah ke gaya randau tadi ni.
1: Betul.
0: Mana apa namu tu. Jadi tu hari siku tu Sam London Iroh. Nitiah ke nanti bayar ke ya nitiah ke gawa message orangnya. Ko ya, nanti betundi baik orang kenika, nanti betundi baik orang, sawut tundi ke ngia, nanti jaku orangnya tanya.
1: Tanya biasa,
0: tanya biasa biasa ke sawut ya, nanti ke gaya gaya keni gaya randau, orang yang ngepun ke randau.
1: Mana kenyang nanti ke gaya orang ke amat kan, nanti orang nanya pandai, kita nyawut. Panjai tadi ni lain ke ni si.
0: Ya, ke orang nyak ke guna ke sawat ke jampat.
1: Ya.
0: Padat.
1: Udah nyumai no sano ke sawat ke lagi. Udah aku nyumai nyau nyumai tau nyumai tau. Jadi lemai lagi tau ke sumai ke.
0: Nanti ngaga laki tau ke bini kita tau. Oh, nyawat bekenya Sam. Nanti ngaga kaban lagi. Nama ke ya tau. Ngena nyebut bekenya berkusik.
1: Nyung rintai ku tadi sawat. Nyung rintai ku tadi menu ya sarinya.
0: Iya.
1: Kan awak gak layan aja meh angkanya ya benuang bisi awak nur reply message kita ini si
0: ya nya meh tak jawapan kena tua jimpul tanya tua Sam topik tua Sam berkini kati panuranya message nuan anang message nitih anang nyawut orangnya nitih ke
1: Hati kita, nitih kemut kita. Sawat meh, bakang lama tau meh. Bakal kita ke nadai nama-nama ngoya menyatadi. Kau sapa-sapa aja.
0: Lepas hari cara tu nyawut tu tadi, mantai ke bekeni. Cara orang kemacanya tadi, bekeni ketika madah. Lepas orangnya nak nemu bekeni untuk nasi. Message nanti tadi. Nganu kini, rindu kini.
1: Betul. Ya, bah aku muka nitih ke gaya makan nasi, nitih ke gaya berkini kita nyawat orangnya nanti nama tau patut kita nyawat ya pandai aja kak nanti kita patut nyawat ya panjai ngambil ke utanya siliak deh nyebetak ada dengar orang tadi sawat ngau siliak kak tadi nang lalu pia ajak nyawat orang tadi anak mana kena tadi ni tajak pan kita itu menyekenuan orang ke straight to the point atau ke derek aja tang bisi maya ya kita nyawat orang yang gau sili ya gau nya meta
0: amat.
1: Okey, hanya meh topik kita ke pagi tu. Terima kasih Mayuh ke komen kita. Mayuh komen pagi tu ni.
0: Ya, terima kasih agak kita ke Agi Mengkam menggulang kami untuk ke hadiah tu. Nyama Sam
1: ya, topik ke baik isi. Nombor aku dah tau. Sawat ko sili ya. Nak aku nyawat ya udah. Bedahau. Udah nombor berkeni ke tanya isi hati.
0: Nombor isi hati.
1: Kena hati ya, meluah ke isi hati ya. Hari hari topik ni.
0: Nanti bukannya Sam kena nyama, kena kita betul dia pagi nyapu ke pagi.
1: Berkenan ke, punya ku kita ini sih berkenan ku tak kenang nyadi pak penghidup kita besar sari.
0: Ya nama. Ya. Nya Siti Ari cara tua. Kini ke lepas ke utai ke dasai tua tu tadi. Belum peringau pun bekerja je nombor dak hari berbusi dak tadi. Mayuh lagi ada ke nyawut mesej surang enggak pandak straight to the point nak bisi madah bekerja
1: jadi greeting dulu.
0: Greeting dulu. Autanya nya mantai ke ya tu tadi bekerja gaya orangnya.
1: Betul. Siko-siko orangnya tadi ndak sama ne. Okey, jadi bertemu baru topik kebukai macam-macam topik hari satu untuk hari lima. Ya, selamat pagi.
0: Ya, selamat PDPR. Jagai abala nembiak ngau abala pengajar.
1: Jaga pengerai kita impu, bawa kaya hari kita ke bersebut.
0: Bye-bye.
1: Merampau Stanley Bayang.

GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan, kerajaan madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkokoh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam lanjawan 2027.
1: Apa sahaja, you give your ideas. Kalau tak, kamu munasabah, mampu kita lakukan aturan, undang-undang, lalu tekun, lalu lagi. Apa sahaja mudah, kita akan bagi dukungan dan support. Kalau perlu, pemainnya, bang undang-undang kita dapat suruh kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober dan kalau kita umumkan belanjawan negara.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Dato' Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Dato' Sri Anwar dan Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah, akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kerjaya selepas tamat hukuman.

0: Sementara itu, penebusan baucer buku madani 2046 mencapai 68.56%. Melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Projek pembinaan terowong ketiga Genting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Dantalinggi bagaimanapun memberitahu, pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategik itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal. Malaysia perlu memacu inovasi dengan membangunkan lebih banyak produk getah khusus dan bernilai tinggi. Menteri Perladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, industri getah perlu mempercepat penerima gunaan teknologi digital dan melabur dalam pembangunan tenaga kerja berkemahiran yang diperlukan untuk memajukan industri itu pada masa hadapan. Kementerian itu akan terus menyediakan dasar dan peraturan yang menyokong pertumbuhan industri ini, khususnya memperkokoh bekalan getah asli tempatan.
1: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

marah untuk berdepan pilihan ketiga, Jessica Pegula. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2018 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali, Rovana, dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: khabar je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

bermula pukul 7 pagi.

Mimpi mesti lagu yang berjudul Malam-Malam. Waktu itu siang-siang. Walaupun mana pun, terima kasih kepada semua yang memilih memetik siaran kita untuk siaran tempatan siaran dalam bahasa Malaysia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, jiwa merdeka. Ya, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merupakan salah satu tema untuk sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia pada tahun ini 2026 ya. Okey, dengarkan melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Dan boleh tonton, saksikan di Facebook pada waktu ini secara langsung di Facebook Seriaman FM, juga melalui portal radio RTM, radio online ya. Klik aja siaran tempatan kita, siaran Seriaman FM melalui RTM, klik klik aja siaran kita di sini ya. Mungkin anda tahulah apa perkembangan semasa yang berlaku di sekitar bahagian Seriaman dan juga Betong ya. Okey, terus juga disiarkan melalui TikTok Live ya. Mungkin ada yang nak mengirimkan ataupun nak menghantar ucapan, seberang ucapan ya. Bolehlah hantar ke Facebook Seriaman FM ya. Tulis saja dulu. Rangka saja dulu, lepas itu kita orang bolehlah ya menghantarnya di Facebook Seriaman FM dan Amy akan membacanya ya nanti. Jadi untuk permulaan ini kita menyapa mana apa ni anda ya, untuk sama-sama mengikuti siaran Sri Aman FM ya. Baik, pagi hari. Pagi yang indah, cuaca yang nyaman, udara segar, sinar mentari. Ya, selamat pagi yang mengucapkan. Semoga hidup kita sentiasa diberkati ya. Baik, saya nak kongsikan juga lah bacaan IPU setakat jam 9 pagi baru je sebentar tik. Jadi Sri Aman dalam kategori tidak sihat dengan 190 ya. Untuk berwarna kuning sudah. Dan seterusnya Serian 240 sangat tidak sihat yang berwarna jingga. Kita orang buka lah yang pun portal tu bacaan indeks pencemaran udara di APIMS. Kita orang tahu lah se

And alam mo kanda di masing-masing ya, bukan di pejabat. Mesti ada kepentingan di luar. Kita dia majak ya. Dia majak di pejabat kita kan di rumah ya untuk keselamatan kesihatan kita semua ya. Kita dah langgar siaman tu dah masuk 190 setakat 9 pagi tadi untuk IPU-nya, indeks pencemaran udara dalam golongan dalam kategori tidak sihat ya. Okey. Jadi kita nak kongsikanlah dari semasa ke semasa kelak perkembangannya dan behavior dahulu sebelum kita meneruskan untuk info cuaca.

Shake In dengan Hi Hi Bye Bye. Dan sebelum itu Norlela Haziq Rosubi. 9.36 minit pagi, kita teruskan dengan informasi mengenai cuaca di sekitar bahagian Seremban dan Betong ya. Ramalan cuaca untuk bahagian Seremban dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi, petang dan juga malam, kedua-dua bahagian diramalkan berjerebu ya. Tiada amaran cuaca buruk. Dan untuk kadar laut di perairan, kadar angin bertiup dari utara barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Tiada amaran angin kencang dan laut bergelora. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius untuk kedua-dua bahagian. Itu atas perkongsian ramalan cuaca bagi bahagian Seremban dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam.

Lagi berkenaan dengan bacaan indeks pencemaran udara, mungkin ada yang kurang jelas ya untuk mengetahui IPU, indeks pencemaran udara setakat jam 9 pagi tadi ya.

untuk Serian 241 sangat tidak sihat, dan untuk kategori tidak sihat ini melibatkan kawasan Seri Aman, Kuching, Samarahan, Sarike, Sibu dan Bintulu, dan yang lainnya kawasan yang lain dalam kategori sederhana iaitu di Samalaju, Kapit, Mukah, Miri dan Limbang, ya. Itu atas perkongsian kita mengenai IPU Sarawak setakat 9 pagi tadi.

Kita akan mengikuti Dunia 10 Pagi, perkembangan semasa yang berlaku di luar negara akan kita muatkan dari Nasional FM, dan kembali lagi untuk jam yang kedua untuk pertemuan Spektra 9.12 Warnai Harimu di Sri Aman FM ya. Dan jangan lupa pada pukul 10.30 pagi nanti kita ada tetamu yang akan bersama di Konti Sri Aman FM untuk bercakap lebih lanjut berkenaan dengan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sri Aman ya. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami secara langsung di Sri Aman FM nanti untuk temu bual bersama dengan tetamu kita 10.30 pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaah E-Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya, Zulfi Bukhari, mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan. Manakala, beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. India meluluskan import gula mentah tanpa duti sehingga 1 juta tan metrik bagi mengawal kenaikan harga komoditi itu menjelang musim perayaan. Kementerian Perdagangan memaklumkan import berkenaan dibenarkan menerusi kuota kadar tarif sebanyak 1 juta tan metrik dan akan tersedia sehingga 31 Oktober ini. Ia dibuat susulan kebimbangan terhadap bekalan gula mentah tempatan yang berdepan risiko terjejas akibat musim monsun di bawah paras purata yang dipengaruhi fenomena El Nino. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam tindakan terhadap negara yang terus berdagang dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson berkata, Washington akan mengenakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran bagi meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan operasi ketenteraan baharu. Dalam pada itu, Tehran mengecam siri baharu sekatan ekonomi tersebut dengan menyifatkannya sebagai keganasan ekonomi dan kesinambungan 73 tahun tindakan memusuhi dan kebencian ahli politik Amerika terhadap rakyat Iran. Kementerian Luar Iran berkata, mereka yang merangka dan melaksanakan langkah sedemikian wajar didakwa dan dihukum kerana melakukan jenayah keji itu. Dalam perkembangan lain, Amerika mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba, termasuk Kementerian Pembinaan Negara itu, sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan pelombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisian minyak udara bernilai 4.5 bilion dolar kepada Qatar ketika negara teluk itu berperanan sebagai perantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Sekurang-kurangnya 51 orang maut selepas sebuah bot karam di negeri Sokoto, barat laut Nigeria. Pihak berkuasa memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Kemalangan seumpama itu kerap berlaku di sungai dan laluan air Nigeria lazimnya berpunca daripada bot terlebih muatan, penyelenggaraan yang lemah atau kegagalan mematuhi peraturan keselamatan. Puluhan orang lemas setiap tahun. Sukan kejohanan tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi suku akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapat rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penerikan diri, Rybakina memberikan Iga Swiatek mara untuk berdepan

sanjungan yang kuharapkan, bukanlah sorakan yang kuidamkan, bukanlah pujian yang kudambakan. Cukuplah dengan hanya secebis rasa kasih sebagai semangat untuk aku terus berkibar. Kerana

berkibarlah bersamaku. Berkibarlah, berkibarlah. Bersama kita kibarkan Jalur Gemilang.

pengacara kita Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Balqis ya, menghiburkan anda pada waktu ini dalam ruangan Spektra 912 Wanai Harimu di Sri Aman FM. Baik, seperti yang kita nyatakan, kita war-warkan seketika nanti kita akan bersama dengan tetamu di konti kita ini untuk perkongsian mengenai majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sri Aman untuk tahun 1448 Hijrah ya, bersamaan dengan 2026 Masihi. Jadi kita akan bersama nanti dengan dua orang tetamu istimewa ya. Baik, teruskan mendengar di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi bertemankan Amy hang itu. Mudah-mudahan pagi untuk semuanya dalam keadaan sihat ya. Mun ada yang sihat ya, cepat-cepatlah pergi ke klinik ataupun hospital yang berdekatan. Okey, dengan berbaki 11 minit ajak lagi, saya nak bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita yang datangnya daripada Iba Vincent yang mengucapkan selamat pagi dari Sri Aman. Okey, Iba Vincent, selamat pagi untuk anda. Terima kasih kerana bersama. Dan kemudiannya David Ikom mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca panas pagi tok di Saratok. Roy Kwang pun ada bersama. Selamat pagi hari Jumaat, selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Wanai harimu, kerja sambil mendengar Spektra 912 tu. Terima kasih. Terima kasih Roy Kwang. Flora Ladom, selamat pagi serta selamat bertugas. Selamat pagi dan selamat bertugas juga untuk kita Flora. Rini Sabai, selamat pagi, selamat bersiaran di konti merusi Spektra 912 hari Jumaat. Cuaca masih panas dan berjerebu di Sarike tu. Salam ceria untuk ataupun buat semua. Dabalan K Baja mengucapkan selamat pagi dan selamat bertugas ceria selalu, jerebu cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Azlan Azlan pagi tu mengucapkan Assalamualaikum, salam Jumaat, selamat pagi, selamat bertugas. Dayang juga pun ada tok best friend Maya Haris dan Sungau juga tok. Selamat pagi, selamat bertugas, salam ceria selalu, terima kasih. Mary Nanta, hai, selamat pagi, selamat menjalankan tugas, minta kita siarkan sebuah lagu nyanyian daripada Aida Agil, segalanya pasti. Terima kasih, cerah cuaca di Sebauh pagi ini. Terima kasih Ujoh Chaung. Baik, itu antara perkongsian komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Terima kasih. Jangan lupa ya, like dan juga share Facebook Sri Aman FM. Apabila kita orang nak mengantai anak, sebelumnya pun senang aja like, share, like, share. Berarti kita orang menyokong, beri perhatian kepada kami orang di Sri Aman FM.

0: Baik, 10:30 pagi seperti yang kita war-warkan, kita bersama dengan dua orang tetamu yang cukup istimewa. Sebelumnya kita nak ucapkan assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana terus bersama di Seri Aman FM pada pagi itu untuk pertemuan Spektra 9.12 Warnai Harimu di Seri Aman FM. Baik, tetamu yang kita maksudkan tak lain tak asing lagi lah. Namun kita di bahagian Seri Aman tu orang betong pun tahu juga tu. Kita bersama dengan yang berbahagia Tuan Mahra bin Saleh, yes, Presiden bahagian Seri Aman, merangkap pengerusi jawatankuasa tetap Rakyat Islam bahagian Seri Aman. Ya, yeah, Tuan, sihat hari tu? Walaupun kita nangga kekeboran juga rasanya tu di luar ya.
1: Ada kabur sikit. Amy, DJ Amy, apa khabar?
0: Alhamdulillah. Syukur kembali kita sihat. Selamat tu saya sih berapa sihat sebenarnya. Tu dah ada semangat barulah. Amalum dah nak ujung tahun tak nak berkoba-koba kita nak nyambut tahun baru. Okey, apapun tuan, kita bersama dengan seorang lagi tetamu, Ustaz Kamarul Zaman bin Haji Kawi, Pegawai Tadbir Agama Islam bahagian Pejabat Agama Islam bahagian Seri Aman. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mun kita dengar setiap bulan puasa, bulan Ramadan, menangnya pun songal. Sabata petang wei came.
2: Ya, sejarah lama.
0: Oh. Mun sejarah baru dibongkar boleh sih.
2: Insyaallah, insyaallah. Ya,
0: Seri Aman. Oh, okey. Tuan ya, boleh dekatkan lagi dengan mikrofon kita. Terima kasih banyak kepada kedua-duanya kerana sudi hadir dan nak berkongsi maklumat lah bersama para pendengar kita mengenai majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Seri Aman untuk tahun 2026 tu, tuan, yeah, dan juga ustaz ya. Jadi kita nak mulakan dengan soalan pertama.
1: Soalan cepu mas.
0: Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Seri Aman akan diadakan pada 26 Ogos 2026 iaitu pada hari Rabu. Yeah. Jadi kita nak teruskan penerangan ataupun penjelasan mengenai latar belakang bagi majlis ini. Kita nak tahu latar belakang dulu tu, yang berbahagia. Boleh, tuan. Silakan.
1: No problem. Mm. Yeah. Terima kasih kepada DJ Amy dan RTM Seri Aman atas undangan ke sesi publicity ya, Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Seri Aman bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi ya. Jadi seperti yang dinyatakan oleh DJ Amy tadi, kita akan mengadakan majlis sambutan ini pada 26 Ogos 2026 Masihi, iaitu pada hari Rabu, iaitu selepas satu hari ya,
0: yeah,
1: program sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak, mm-hmm, yang akan diadakan di Sarike pada tahun ini ya. Jadi yeah, tempat untuk kita mengadakan sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Seri Aman tahun ini adalah di Masjid Bandar Seri Aman. Mm-hmm. Okey. Jadi tema dia adalah selaras dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak, mm-hmm, iaitu Ummah Maju Makmur. Okay, so di antara objektif yang saya nak tekankan di sini ya, DJ Amy ya, untuk pengetahuan para pendengar ni RTM Seri Aman ya, yang pertama sekali kita ingin mengingati kembali peristiwa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah, iaitu maksud dia contoh teladan ataupun dalam bahasa Inggerisnya role model bagi semua umat Islam. Itu yang kita nak ketengahkan. Saban tahun kita mengadakan sambutan ini tanpa gagal DJ Amy. Jadi itu yang kita nak, di sebalik kita mengadakan program ini, kita nak mengimbau kembali dan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai role model. Yang kedua, kita nak mengkaji dan meneliti sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan ajaran Islam. Okey, untuk dihayati dan dicontohi oleh umat Islam masa kini. Jadi ini pun penting, kita nak melihat sejarah perjuangan dia Nabi Muhammad dalam menyampaikan ajaran Islam. Yang ketiga, menyemarakkan kasih sayang umat Islam terhadap insan mulia ini sebagai landasan untuk memperkukuhkan perpaduan dan mengeratkan ukhuwah dalam kalangan umat Islam. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat 1400 tahun yang lalu, tetapi ajaran dia dan ingatan kita sebagai umat Islam kepada baginda masih lagi segar sehingga ke hari ini. Contohnya kita mengadakan sambutan Maulid Rasul ini. Sama ada di peringkat Sarawak atau di peringkat bahagian.
0: Cara mengingati baginda Rasul.
1: Cara saya dipahamkan juga di JMI di peringkat kampung, masjid, surau pun ada mengadakan juga sambutan ini. Ini satu yang baik supaya kita dapat kembali kepada ajaran Islam dengan mengingati ajaran yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam.
0: Baik, jadi ya latar belakang tek adik kakak.
1: Ada panjang sikit lah di JMI ya.
0: Awak kita campur-campur bahasa tu senang. Terutamanya untuk orang-orang kampung kita tu. Jadi golongan dewasa, golongan remaja, belia bersama kita waktu tu ya. Temu bersama dengan tamu kita berkenaan dengan majlis sambutan Maulid Rasul peringkat bahagian Sri Aman ya, yang diadakan pada 26 Ogos 2026. Jadi tuan, kalau tadi kita telah pun mengetahui secara ringkasnya tetapi padat berkenaan dengan latar belakang majlis ya. Jadi kita nak tahu juga lah, kita nak tahu juga bagaimana dengan format sambutan Maulid Rasul pada tahun ini. Dan kalau kita melihat kalau setakat jam 9 pagi tadi, kita difahamkan bacaan indeks pencemaran udara 190 dalam kategori tidak sihat,
1: tidak
0: berwarna
1: sihat.
0: Kuning,
1: kuning ya.
0: Jadi bagaimana kalau situasi ini masih lagi berlaku sehingga ke tarikh program? Jadi bagaimana untuk nak melaksanakan di lokasi yang sama ataupun di lokasi yang berbeza? Bagaimana mungkin perakan akan diadakan ataupun bagaimana?
1: Terima kasih Jamie, soalan yang baik. Mungkin ini pun yang ditunggu-tunggu maklumat ini oleh pihak yang akan menyertai sambutan Maulid Rasul peringkat bahagian Sri Aman. Okey, kita telah memantau dan masih memantau keadaan jerbu IPU khususnya untuk bahagian Sri Aman sehingga ke hari ini daripada 2-3 minggu lepas kita dan kita dapati IPU kita di bahagian Sri Aman ini memperlihatkan tren peningkatan. Seperti yang dikatakan oleh DJ Amy tadi, setakat pukul 9 tadi 190 hampir menuju ke 200, di mana 200 ini adalah kategori sangat tidak sihat. Jadi yang kalau kita lihat ini dari segi rankingnya, kita yang kedua sekarang ni, Sri Aman. Jadi oleh kerana itu kita telah membuat satu keputusan. Kita masih lagi meneruskan program sambutan Maulid Rasul ini. Walaupun kita untuk perarakan kita telah batalkan. Okay, melihat kepada keadaan ini, tapi perhimpunan dan program-program penilaian kepada spanduk ini dan juga penyampaian hadiah ucapan masih kita teruskan di Masjid Bandar Sri Aman. Cuma perarakan sahaja kita batalkan. Walau bagaimanapun, semua peserta yang telah committed untuk menyertai perarakan ini boleh membawa spanduk mereka berkumpul di Masjid Bandar, di perkarangan Masjid Bandar Sri Aman untuk kita buat penilaian. Itu. Jadi saya nak umumkan di sini oleh kerana peningkatan IPU kita telah mengubah sedikit atau cara kita dari pukul 7.30 pagi kontijen beserta dengan spanduk ini telah pun bersedia, selewat-lewatnya telah pun bersedia di pekarangan Masjid Bandar Sri Aman untuk kita buat penilaian. Kerana pada pukul 8.50 ketibaan yang berhormat, tetamu kehormat kita, dan pukul mula pada pukul 9 pagi kita akan memulakan majlis perhimpunan. Jadi kena awal lah datang kita dari bahagian Seri Aman tu, dekat ke jauh ke, mbak sepanduk kita awal. Takut kelak si sempat dinilai. Jadi hadiah kita menunggu yang tinggi go eh. DJ Amy ya.
0: Oh, sisa pagi nak ambil hadiah. Belum dinilai dah, so nak ambil hadiah.
1: Banyak hadiah tu.
0: Okay, begitulah ya. Mun keadaan masih bercubu, jadi perakannya akan terus dibatalkan.
1: Ini juga sejajar selaras dengan apa keputusan yang telah dibuat di peringkat sambutan Mauludur Rasul peringkat negeri. Jadi mereka juga meneruskan perhimpunan walaupun perarakan dibatalkan. Ini untuk menjaga kesihatan para peserta kita. Kalau kita terus berharap kelaknya, takut kelak ngisap jerbu.
0: Rata-ratalah golongan yang ikut tu nya dari umur 40 atas, 40 atas gulung beliau dewasa.
1: Si kisah biar pun ada warga emas pun ada.
0: Bukan apa, takut ada masalah pernafasan. Penyakit kondi kita pun simak benda yang berlarutan. Jadi itu yang langkah kita awal ya Tena. Bagus juga pia nah anak ya tuan. Okeylah. Baik tuan, berehat sekejap tu. Saya nak beralih pula dengan ustaz tu. Awak nak sabar dengar sorongnya. Sabar dulu, berapa bulan lagi dah bosok. Okey ustaz.
1: Silakan.
0: Ustaz Kamrul Zaman bin Haji Kawi. Itulah orangnya untuk orang anggar Facebook Si Aman FM. Okey, jadi soalannya belum lagi berkisar dengan bulan puasa. Tapi itunya berkaitan dengan sambutan Maulidur Rasul ya peringkat Seri Aman untuk tahun tu. Jadi kita nak tahu jugalah berapa kategori dan jumlah penyertaan peserta pada tahun tu. Jadi bagaimana dengan sasaran kontingen? Mungkin ditangani segi soalan tu, target kontingen ya macam ni. Ustaz, silakan penjelasannya.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Mi. Kacak suara DJ,
0: Alhamdulillah. Kuniaan dari yang ilahi.
2: Saya dengar di radio benar. Okey, untuk penyertaan kontingen pada tahun tu, untuk makluman adik kakak kita di Semanggang tu, Alhamdulillah tahun tu kita ada 50 penyertaan pengusia dan juga DJ. 50 kontingen yang telah mengesahkan penyertaan, dan jumlah penyertaan adalah seramai 1542 orang. Jadi mun kita nangga tahun lepas di Jemi yang 46 kontingen yang menyertai.
0: Ada peningkatan juga.
2: Ada peningkatan itu.
1: Walaupun jerbu.
0: Tu semangat tinggi lagi nak malah tahun depan ambil 100 lagi.
2: Cermin di badan pengurusi tadi, Alhamdulillah.
0: Harap saya ada jerbu lagi lah tahun depan.
2: Menunjukkan apa tu? Menunjukkan kecintaan kita kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meningkat semasa ke semasa, Alhamdulillah. Dan mun saya nak kelakar sedikit berkaitan dengan kategori yang menyertai perhimpunan Maulidur Rasul kita pada tahun tu, melibatkan 4 kategori, iaitu yang pertama kategori A, Jabatan Kerajaan dan juga Badan Berkanun. Jadi jumlah kontingen yang di JMEO dan adik kakak sekalian ada 13 kontingen. 13 kontingen.
0: Rami juga sidak putih.
2: Alhamdulillah. Tok banyak penyumbang lah kepada kita pun kontingen. Dan kategori B, firma swasta, pertubuhan, persatuan dan juga kelab. Tok ada 4 lah.
0: Ada
2: 4. Ya sidak tok confirm dapat nombor lah. Dan yang kategori C, sekolah rendah, sekolah menengah, Alhamdulillah meningkat tahun tu. Tahun lepas munsik salah saya dalam 6, tapi 6. Tahun tu hanya meningkat kepada 10 penyertaan. Terima kasih tu atas motivasi daripada pengerusi jawatan kuasa tetap kita lah, dan juga komitmen daripada pegawai pendidikan daerah Seri Aman dan guru besar dan juga pengetua yang sudi untuk menghantar anak-anak kita untuk berhimpun mengingati junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kategori yang terakhir iaitu daripada kita tak sidak yang ada emas sikit umur. Sidak JKK, masjid dan juga suku. Sidak tu yang penyumbang teramai.
0: Ya.
2: 23 kontingen.
0: Kategori emas sidak tu.
2: Kategori emas.
0: Mungkin kami tu kategori tembaga. Ha, cik tahulah macam ni yang berbagai tuan dengan ya statut. Oh.
2: Jadi jumlahnya tadi 50. Alhamdulillah. Ha. Satu jumlah yang yang banyaklah pengusia lah, dan juga DJ. Dan ada seperkara lagi kita masih teruskan itu atas idea dan juga saranan pengusi jawatan kuasa tetap kita atau residen kita, iaitu anugerah kepada masjid dan juga surau bagi tahun 2026. Kita masih teruskan tahun tu.
1: Tahun lepas kita start, tahun tu sambung lagi.
0: Sambung lagi untuk tahun tu. Walaupun keadaan bercerbu tu, semangat ya, anugerah untuk masjid surau tu.
2: Dan untuk tu yang kita ngedah borang, alhamdulillah kita dapat 10 penyataan daripada masjid dan surau. Dan sidak masjid dan surau tu kita audit oleh pihak JAIS dengan menggunakan standard penarafan bintang Masjid Sarawak.
0: Oh, makin bintang
2: Okey. Jadi siapa yang bintang banyak yang menang lah. Dia dapat anugerah untuk sebagai penghargaan lah kepada komitmen dan juga dedikasi sidak jawatan kuasa pengurusan untuk menguruskan rumah Allah, untuk membawa manfaat masjid yang kepada seluruh umat Islam di bahagian Siaman.
0: Okay. Kacau tu, ada bintang-bintang juga.
2: Ada bintang.
0: Tu boleh semangat tu.
1: Saya nambah sikit.
0: Boleh.
1: Sebenarnya kita nak memberikan semangat dan role model tadi kan kepada masjid dan juga surau lain. Supaya menyertai, supaya sama-sama diberikan bintang.
2: Betul.
1: Kalau Nyananga misal kata satu masjid Soro tu yang dapat, Nyananga apa kriteria yang membolehkan setidaknya boleh dapat macam dia juga? Hanya belajarlah. Asyik hal kita belajar dari mula dulu. Baru kita naik, kita nak kita dapat capai.
0: Bo, ada idea kreatifnya
1: tu. Kalau kita si wujudkan anugerah tu, kita si tahu
0: pemikiran kita ke hadapannya.
1: Jadi ya, kita nak menggalakkan semua. Saya rasa semuanya ada peluang.
2: Betul.
1: Ya. Asalkannya menyertai. Okay.
0: Saya ditinggal sedak tu sebenarnya. Saya ada. Ya, guna bintang itu.
2: Idea tuan pengusi kita bermula tahun lepas lah. Bagian lain saya
0: tahu. Sikit-sikit dulu idea pengusi. Tambah lagi sikit-sikit. Jangan dijuk ilak. Sabar kita satu persatu nak. Okey.
2: DJ rasa dalam rancangan naik jiran sekampung.
0: Saya dah lho pernah jadi penerbit jiran sekampung di Kuching. Tapi si lama jual lah. Dah ya pindah. Pulang Semanggang. Okeylah Ustaz. Kalau kita cerita lagi jiran sekampung lah. Kita pulang baru ke yang berbagai Tuan Mahra tu. Okey, macam ni dengan atur cara majlis pengisian sepanjang hari ya, 26 Ogos ya tuan. Jadi siapa tetamu kehormat yang dijangka hadir bagi majlis ya klub? Kita nak tahu jua lah.
1: Kita tanya soalan dengan saya tengok. Okey. Jadi kita telah menjemput kedua-dua yang berhormat kita. Yang pertama yang berhormat Ahli Parlimen P201 Batang Lepah untuk hadir bersama-sama kita, yang berhormat Tuan Haji Muhammad Syafizan bin Haji Kipli. Kemudian kita juga menyemput yang berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri N28 Lingga, itu yang berhormat Puan Dayang Noraza binti Haji Awang Soho untuk hadir bersama-sama kita. Jadi di samping itu saya juga akan hadir, akan memberikan ucapan sebagai pengurusi jawatan kuasa tetap Perayaan Islam bahagian Seri Aman. Selepas itu ucapan yang berhormat Puan Dayang Noraza, kemudian ucapan perasmian penangguhan oleh yang berhormat Tuan Haji Muhammad Syafizan. Lepas itu ini masa yang ditunggu-tunggu majlis penyampaian hadiah kepada pertandingan spanduk, pemenang pertandingan spanduk, dan juga hadiah anugerah pengurusan masjid dan surau tadi. Agak lumayan juga sebenarnya hadiah tu. Kita dah kumpul.
0: Ya, dalam apa kita nanggap bayangan ya teh, lumayan. Siapa dia pandai di situ?
1: Siapa kita nak nyuruhnya jadi atau surprise.
0: Kasih.
1: Nya akan diumum pada masa yo aja.
0: Ya, musik yo nya sik ada kejutan. Nya main kejut-kejut tu.
1: Selain daripada ya di Jemi ya. Kita juga ada mengadakan zikir maraban.
0: Ah, zikir maraban ya.
1: Dah kita tadi siap apa karena. Jadi kita masukkan zikir maraban pakai nambah program kita.
0: Nama saya tadi ya. Selingan, hiburan selingan.
1: Dah kita si berharap nak berharap lebih kurang 1 jam. Siap berharap kita berkumpul di masjid. Jadi apabila kita berkumpul kita isi.
0: Bagus juga dengan zikir. Meriahlah rupanya.
1: Ada lagi lah program-program lain yang akan kita surprise kan.
0: Surprise pun padah lah punya surprise tu.
1: Mana tahu datang.
0: Okey. Jadi Ustaz, oleh kerana yang berbahagia tuan tadi nya ada madah tema untuk sambutan Maulid Rasul peringkat sekiaman untuk tahun tu. Jadi Ustaz boleh terangkan maksud ertinya tema Ummah Maju Makmur dalam kerangka sambutan Maulid Rasul tu. Tu ya, soalan keempat dah sip rasul.
2: Sip rasul.
0: Muatang
2: lu pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tema peringkat negeri pun sama kita pada tahun tu, iaitu Ummah Maju Makmur. Jadi Ummah Maju Makmur dalam konteks kita menyambut hari kelahiran junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak beri fokus kepada kemajuan yang seimbang, iaitu kemajuan di dunia dan juga kemajuan di akhirat. Jadi kalau kita nangga maksud ummah maju adalah ummah yang berpegang pada agama, iaitu agama Islam lah. Kita umat Islam, kita ikut apa yang dianjurkan di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, umat yang akhlaknya mulia. Lebih-lebih lagi kita tinggal dalam masyarakat yang majmuk, kita sebagai umat Islam harus menunjukkan akhlak yang baik lah. Sebagaimana Nabi disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Nabi itu sebagai akhlak Al-Quran, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi umat Islam hendaklah sentiasa nunjuk contoh kita tu jujur, kita tu amanah, dan kita tu mempunyai hubungan yang baik dengan sesama manusia lah. Dan kalau kita nangga ummah yang makmur adalah ummah yang hidup aman, ummah yang bersatu padu, dan ummah yang hidupnya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita nak nilit balik sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, panjang. Panjang pun nak kita cerita di situ tak cukup masa . Jadi kita nangga macam ni nak ada ceramah khas.
0: Kelak kita ngolah .
2: Boleh, insyaAllah. Kita nangga Nabi SAW yang membina kota Madinah dengan asas kasih sayang dan juga keadilan. Untuk yang ditunjukkan oleh Yang Muhammad Premier kita pun siap. Bagaimana kita nangga kita berlaku adil kepada semua agama, semua kaum, semua bangsa. Dan kita di Siaman tu lebih-lebih lagi, Tuan Presiden. Macam ni kita nak mengekalkan perpaduan,
1: keharmonian bersama kita,
2: sama kita bersama-sama tetap, sama-sama kita minum kopi dan sebagainya lah. Itu ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi baca balik sirah sejarah perjuangan Nabi SAW, di sini kita dapat nangga sibuk ngambil sidak K-pop jadi role model kita nak. Sibuk ngambil
0: tu dah cukup dah.
2: Artis barat ke apakah, kita ngambil Nabi SAW sebagai contoh ikutan kita yang paling bagus lah. Di Jamie dan adik kakak sekalian lah. Jadi ya, sedikit ulasan daripada saya tentang tema Ummah Maju Makmur sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat bagian Sri Aman pada tahun tu.
0: Soalan keempat sudah terjawab, dah diungkai kita nanti berkenaan dengan temanya Ummah Maju Makmur. Jadi sila kita jemput ajak lah, kita dah tahu artinya. Nah tuan, okey. Jadi seterusnya tuan, apa harapan kepada tuan selaku resident dan juga pengerusi jawatankuasa tetap perayaan Islam bahagian Siaman mengenai majlis sambutan Maulid Rasul peringkat bahagian Siaman untuk tahun tu 2026 dalam situasi yang cukup berbeza sih, macam tahun lepas kita belakang tahun tu nya
1: tahun lepas DJ Mi kita ada hujan sikit.
0: hujan sikit eh.
2: Hujan 90s.
0: Tapi hujan tu sejuk nyaman eh macam
1: mana kan. Untuk lain. Musim panas.
0: Panas
1: ke ada kering lagi. Ada jerebu. Ada biasa. Lepas.
0: Ya nanti.
1: Jadi walaupun harapan saya lah saya nak melihat seluruh masyarakat Islam.
0: Ya.
1: Saya kisahnya berada di Siaman, di Lingga, di Pantu, di Lebuh Antu, di Lili yang ada dapat berkumpul bersama-sama kita. Kerana itulah masa untuk kita berkumpul, kita sama-sama mengingati junjungan besar kita. Dan sambutan Maulid Rasul itu adalah satu manifestasi kesatuan kita sebagai umat Islam. Okay? Dan pimpinan itu akan menjadi ruang untuk kita menghayati kembali sirah perjuangan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu keunikan kita di bahagian Siaman tu untuk pengetahuan DJ Amy dan para pendengar. Okey. Kita lihat bila ada program baru tu tadi saya dijemput program sambutan gawai. Ada berarakan juga. Saya ada. Sebelum ya awal tahun tek kita ada sambutan tahun baru Cina. Saya dijemput juga. So tahun tu kita maulah sambutan Maulidur Rasul. Kita jemput ada juga non Muslim untuk datang. Dan mereka akan datang insyaAllah.
0: Ramai lagi.
1: Walaupun siapa barang tenang hanya sama kita berkumpul.
0: Berhimpun
1: di Masjid Bandar. Ini satu yang dinyatakan oleh Ustaz Kamarul tadi. Kita nak menunjukkan kesatuan kita. Walaupun kita berbeza agama, berbeza bangsa dan etnik, tetapi ia si bermaksud kita tu berpecah belah. Kesatuan kita Siaman tu terkenal dengan persepaman, keharmonian kita yang mana tadi nak kita sama-sama duduk kedai kopi walaupun berlainan agama etnik kita boleh berbincang. Macam ni kita nak membangunkan memajukan Siaman bersama-sama. Okey. Jadi itu satu yang saya harapkan kita bersama-sama dan begitu juga dengan semua golongan yang ada. Si kisahnya orang tua ke kita pada tadi nak. Dan remaja ada juga kanak-kanak pun tahun lepas saya nak ada timbak tidak yang jual walaupun hari hujan timbak atau untuk jangan risau sebab kita berhimpun aja
0: si belakang
1: insyaallah kita dalam masjid ada ikon lah jadi si ada jerebu
2: ada
1: kena jerebu sama-sama kita jadi kita pun dapat membawa golongan muda ini bersama-sama dengan kita bukan saja orang dewasa orang muda supaya nya tu jadi role model setidaknya tu pula akan menjadi generasi pelapis kita macam tu rupanya acuan kita masyarakat kita di bahagian Seri Aman untuk menjadi maju kita mesti bersatu padu saya kisah apa agama bangsa yang saya nak tekankan jangan kita berpecah belah kerana benda-benda perkara-perkara kecil kita perkara remeh diungkitkan benda yang membawa saya dah membawa faedah pun betul tak Ustaz? Ustaz tak wakil lah maksud saya nak mbak kerugian kepada kita kalau kita ada masalah sama kita sama kita ke apa bincang sama kita jangan dimbak public tu yang macam-macam pemahamannya si sama labelnya
2: jangan disiram di media sosial
1: di media sosial
0: jangan ikut perasaan
1: benda kecil boleh bincang si faham bertanya
0: mbak hati happy je kita gembira okey ya harapan daripada Tuan Ristin selaku pengurusi tetap jawatankuasa lah perayaan untuk tahun tu sebenarnya dengan Maulidur Rasul. Jadi Ustaz kita pun nak tahu juga lah harapan dan juga saranan daripada Ustaz berkenaan dengan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Seri Aman untuk tahun 1448 Hijrah. Mau disebut juga tahun Islam tu tu. Seorang tahu ada yang lagi masih 1447 je ditulis sial. Tapi alhamdulillah sudah diedit. Tahun 2006. Okey. Macam ni Ustaz harapan saranan.
2: Okey, terima kasih di Jemi sedang pendengar Sri Aman FM.
0: Ya.
2: Aku cakap tersasul ni bersama FM Sri Aman FM. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang disebut oleh Tuan Residen tadi dan saya minta izin Tuan Residen untuk saya jemput dan mempersilakan
1: silakan
2: mana-mana individu, mana-mana
1: tua
2: orang
1: besar, biar kecil
2: yang nak datang, mana-mana individu, mana-mana orang yang nak bersedekah makanan.
0: Itu bagus nak tu.
2: Presiden no? Mungkin ada orang nak bersedekah amalan, tapi saya tahu channelnya gini.
0: Bermunga hati.
2: Amalan infak.
0: Bermunga hati ya nak.
2: Okay. Oh, mau nak bersedekah boleh hantar makanan ke masjid bandar. Tuan Insiden minta izin kita. Oh.
1: Boleh. Ya,
0: oh, dia anu anu kan. Baru di bandar anu beli tepung dah. ya, limau itu.
2: Mun kita berharap dulu biasa kita menyemput orang untuk bersedekah di tepi-tepi jalan. Sedekah air, sedekah buah, sedekah roti. Jadi tu kita berhimpun siapa nak bersedekah makanan, nak berinfak ya, nak nambah pahala boleh. Hantar
0: sandwich kah,
2: musang king kah, duri hitam kah ke Masjid Bandar saya aman tu sudah nak
1: musang king kah.
0: Tu duty sampai pukul 12 tu sebenarnya. Perut dah bocong juga lah nanti. Bunyi dah berhutuk, tak bosok dah itu.
2: Okay, jadi Jamie, macam yang saya padah tadi, mudah-mudahan sambutan Maulidur Rasul kita pada tahun tu, yang saban tahun kita sambut, bukanlah sekadar sambutan semata-mata. Tapi yang kita mahu adalah kita lebih dekat, lebih cinta, lebih sayang kepada baginda junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, siapa yang orang yang Nabi paling sayang? Jadi jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling aku sayang adalah umat akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat nanya, kena umat akhir zaman, kena si kemek orang. Jadi kata Nabi, umat akhir zaman yang si pernah bertemu dengan aku, si pernah berjumpa dengan aku, si pernah nanggar muka aku, tapi daknya tetap taat kepada aku sebagai Nabi terakhir utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tu sangat disayangi oleh Nabi. Jadi sebaik-baiknya kita pun lebih menyayangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama-sama sempena dengan sambutan Maulidur Rasul pada tahun tu, kita tingkatkan kita pun kecintaan kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tingkatkan akhlak kita sebagai umat Islam. Kita simaklah kita orang Islam tu ditanggap pelik-pelik dan sebagainya lah. Kita nanggap aja apa yang dibuatlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sangat lebih daripada cukup untuk kita membentuk jati diri kita sebagai seorang muslim yang sejati dan boleh jadi contoh kepada rakan-rakan kita yang lain, insyaallah.
0: Ya. Dah jelas dah harapan sana. Ada iktibarnya di siang. Masih ada iktibar macam ni, saya ada pengajaran tujuan penghayatannya.
2: Sedujung.
0: Tangan lu hilang atau start. Okay. Sekali lagi setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia, Tuan Maharaj Saleh, ya, Residen Bahagian Sri Aman, mengangkat fungsi jawatankuasa tetap Perayaan Islam Bahagian Sri Aman, dan juga Ustaz Kamarul Zaman bin Haji Kawi, Pegawai Tadbir Agama Islam Bahagian, Pejabat Agama Islam Bahagian Sri Aman. Teruja kita tu sebenarnya. Nak nama first time tu ah. Soro dah hari-hari dah keluar. Tu dah
2: ada, ada Udi.
0: Ada lagi. Kenapa? Kelak dia si akan disebut lagi tu lagi. Sebab sudi meluangkan masa berkongsi maklumat. Ambil masa sikit tu walaupun dalam keadaan bercerbu di luar ya, mengenai majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Bahagian Sri Aman. Mungkin sebelum berakhir tu, mungkin yang berbahagia tuan, pesanan penting untuk situasi kita kini itu, khususnya kepada para pendengar kita di Bahagian Siaman maupun di Bahagian Betong. Sekarang kita boleh didengar di seluruh dunia sebab kita tu RTM Global. Boleh kita beri apa tu, pesanan lah, apa nasihat ke apa ke?
1: Kada aja bu, nak?
0: Kini
1: itu tadi pukul 9 tadi 190 IPU Siaman. Mungkin akan meningkat ataupun sama, kita si pasti. Tetapi kemarin sudah ada dikeluarkan satu kenyataan berkenaan perkara ini. Sekolah kita di Bahagian Sri Aman terus ditutup. Okay, itu pada 20 kemarin dan hari ini 21. Hari Senin lah si pasti lagi tunggu pengumuman perkembangan terkini ya daripada pihak berkuasa. untuk 2-3 hari lepas kita dapati kita ada penurunan di bawah 100 IPO kita
2: lepas hujan.
1: Lepas hujan.
0: Kategori sederhana tuan.
1: Sederhana kita pun syukur alhamdulillah kita baru nak happy-happy dah lah. 2-3 hari kita meningkat lagi.
0: Naik baru.
1: Jadi kami pun jadi bila kita dalam jawatan kuasa tetap Parlimen Islam nak membuat keputusan ni kita melihat perkembangan tu.
0: Betul.
1: Lama hati kita tadi kita nak juga mendapat mula para. Tapi apa kan daya menyetek di bawah 100 mungkin kita akan teruskan.
2: Betul.
1: Bila 2-3 hari itu meningkat lagi kita pun si berani juga lah. Kita nak jaga keselamatan, kesihatan semua peserta-peserta kita.
2: Betul.
1: Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini sebagai residen bahagian Sri Aman untuk memastikan kita mengurangkan kegiatan di luar bangunan kita lah. Sekolah tadi tutup, of course yang biar tadi berada di rumah. Okay? Ataupun di asrama si berada di luar. Okay? Jadi kita terpaksa keluar rumah.

0: dah cukup lah apa yang berlaku di Kalimantan Barat tu. Nampak ke situ? Kita di situ not lagi. Ha, jangan mula macam ni. Kita hari ini Arabi stres kami Amy.
1: Oh, tedah.
0: Seminggu kita madam api dia kerja tau. Tapi pada hari Senin sampai hari Ahad cun seminggu.
2: Ya. 2 hektar tu no.
0: Ha.
1: Tapi terpaksa ditamatkan lah.
0: Saya boleh segera kita madam. Sebab apa? Kita simak menjadi bahagian yang menyumbang.
2: Betul.
0: Kepada Jerebu di Sarawak tu.
1: Ya. Ha. Bukan masa ya dah ada hujan lempat. Empat ribu peti runtuh.
0: Lepas ya baru hujan.
1: Hujan. Bisono asal Yalah sebab ya ada kategori sederhana itu. Sebab lebih macam ya.
0: Yalah saya pun masa ya kan. Saya pengusi jatuan kuasa pengurusan bencana bahagian Sia Mat. Saya risau. Sebab apa punya berlarutan sampai dua minggu, tiga minggu. Ia akan merebak kepada ladang-ladang, ladang kelapa sawit, tanah-tanah yang ada pemilik tu yang membawa kerugian kepada kita. Ia yang kita nak pastikan. Saya ucap terima kasih lah dengan pasukan operasi kita diketuai oleh pihak bomba dan penyelamat Zon 3 Siaman dan juga Angkatan Pertahanan Awam, pihak DID, pihak NGO, ketua masyarakat yang menyumbang juga beri makanan, minuman kepada kita pun tim
2: Berbilang, berbilang kaum tak?
0: Ya, berbilang kaum lah. Saya nanggah sidangnya tukul. Dia semangat kita mau supaya kita fokus macam ni kita nak menyelesaikan isu tu bersama.
1: Jadi sekali tuan-tuan penyebaran maklumat di media sosial mesti boleh kita tambah sikit tu ambil masa tu luang untuk bersamalah.
0: Mun kita nak tahu apa perkembangan tanggal lah daripada official statement yang disebarkan oleh ATM, oleh penerangan, daripada UKA, siapa semua nak sidak tu ngambil sosnya daripada jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak. Jadinya sahih. Jangan ngambil nak tahu 1997.
1: Jangan nimbak ya, jangan diambil.
0: Zaman ni orang mari. Dia lebu, nak tinggi.
1: Jangan
0: diungkit
1: semula.
2: Menimbulkan panik.
0: Nak ya, dia cerita balik. Tidak, kita digambarkan Sri Aman tu paling tinggi. Tahun bila. Sri Aman ni pernah.
1: Tiba-tiba cek
0: tena. Ya, tak kita simak macam ni. Kita jangan menyebarkan. Mungkin ada, kita cek dulu. Mungkin sahih, baru kita nyebar. Mungkin sahih, jangan.
1: Si pasti jangan kongsi.
0: Jangan kongsi. Betul, betul, betul. Itu yang kita mau.
1: Okey, saya nak beralih dengan Ustaz. Sebelum kita berakhir tu Ustaz.
2: Ada.
1: Sebab bila kita dah berfikir tu jaga sedia aja.
2: Boleh.
1: Iktibar daripada kejadian yang berlaku. Mungkin hikmahnya kah ataupun satu peringatan daripada Yang Maha Esa untuk semua. Macam dia tu Ustaz, beri sikit je Ustaz.
2: Terima kasih di Jamie. Lain bunyi soalan tu.
1: Hari tu hari Jumaat sesuai sekali lah. Ceramah kita dengar.
2: Pertama sekalinya segala yang berlaku di atas muka bumi tu segalanya adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segalanya adalah salah satu bentuk pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah menguji maknanya Allah sayang dengan kita. Yang perlu kita risau bila kita si diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditandah giajak. Maknanya kita semakin hari semakin jauh. Maknanya bila mana kita dapat musibah jerebu tu sebagai contohnya, maka kita umat Islam noh, kita akan berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada masjid yang menganjurkan solat hajat dan sebagainya. Kita lebih dekat di kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Kita minta dengan Allah diturunkan hujan contohnya now. Sebab kita tak panas. Nang panas dah lampu sepanas lagi. Nak mun di rumah nang binasa nang asanya.
1: Kipas ada rasa.
2: Selalu beli aircon semua pada. Jadi kita semakin kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka lumrah kita sebagai manusia bila kita susah kita akan cari tempat untuk bergantung. Dan mungkin kita dah lama anyut, maka ujian Allah datang supaya kita terdekat balik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita lama dah si berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak kadang pun beang ekspres saja. Tutup lalu habis. Bila dah terakhir tak beri salam lalu berikut depan TV nak nangga cerita si Jamali tak contohnya lah. Cerita apa tak bulan henti bicara.
1: Saya dah nangga cerita.

0: Tanggal.
1: Si minat saya.
2: Minat sih itu.
1: Tuan, tengah malam itu memang kami sih ya gila lah.
2: Asal sim saya aja kan tanggal.
1: Betul betul. Mun dokumentari. Orang putih ya. Nak channel tok-tok lah. Ayah suka.
2: Lah ceknya.
1: Orang putih pun. Cerita hantu pun kami sih mau juga.
2: Jadi sambung sikit aja.
1: Oh, sambung ya.
2: Lalu melelap kita tu pula.
1: Tak ayah berkaitan
2: juga. Jadi itulah satu cara kita untuk kita kembali dekat di kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita anggap ujian yang Allah beri itu sebagai menyusahkan kita.
1: Oh.
2: Anggapnya sebagai satu tanda bahawa Allah tu sayang dengan kita. Contoh mungkin kita sakit tau. Kita sakit aduh-aduh kita minta dengan Tuhan ya Allah. Kurangkanlah kesakitan aku ya Allah, sembuhkanlah aku. Mak bapak kita sakit ya Allah, berikanlah kesihatan kepada mak bapak kita, macam sediakanlah ya Allah. Jadi segala yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ujian. Dan ujian kena ingat, kita kena terima dengan redha, kita kena ambil positif lah. Ambil positif, jangan bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya percaya ada di kalangan kita yang lama si menadah tangan berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang tulus ikhlas. Nah, ijel? Ya. Ya, kita ambak kami ceramah dek.
1: Ustaz, dengan suara bulan Ramadan Azimah pun sama tu. Okey, sekian terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, para pendengar kita, kita teruskan dengan lagu ini, Hijaz, dengan Salam Maulidur Rasul.

0: Berbagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada semua pendengar, apa khabar? Moga baik-baik dalam hendaknya. Kalau ada yang tak sihat, moga Allah sembuhkan. Kalau ada yang kelaparan, moga Allah kenyangkan. Dan siapa yang lemah iman, moga Allah tinggikan iman. Kenapa Ustaz mula dengan macam tu? Sebenarnya tajuk ni ada kaitan dengan saya. Apa tajuknya Ustaz? Tajuknya Kiblat Pendakwah Milenia. Milenia ni bahasa cantik lah, bahasa kos. Soalnya Kiblat Pendakwah Akhir Zaman. Ambil. Jadi macam mana Ustaz? Kan kita sekarang ni banyak ustaz-ustaz selebriti, banyak ustaz-ustaz apa kita kata daripada rancangan realiti. Kemana kiblat dia? Kena ingat ya, para ulama sebut daripada surah Al-Kahfi, Allah tegur mereka-mereka yang mencari populariti daripada kerja agama. Nauzubillah min zalik. Mereka-mereka yang buat kerja agama ni sebab nak orang ikut dia, nak orang sembah dia, nak orang pandang dia. Ini semua niat yang salah. Maka saya ambil pesanan Tuan Guru Ismail Qamus. Dia kata apa? Kalau kamu mencari dunia dengan agama ini, maka kamulah sehina-hina bangkai. Allah na'udzubillah min zalik. Jadi ke mana kiblat kita? Maka saya seru kepada adik-adik pendakwah, kepada saya, diri saya sendiri, kepada kawan-kawan saya semua, marilah kita berkiblatkan kembali kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Dan janganlah berkiblatkan kepada diri sendiri. Kerjalah secara kolektif. Janganlah kerja kita untuk menghukum satu sama lain, menjahnamkan satu sama lain, menjatuhkan satu sama lain. Betulkan balik niat. Innamal a'malu binniat. Dan kepada adik-adik yang baru nak jadi pendakwah, sekarang saya tengok banyak pendakwah Instagram yang tak kenal pun, subhanallah, banyak bagi nasihat baik-baik, bagus. Tapi Ustaz nak ingatkan, jangan lupa untuk kita semua tambah ilmu. Sebab apa? Bila tambah ilmu, insyaAllah moga-moga kita masih lagi berada di landasan yang benar. Cari guru-guru yang mursyid, cari guru-guru yang baik yang boleh bimbing kita. Contoh saya, dia guru-guru saya, Datuk Haji Fadilah Kamsah. Terima kasih Datuk sebab bantu saya. Terima kasih kepada guru-guru kita, masyayikh kita, Syekh Nuruddin Banjari, ustaz-ustaz kita pilih. Yang penting moga-moga kita tak hanyut dalam populariti. Terasa? Alhamdulillah. Kalau terasa, tanda masih ada lagi iman. Wallahualam.
0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
2: Baik, tiba masanya untuk perkongsian info solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini Jumaat 21 Ogos 2026 bersamaan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saudara kaum muslimin dan juga muslimat, masuknya solat fardu zuhur pada tengah hari ini pada pukul 12.40 minit tengah hari dan seterusnya fardu asar pada pukul 3.56 minit petang. Dan untuk fardu maghrib 6.44 minit petang dan fardu isyak 7.55 minit malam. Bagi fardu subuh keesokan pagi pada pukul 5.24 minit pagi dan syuruk 6.33 minit pagi. Info solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
1: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Lebih kurang 9 minit saja lagi kita bersama dalam pertemuan Spektra 912. Terima kasih kepada semua yang setia bersama untuk jam yang terakhir ini, jam yang ketiga, kerana kita akan berakhir pada pukul 12.30 hari. Seterusnya rancangan yang disiarkan dari YFM Seran dalam Bahasa Iban, dan anda akan mengikuti berita tengah hari. Terima kasih kepada kedua tetamu kita tadi yang berbahagia, Tuan Mahra Saleh, Presiden Bahagian Seri Aman, merangkap Pengerusi Jawatankuasa Tetap Perayaan Islam Bahagian Seri Aman, dan juga Ustaz Kamarul Zaman bin Haji Kawi, Pegawai Tadbir Agama Islam Bahagian Pejabat Agama Islam Bahagian Seri Aman, yang telah berkongsi mengenai Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Bahagian Seri Aman untuk tahun 2026 Masihi bersamaan dengan 1448 Hijrah, yang akan berlangsung pada 26 Ogos 2026, ya, hari Rabu. Jadi jelas atas perkongsian yang dibawakan, dimuatkan di Sri Aman FM, ya. Okey, untuk seterusnya saya nak bacakan kesinambungan komen serta ucapan daripada rakan Facebook kita. Kami sedang menghantar pesanan. Jangan lupa ya, follow page Sri Aman FM, ya. Follow, like, share dan follow, ya. Facebook Sri Aman FM pada setiap kali kami bersiaran, ya. Okey, Azman Muhammad, Nyamadah lagu Arab Steady Sri Aman FM. Terima kasih banyak atas sokongan anda, perhatian anda. Dan kemudiannya Madu Kemenyan, Assalamualaikum Amy di Sri Aman FM, selamat bersiaran, semoga dipermudahkan segala tugasan. Terima kasih Madu Kemenyan. Agnes Indah Robin, selamat pagi, selamat bersiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM. Cuaca kat Miri pagi tok panas, minta kita siarkan lagu Datuk Ramli Sarip dan Datuk Khatijah Ibrahim, buat hiburan sendiri sambil layan radio, buat buat penyampaian, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih, terima kasih untuk anda, ya. Dan seterusnya Awang Syukri, semoga dipermudahkan segala urusan sambutan Maulidur Rasul di Seri Aman, ya. Okey, mudah-mudahan, amin. Induk Kanawit, selamat pagi dan selamat bertugas, ceria selalu. Cuaca cerah di Kanawitok, Zilahani dari Kanawitok. Oh, Zilahani, namanya Induk Kanawit, ya. Okeylah Zila, nak request sebarang lagu disilakan. Untuk hiburan semua pendengar setia Sri Aman FM dan semua rakan Facebook, semua yang mengenali dirinya, ya. Semoga terhibur, buat penyampai juga katanya, dan salam Jumaat buat semua. Terima kasih, terima kasih banyak-banyak untuk Indo Kanawit ataupun Zila Hani. Mak Teh, saya dilupa Mak Teh di Seratok rasanya, di Seratok, ya. Okey, Assalamualaikum Amy, dan selamat bertugas, semoga urusan dipermudahkan segalanya. Waalaikumsalam. Dan akhir sekali Ram Lili, Assalamualaikum, selamat bertugas, semoga sihat, ceria-ceria selalu bersama rakan pendengar Sri Aman FM, pasti yang terbaik. Terima kasih Meritam Ibu Syakir, terima kasih banyak atas perkongsian kiriman komen serta ucapan kita. Wah, jadi Amy, sampai di situ lah, ya. InsyaAllah kita akan bersua pada hari Isnin kelak. Jangan lupa di kakak info ekspresi, ya, perkongsian aktiviti dan juga program yang bakal kita muatkan, berkongsi lah apa yang berlaku di sekitar Sri Aman dan juga di bahagian Betong untuk info ekspresi kita. Baik, terimalah untuk pilihan kita yang terakhir, Shima dengan Kepangkuanmu. Jumpa lagi, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan di ini.

Selamat tiga hari bukan aku dan Stephen bah berita tiga hari YFM. Kualiti angin ba serian mengkang balat nak manah ke pengerai ianya tikas pengamah angin 240 IPU nak pukul 10 pagi tadi. Berlalu ke penerangan sistem pengatur tikas pengamah angin PIMS Opis Rampak Menua 8 bengkang 2 di Sarawak megak ba ikas nak manah ke pengerai. Seri aman 190 ditangkan ke Kuching 184, Semerahan 178, Serikai 174, Sibu 156, Bintulu 154, Semenaju 151, Ngau Kapit 141. Berbangunnya 4 bengkah dur ke Bukai Batikas Jilan Pemersi, ianya 96, IAP Miri 78, Miri 77, Ngau Limbang 63. Wah Festival 2026 datai baru ngangkat ke Kuchingnya di Palan di ditapat ke pengawas seni budaya ngau pendia penghidup di Sarawak ba pengerami nyak ke dekat diatur dalam tempoh 31 hari. Berangkai 1 ngagai 31 hari bulan 10 tu ila. Festival ke diatur ninteng tahun tu ila dekat mandang ke 83 iti aktiviti serta 440 iti ke diatur ninteng hari. Ke diatur 49 pengatur collaborator ba 62 bengkandur di Kuching yang kawa 14 iti pemandang seni, muzik, budaya, komedi, teater, pemakai, filem, lumba ngau pengelantang. Lebuh ke berjakup maya berjadi turai kalender festival What About Kuching, What To, Seni di Kuching. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau mandang ke seni Sarawak MTCP, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pemuja Wak kenyau hari tahun 2017. Dan mandang ke festival kreatif tu olehnya di ke pelasar ngemansang ke sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu. Nambah kenyak yang ada ke penatai bala temuai lebuh maya bulan Oktober tu. Boleh mengangkat ke ekonomi ba industri hotel, pemakai, pengangkut, kraft, penglandiak jari, ngau pengawak dagang. Dato' Sri Abdul Karim mada ke festival temegak dekat diatur di Sibu ngau Miri mandang ke pengeraminya ke dolok berengkah diatur ba Kuching Subah. Diatur dah majak ngerembai di Sarawak. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bisi datai bah pengerami makan lemai berserimai dengan penemuaya di Kuching malam tadi. Penatai Sultan Pahang urung pukul 8 malam diambat tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar dengan pegawai premier Dr. Patin Yitan Sri Abang Johari Tun Openg. Pengerami itu berengkah meri basa ngena lagu menua Sarawak dengan Pahang lalu dipandang ke tanda asal Ari Mayuh Bengkah Pupu Bangsa di Sarawak. Belak bisik dipandang ke ianya video kembara kenali Borneo 2023 dengan yang baru pemanah kawa Sarawak ngau Pahang. Pengerami itu megak diperindah ngau pengawak belagu serta artis budaya Sarawak. Saritu Sultan Pahang dekat bersemayang hari Jumaat bak Masjid Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Teluk Melano, Sematan lalu menjadi pengerami masjidnya. Polis Kuching ngamat ke bisik nerima report pasal kes ngindiak tambai menua Sarawak di Kuching kemari. Kepala Pemesai Polis Pelilih Kuching, SCP Alexander Naga Cabuk, maksud ke penerangan tu bak media. Madah ke report kes tu digagak bak Balai Polis Sungai Mawang ngau Balai Polis Gita. Pansia ke terubah siku orang udah mandang ke video panjai 5 sekian tu bak TikTok. Lalu danya nyang lekai ngagai TikTok orang bukai. Kes itu dipansir nitya ke Seksyen 504 Kanun Keseksaan. Tinetap ke hukum jil nyentuk ngagai 2 tahun. Serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ia megak ngelalau Mensia Mayuh ngambil kendak ngagak penyarut pengeringat Mensia Mayuh serta ngerogak pengelikun menua.
Siko pelajar ba palan sekolah tinggi ba menua tu udah kena tangkap di pelabak kengembuan dadah bansa ganja berat 1.08 kilogram ba batu kawah kemari. Kepala Polis Peliliah Menoh Pedawan, pemangku Superintendent Barry William, lebuh ke ditanya RTM adakah suspek berumur 18 tahun. Udah ditangkap di sebuah apartmen semak MJC Batu Kawah orang pukul 11.30 minit pagi. Lebuh ke diperasa, polis tertemu ke beg Sandiaya, bisik bungkus plastik borak kengembuan dadah bansa ganja. Lebih kurang berga

0: Okey, bawa ngelah tengah hari kita ke salah kali itu. Kita ada ke ngagai Belaga, mini studio di Belaga bersama dengan Nainem Wang Berami. Ia ke Benung Diatur atau ke Udah Berengkah Diatur. Sorry itu nyentuk ngagai ujung minggu itu. Okey, kita ngagau ke pengelola program kita di Sungai Asam. Hello. Hello. Berdawa bisi signal kawan kita di Sungai Asap. Hello.
1: Hello. Hello Neil.
0: Dah bisa nak.
1: Bisa.
0: Terang tang berdabal.
1: Berdabal. Oh, lagi berdabal bunyi nak.
2: Namanya ni balut sebuan itu ni bela diri ke sebuan kita.
0: Ya, sebuan udah ngacau line kita ini.
2: Boleh, mengah sebuan orang itu. Tapi ke nyak berita baca ini tadi nyak balan sebuan kita itu.
1: Ya man, entah nanti dengar ke penerang nyawa di ni. Mungkin kami spiannya boleh dengar megang ke spiannya. Boleh coba bahas. Terang menyawa dia dengar kami bah Sungai Sab itu.
0: Okey, terus gaya kita di Sungai Sab Belaga dan eh.
1: Ya, terima kasih Daniel hari Konti WFM bawa ngelah tengah hari kita ikut sekali itu.
2: Ya betul tuan. Ya. Jadi betul anal kita ke Sky Talk, kita dah datang kemari, datang ngagai menua atau terbah nu datang di tuan.
1: Aku tu tiga kali ya.
2: Tiga
1: kali. Tanda ba umah baha atau keturbah ya tu.
2: Keturbah ya itu.
1: Oh, lepas itu nanti bekal kita itu tadi kita ke datang tadi deh. Vibe tu ke tadi pernah kita tu pernah nang ya jauh lain area menua tetelbak yang lama tu.
2: Amainya kita suara tai bakal bawa menua kita empu dulu buat antu di dia nunggu kari. Datai dia semanggang, datai dia orang dia roban dia. Jadi menua kita nyak lain tang datai bawa menua orang itu lain ke ya ada pedak kita.
1: Ya amat. Tama bakal lepas di perhati ke kita nemu banyak orang ke mendamba menua tu naya hari menyari kita edik kaya nanya ngopi mengapa sih pernah itu. Jadi nanti bawa menua kita ada jarang kita mendapatkan daya hidup orangnya lagi ke original ya.
2: Ya original. Di tok menua ya tuan. Untuk kita mendapat kini ke tua atau ke nusing ya bela peninggal kita utak ke depedak kita tu bertentang tu atau tak bukit mana
1: tu? Jangan mana bukitnya amat tak tanya pun mesti dibalut sebuah mimit kita berarti ke kita berarti ke yang punya anda agak kira lagi terang di pedak tua.
2: Terang.
1: Lalu ia ke ngasuh mata aku terlihatnya tugu. Ini tugu pahlawan Umar Baha kebisi bamuat tungak tu atau?
2: Pemuan nanya mana nanya utak ke sikti nari arti udahnya angannya nonton.
1: Ya.
2: Ukir gerbang ya cukup mana.
1: Pintu penamanya kita mendak ukir ya. Aman halus cari orang ke ngaga asil jari itu terlibat pintu gerbangnya.
2: Amain nasi gamain. Jadi pelopak aku bisa dengan kita unyau. Unyau.
3: Sedua ide nusiu tay aku ada kedek kir bamuanya nak pedas sedua ide.
1: Aku itu cakap aku bola sekumbang datang itu dia bakal kena ujuan pedas.
3: Tak aman bunyi aku sedua ide mana hemat menua ke di gumbang. Sabtu.
2: Betul.
3: Aku terubah ya teh gitu bos.
2: Terubahnya sama tu.
3: Terubah ya. Lalu teh kan ada tiku teh ke di darah sedua ianya blawiang. Blawiang tu nah.
2: Blawiang ya.
1: Aku kala ya blawiang tu tadi Siti ke Nur kita benung live on air jam itu. Kita boleh daripada kita ini tu untuk benung live buat TikTok.
2: Benung live buat TikTok bawa FM Iban. Up baru 47 iku. Ini nombor kita lekat dulu pinggainya. Uji pedak kita teh bawa belakang kedua.
1: Tiga ratus ya. Pernah deh. Mesti mendak ukir kita. Pernah tekan mendak ya.
2: Ya ukir belakang kami tahu.
1: Okay, jadi kita yang itu dulu, teman. Tua baik peninggal semua berperindang kau. Siti lagu ke dia by ini ke sekali tu ya. Okay, jadi ini tekan kita itu. Lepas tu. Budak sempat belajar sekolah.
2: Laban nyinyir nak kena bakunti lain dah kena badi tu.
1: Jadi kita pemenang dulu kalau lagu hari ini sekali tu utai
2: kurang.

0: Yangnya tadi lagu Ari Idi. Lagu kedepannya nama Utai Urang.
1: Ya. Ditambah keterus Ari Umabaha
2: itu. Umabaha. Hmm.
1: Jadi kan cuma kasih Mister Raja siap ke benua mengenai live TikTok kita bawa Umabaha. Kita akan muda ketiga ya. Ketika jemput tu rampak menua itu tahu lawak meh TikTok YFM Iban. Kalau Mister Raja itu.
0: Iya. Kita tahu muda ngau mata kita mbu kita ke benua kalau datai. Kau ke kita kudah kalah kita, mudah oh ni teman wayi ku sobat.
1: Mulai ku pergi.
2: Ya ya ya. Jadi ngaji kita ke bisi tek tek ya. Jadi dia tu kita bisi live mega ya ba, dalam FB. Seraya ke bala ke udah matah kelengan tau ke bedau nya tadi uji mupuat lo kita. Kita semina bisi sejam ja begulai ba Umar Bahar itu. Begulai ngau kami aku Ken ngau serta mega Uncle Stone ya. Begulai ngau kami.
1: Kita yang sebab kawan ngau Umar Bahar tu. Jadi cinti utai ke pada aku deh.
2: Ya, ya.
1: Tapi kita berarti ke genduruang pendiau orang kita itu. Aku mendak ya bisi bakal berblok-blok.
2: Ya.
1: Berblok-blok kita tu bakal di menua kita itu nol kita nampiah nol kita nyemah yang terba skim gumpuru.
2: Ya.
1: Bakal pendiau skim gumpuru ba belas skuau dia. Nak ke ba belas ngungun dia sama tang di tahu ya di pegang siti ketuai. Tanya apa yang mayo bloknya.
2: Ya, ya, ya.
1: Kita itu rumah. Jadi abari facilities kita mendak gereja bisi disediakan di tau
2: yang
1: menggabar muak kita tau benong orang belicah diatur upias bertanam tupik dia tau
2: ya jadi maka ya agir kop jadi sida tadi bisi ngajar ya datang di tau ngajar merek licah senentang ini nanam utai tanam bahasa kebaru ngena penemu IOT Internet of Things
0: ya yang penemu baru bahawak bertanam bertupik namanya bah benua kita ke benua mansang di tau ngasil ke hanya mayu lagi.
1: Jadi lepasnya disebut ke IOT itu tadi deh.
2: Yeah, yeah.
1: Internet of Thing. Kita berarti ke tentu di situ cara yang ketok alternatif baru. No orang tinggal kerja pengawak bertanam bertupi itu ngau kurang lagi ngena tulang kita mesia.
2: Ini
1: tadi punya banyak kaki, lapa kaki tu tadi rubut megang semua tay. Tentunya rubut mereka.
2: Amai. Jadi nanti kita menda dia tahu kita dunia zaman sang. Nanti kelio kita ngetau, kita nugal, kita berdas, kita manggut. Dia tu utainya dekat deserah kita yang ngagai internet ngagai robot magang.
1: Kalau pasalnya
2: batu jua jadi
1: sebenarnya. Batu jua jadi. Enter tak on off
2: kita. On off. Ya kira bagi tahu itu nanti ya jago tu dek jago amai ya. Maka tua tu tadi tua betul bertanam maka aku nanam jagoan. Ya cun maya tua tu tadi dekat nyemua rai tekan tuanya drone menyahkai. Tuan pun duduk ni buah buah panas tuan. Ni buah lelah. Duduk rumah jangan nekan telepon.
1: Ya.
2: Berarti ya.
1: Berarti kita berarti nanti kita berkebun tu. Selalu kita mesti kan diau tak kengembuan diri bermula. Dia tu ngambil ke contoh deh. Bakal dek dari Mister mana? Dek bekerja berkucing. Tadi uli yang ngerja ke kebun ni. Bak bintu lu itu.
2: Betul betul ya.
0: Jadi ya Siti penemu ke cukuman. Pelabak kelebih lagi bak sida ke diau bak sungai asap ditu penemu ke baru kayak sida ya kenang ngemeran ke pengawak bertanam bertupik tu nanti kita berarti ke di sungai asap tu Siti Ari Utai tau ke produk sida ianya sawit ya
1: kibak kenan nanti
0: benda sawit mengapa ada
1: sawit awak tanya apa benda sawit besar kita berarti kemudian nyok wakata mesti kurang kurang ngerjala banyak dari pemaju teknologi bisa dikena
2: mega. Betul.
1: Bahas sungai asap itu.
2: Nanti kita mendak ngeracun maja semua ngena perangkat elektronik makan punya kurang ya. Jadinya Siti utai ke dabai perintah kita ke dia tu ya ke mai utai ke maju utai ke moden tu tadi. Tamak ngagai semua macam perkara. Berikan nilai tak ni buat nurun kita ni tu
1: betul betul
0: kan tinggi kita rat gini
2: nah dah hai nemai
0: ganjong diri
1: logik tak boleh kita ni nemu dalam masa 2-3 tahun lagi dah maju AI tu dah bisik teh yang kaya ikan yang nepuk di dalam
2: halo boleh dijual menua Brazil apa semua ya kita tahu ke kedai ya betul ni kita tentang Siti arela uju je kita ngira. Dini kita kala nyangka pernah ngorang beribu atau ngena telepon.
1: Amal.
2: Nanti nade surat nade steam di dia.
1: Contoh bukan kita ke RTM radio di lokasi.
2: Betul.
1: Benda yang kamu sobat itu. Nanti sobat, kaya bola kak 2-3 luri lah tay. Main perengkah kena kita ya live buka ke dia tahu deh. Boleh terus apa orang penolong lalu mudah kita bah sungai asap itu tentang dia. ukai ke madah tinya terminal city pilak city ja
2: betul
1: nu ngangkut perengkat tu pan ngujung kita pan uliah di dinga ba 100 rawak jam
2: mai betul hanya utai nyadi kelian maka kita dia tahu maka babayar ni buah berguna duit lagi ngena telepon udah babayar
0: ya scan aja QR aja
2: ni QR code mayar mi mayar kuyah semua kenanya
1: okey jadi ya city lagi utai ke patut dikingat kemgagai kita ba Sungai Asap itu aku lepas keringat kerajaan promoter deh.
2: Ya.
1: Bagilah siapa kita bablah belaga, bablah asap atau bablah ritu bau pan.
2: Betul.
1: Tahu mansang kita lawan cata kenyalang dekat dibuka gelanggang ya ba Uma Bahar itu.
2: Ba itu kami nanti kita. Ya, kita dekat bergulai ngosiku juri kenang segi debaik kami. Ah. Ya hari sibu kami ngambil ya okay, sebarangnya. Dambi kami hari sibu. Alo de into kami memanah pergilah.
1: Ya. Oh. Ah. Mana juri kami tu ya okay, siapa orang megah deh.
2: Ya.
1: Ba penggeriang nanti tu lulunga pada tu.
2: Lulunga
1: ya. Oh, Agi sum 100 kilo nya sepiak jari jaya ngangkat.
2: Sepiak jari jaya sum 100 kilo.
0: Pat pamanya.
2: Ah, dia kita ngira ya. Lepas kami mpu mendak kemari ya ngalih ke bin lebuh ke kap sengki ngau kereta.
1: Oh. Belum pula aja. Sepiak jari aja.
2: Sepiak jari. Ba ibu win si bu. Okey, nama lagu kita. Ha.
1: Penyanyi nyen tu dah.
2: Penyanyi. Okey, kita mesti lagu pelapak aku. Kita ngangau ke siapa mendirang kita. Ah, iklan dulu. Benar orangnya nugam. Jadi, seraya kita mendak iklan orang ke benar nugam makai dalam YouTube kita tahu jadi ngagi kita ke Dampiah sebelah Bentulu, sebelah Miri kini ke Beserimai ngau sebelah Simpang Pakun. Tahu datai kita ngelawak kami ya. Jadi pergilah kami bisik pengerami penyanyi ke datai dekat ngau ke kami. Ngau pia mega pengawak mandang ke barang ba dalam dewan itu bisik dia ngagi kita akan temu ngau balas sudah pemesai sudah ke upia petanam tupi kadanya yeah. Nama minta sum minta baja minta bening semua tahu minta itu bertanya okay. Basida okay.
1: Jadi datu lagi kita ya kang masa siapa kini nak balas penyanyi yang mesti di kangau kita begulai ngau kita ya saya tahu tentang semuanya Rama kita ya berpindah ngau lagu ya ke benung trending mega
2: Abah
1: media Rama kita ke sekali itu aram terus

0: Okay,
1: ini tadi lagu Napa-Napa Raja. Ya, yeah. Napa-Napa Ari Tony Peace Band berinang kita ngalih hari itu.
0: Jadi tadi aku kan nanya bala pengelola program kita di YFM Budaya.
2: Oh, Namartin
0: tadi. Sekali saya capu sila mendingan orang yang nunung ikan labang dia. Nunung
2: bukin magang. Ya, lapan sida nak sabar ke ngau orang nunyam ikan labang benar panggang dia. Nengawak ya. Oh,
0: lapan sebab ikan labang sini ikan ya ke cukup kira tiba kita ada kita. Apakah kami dari segi semahnya tergila gila aku.
2: Amai, betul.
0: Tentang tersebut kebak air belagal itu. Sebut ikan labangnya kira ikan nombor satu.
2: Kira nombor satu bad itu ya. Kelimpah hari bisi berkata dia bah tamu. Belaga dia anak jawarnya aku bisa mansak kedua pilot kita Yustin tadi ngau kami sida rumi bisa menda ikan mengalan ikan mengalan dia jual ready itu
0: ya, ikan mengalan
2: rajis kan ikan mengalannya rajisnya
0: betisi
2: ya ya ga besar betis pada aku jual anak dan murgam pada aku petua renyak benungan saya duku
1: ini aku nanya ada kalanya pe ikan mengalannya ningapan baru ya atau
2: ikan mengalan
1: selalu salman kami bos.
2: Oh, kira-kira ikan import-import. Ya.
0: Oh. Nah, jadi ikannya tadi yang bunyi kita ya. Giga di bos pemakai dia menjadi mulut teh kucing kan mengalan kurang tadi dah.
2: Ya, ya. Aku bisa tertemu ke ikan mengalan tu tang ya kasam tu. Banyak ya ba tungak ke lacau ke bisa ronyo. Tungak ke lacau dia tang harga pun kira kayangan lah. Jadi amai ke laban kita mendak cara sedak nguliah tadi kan yang maikan ya nak. Ya sekali muai pukatnya tadi kan 2 ikut, 3 ikut, lelak menguliah kenya.
0: Ya.
2: Jadi tak kepada aku tadi sikit freshmennya. Nyup teritik riwal kami tiga tadi meda. Nyanung gue dulu lah.
1: Kira ke untung lah kita tiga tu nah.
2: Meda aja, untung meda.
1: Untung meda.
2: Untung meda, ya. Hanya mampu melihat saja.
0: Lepas namunnya aku nyaku hari celak mata pagi tadi. Datanya menua sungai asap itu. Mata kenyang mata. Bukan nak kenyang mata. Mata muda siti rapat menua.
2: Amai betul.
0: Siti ikan ni ke jalan peda.
2: Jarang nak pedang.
0: Ya. Lalu api amerga. Abah kini jemput tu penemu ke baru kita. Lebih lagi bah culture orang bah sungai asap itu. Saya kerja mana kita itu nyonya datang makai menua sebengkah tu tadi. Kita itu tadi nyau makai banyak terbuka gear undiang.
2: Betul. Kau jago maya dia jam umur tu mayo na pengalaman kau jago tang dah tay di tuan apa lagi mayo tay patut de pedak patut de pelajar
1: kita. Bisi utai kena temu aku.
2: Ya tadi. Abi ya betul.
0: Lagi lagi kita dah tu tadi muntah kau jago. Oke, ini sebuah kebab program kita ya malam pergilah anak-anak ingat datang ngegai konsert nah yang dimulai birami kalau ya konsert ke sekali itu tiga itu station radio tadi ya YFM Iban YFM Bidaya ngopi amaga hari siaran etnik kenyah ngokayan Miri FM pan bisik itu datai begulai sejalai ngawa bala ya kebisik di awa sungai asap itu
1: jadi pelam danyinya pan hari pupua raban bangsa kita bisa penyanyi kayan kita bisa penyanyi kenyah Iban Bidaya
0: ngawa penan pan bisik
2: hanya dia kira ke pupu raban bangsa tadi seninggi angon nama nai nemuai birami
0: ya jadi bunyi ke usia kena dini ya apa sungai tadi bersaing. Ini sebut rumah bahal tu pan mayo blok. Ngai kita salah tempat dikir rumah orang mendak ada orang lagi. Jadi pengawaknya dekat diatur ba dewan lamin adat bagian kibet itu. Ianya tadi ba rumah bahal pokoyan.
1: Pokoyan. Ini apa opung baik kau ngapa? Pun nasi lah begitu.
0: Poskot poskot
2: itu sih. Asyik ngapuskot asyik.
1: Jadi datai babala mayuah ngagai nama tadi cak
0: ngagai tamen adat bangang kibet ba uma bahar itu SD Sungai Asap SD
2: ngau bisi poskot sekali ngai kena datai me ngena utai ke West kita nya.
0: Ya, lepas malamnya kita dekat di Perindang punya kaku, dari hari ke bala sida kayan. Ia dari sepagi kayak cukai mamarok urang.
1: Lalu kita yang menghabisi Jolly Jengan.
0: Dari ke jadi kita bahasa penan.
1: Ya.
0: Lalu kenya bisa si Rosina Bilong. Kini kula gue sini. Baka pagi lah.
2: Udahnya selamat malam seluruh saya.
0: Lalu apa yang mega kita mesti yang boleh nombor tiga ACLB ke-8 ini tadi Rosie Mila
2: ya cinta asengku lapan dulu beri main deh pe
0: aku hari malam tadi satu berapa aja aku pernah baca lain berpusing-pusing turun malam
2: peluang peluang
0: Lalu apa yang pegang? Hari ke kita Iban. Kita mesti dua iku finalis ACSJ yang ke-9.
1: Kita mesti What Rock ngau pian megak Mawan.
2: Jadi nasiki desan kami Mawan hari kucingnya pian megak sanggup. Kami nya tadi nyeng kidang What Rock hari Sibu dah tadi tu. Kak ngai kemari. Kau dah ada pasuang kami tiga.
0: Mat Rock. Bawat mare. Dan itu pun kami ni guni. Ada baik kita. Kanya datanya benda waro asok kami waro kesan dia.
1: Kanya tadi. Kami kanya buat warok ngomong warna. Kalau sambo ni nama. Sambo mau rock.
2: Mau rock.
0: Okey, jadi hanya tadi agak kita lebih lagi ke semak agak belagar itu. Bala kita bablah tu bau. Nama ke menoya ke semak ke bos.
2: Bintulu pun semak dia tu. Udahnya sedar di bawah pun kira semak. Apa yang mega simpang bakuannya orang tu ngak ke simpang ngau lah. Semak main dia mayuh ketiban dia. Katai gitu amurum tubau ini tubaunya menyamai sobat pria mai ke tubau kin
0: lalu pihak kakak kita ya ke bak batarajang ya ke ulu dia pan tau merau kita lanjur kita
2: boleh aku muda besi jalan ke kapit kau ya terkinyit mai kau besi jalan ke kapit hari belaga tu
0: apa nanti dikira ke bak sita parlimen tu tadi sita sungai asap tu pan ianya siti sita ya ke anda tak di baru parlimen ulu rajang
2: ulu rajang
1: ya ya jadi tadi bapak mai wah tajapan gaya hari kita itu nantu mana betul benua benong bersebuan
0: ya.
1: Jaga pengerai kita baik air bekal air nih
0: ya betul nah, malam hari kita itu kita nyebut yang tadi bah hari kita dari Fransang tadi ngirup air mati
1: ayam mat
0: ni aja buat tu ada bukan nyebut tadi
2: akli air mati mu kurang kau mati
0: dai wata
2: dai wata.
0: Okey, jadi gimana kita akan rasa bagi kita ke interaktif live ngawa balaya komisi bulan kita live Facebook datu nah sudah kita nyerah baru gaya di tang sebenarnya lagi mayuh lagu tu juta enam aja ngambil itu kan
1: ya aja kami itu kita bisa istilah lagu hari Betty itu
0: terus baik kita berperinang terus.

0: Ya, betul. Hari Betty. Lagi pula dengan kami ba Mini Studio.
1: Ya. Ya ke di rumah Bahar itu. Lalu dia tu Siti info yang kena beraku. Lagi kita yang benar-benar live tiang ya ke ba belakang kami tiga tu kita sudah live FB ngopi yang gati tu jam itu. Ini tiang ya ke di kumai orang tu tadi Tugun Belawiang.
0: Belawiang ne.
1: Oh. Ya. Yo yo ke ucup Belawiang
2: ne. Bukai. Ya.
1: Bukai.
2: Makai aja deh yo.
1: Jadi Tugun Belawiang tu tadi asal ya tindak ke pengarap lama bahasa kita ya Uraulu ya. Kala itu tadi ya kampanya digaga kena ungkap ngagai petara sida yangnya tadi Asan Wang. Asan Wang. Yang tadi ya di pelabak ke sida ya petara yati nguasa dunia tu lalu meri pengerai ngopi ya mega meri pengayang ngau ngiaga sedang melindung sida ya semua.
0: Tero di dater bahat cat temu ni maka
2: tadi tu ne.
0: Jap-jap aku menda lo. Padu hal si tu lihat dia ni nae nemu.
2: Kumai kau nemu.
0: Dari bisi papan tanda. Tadi yang menda nama je dewan dari nyian.
2: Hanya bala pendengar kau menda.
1: Kita ke mana? Kita ke bercerita berkawal ngah naikkan kumai dan tunggu melawi yang tu tadi. Jadi ya tunggu melawi atau jadi diperhatikan dari gagah hari ya kayu tembelian. Itu jadi peninggi ya ke kita tu tahu datai dengan gaya 80 kaki peninggi.
0: Tui tinggi.
1: Ya pe ya ke belakang kita tu.
2: Tu nasi kayu amai tu. Matak makayu tu yang berat tu.
1: Tu nanti pantau itu gerinti mensol pala.
2: Gerinti kumpul. Nada tangguh tangguh. Baik klinik sama.
1: Tengah kau ukir hidup tu pernah pernah lama, kau sincil lebih hari nak buat dalam itu.
2: Tahu segi depat sedama main tu. Nak beli uang nak pat magang tu.
1: Jadi ya kita lepas ngasai diri kan ambil orang menua tu deh. Dengan kastem, mesti kan mu kita ya asal
2: siaran. Asal usul. Nada ngawak macam tu.
1: Amak menemu.
2: Amak menemu, bapu nemu main tu tahu menantu kurang.
1: Jadi tu mel tay ke di kumbai orang Tugun Belawi ya. Tugun ah.
0: Tugu.
2: Tungun Belawiang.
0: Orang ada selalu nanti kita baru datang bandurnya, culik ke tanah. Kita datang rumah bahar itu.
1: Culik ke tanah
0: pun tadi, lapan jalan. Berapa lo Belawiang itu?
2: Kansar ke kuyo itu, nanti kita baru datang itu. Itu ngansar ya.
1: Boleh boleh dia mau bos ketiga tanah.
2: Berat kitab ketok punya kata-kata nya cara ya anak balat ngekelekat cat ya dia.
1: Oh jadi nyama Siti ari trademark atau ke bercuta enggak tanda Siti ke besi ba Uma Uma Bahar itu.
0: Iya ya.
1: Oke jadi bersebut berkawal kau program mega kalai program tu kamanya UKS sudah diatur RTM aja.
2: Betul.
1: Lebih program tu pan diatur kita boleh ngau UPS bertanam bertupi Malaysia.
2: Betul.
1: Dari FICOT.
2: FICOT.
1: Ngau pihak mega ari agensi ya kebukai kebisim enggak mayo nulung kita. Lebih lagi ngendur ngasuh pengawak diatur ba Uma Bahar itu nyadi.
2: Nyadi. Nya kade kita ya berterima kasih mai ngau sira FICOT. Kepetuai ke Menteri ianya Dato' Sri Dr. Steven Runian Utum ia ke lalunya di Kabana Konsul Negeri di Sitak Kemena Dedin. Jadi ianya tadi nasi hari keliaknya tu nanti kita mendak kita ngatur namanya pengarami kita Aco lepa birami gawai soba alamaknya di menua ya Dedin nasi hari sidak nasi hari bergulai ngu kita sebulai sejalai.
0: Betul. Yang tadi tanda ya kita di Sarawak itu terjapan mayu kubur abad bangsa.
2: Betul.
0: Dan kita boleh mulai ngepangan diri. Nah, japan nuan japan saiban kenyah kayan. Tahu ke nama-nama aja bangsa kebisik di Sarawak itu. Terjapan kita tidak sama jako menyikora. Dan kita sama anak Sarawak.
2: Anak Sarawak. Ya.
1: Lalu pihak mengambil terima kasih menggagai pengurus konsen negeri bah. Sita Abnus Kaisa itu ya berhormat kini di kita lagi makai
2: ya ke bisa enggak kangau makai
1: bisa dah data nuluang kita kalau bagi dong ada program tu kemarin baru di tone
2: ya
1: kita penuh kerja baik makai
2: suruh nyawa pas baik kurasi kami cukup mentas.
0: Aku ingat untuk kita ke baru temu ngulu kuas bagi itu kebenaran ya. Kreator bis tanam betupi. Mari pengakati meh guys sida laban udah nembok ke kuas ni pelajar bekawal ngau nama tadi bos. Besal
2: jadi mayo macam penawa bertanam betupi.
0: Bertanam betupi ya.
2: Lebih lagi nanam mayo macam au tanam ke tau nyadi kasil, tau dijual. Maka sida cabe Udahnya tadi limau kita nya tahu dijual magangnya. Laban utainya dalam 3-4 bulannya kurang dari setahun udah mulai buah. Nya yang tadi. Laban dia tuh bisi cara baru tanah begini cara nanam semua bisi dajar magang. Jadi ditunya nya nyi nu diri geninga balaya kita kuda ninga kuas yang tadinya senyum magang.
1: Nya ya. Laban pihak magang kita itu nyapa dulu bala kita yang ke mesti benda live kita apa kelebih lagi bawa bahari itu sama tengah hari ngagai unggal Jonathan Rayang yang belum ada kita live. Pihak muka peninggal kita yang ke buka kita bisi Benedom ke sekali itu belum kini nyebut itu bau pias itu ngiru kupi lalu benda kita omerti mainnya udah ada makai pokoknya kau satu ya gitu pia
2: hari ngiru kupi lawan ya jemput pagi itu jemput tengah hari ya
1: itu disini masa orang kebanggaan sepunya
2: makanya makasih lalu berkuah ke kupi.
1: Ya.
2: Bisa ya reka bekenya.
1: Bisa ya, banyak kaban bekenya pada aku. Ya makanya tanya kupi dia. Jangan kita makanya sih tau tanya ke kupi.
2: Ya, selama merarau ya. Mentah sudah itu. Sesenyum bela ibu.
1: Ya,
2: baru bisa peluang metun, metun.
1: Bisa can.
2: Bisa can.
1: Gamal kita tinggal tiga dari itu ezotik
0: Oh. Ezotik nih.
2: Ezotik gamal. Jarang boleh gamal riban.
1: Dia kemudah.
2: Okey, jadi munyi ke ada pada ketun tadi rindu nak aku dekat Nando baru ya. Penyanyi-penyanyi ke dekat ngaunya tadi. Jadi siku penyanyi dekat ngau ke malamnya. Bisi dekat ngau kita merindang. Hari maya kita ke nyambut nemuai ba namanya di sebuah sebab pun baik kita sekali tu pun yang ngau kita rindu begudai ngau kita bapa aku mana kita ngau belagu ni tuan
1: ya mama
0: tahu ke sudah sedia ya tadi
2: sudah sedia ni
0: tadi berapi berapur dia
2: punya menteri benar ke sudah dengan tadi nguyak ke kali dia kita ada sedia kamu sudah sedia sedia okey okey kita begudai Rosie Mila
3: di dengan cak asengku rabu
1: oh benar. Ya benung tanya tadi.
2: Benung beranau ya.
1: Kayak benung kali
2: lu. Aku ngaduk ke kali lu kan.

0: Hanya tadi lagu ke nyanyi yang cukup kemerah nih.
1: Ke tenang.
0: Ngapain kau demen kemudah
2: nih? Sesuai nih, mau mas, sesuai nih. Lepas sudah serang, mas.
1: Sama mantil dia. Akai akai akai. Tapi kita oke nama tu, nama kita itu terintai bukulanya. Saya ke derim ngadai.
3: Iya,
1: nama kita ke, kita ke datai lawan malam. Kita ke sama duduk ngenat ke pengelola semua beranau. Jadi kita kena kita nyedia ke diri munyi kurangnya tadi hari segi rundi yang ngutu buah kena kita napik pengawak sarito.
0: Iya. Ya. Nah, lagi bahas tentang kawal tu deh. Jarang mega kita itu dalam kadang 2-3 tahun tu deh. Bukulah yang kau stesen etnik yang kebukai. Setahun sekali aja kemudian awak kita tu di pegulai jadi itu maya kita tadi bertukar-tukar penemu mau pihak mega bekala kau apa ngan diri ke dalam lagi lebih lagi bah tentang daya hidup setiap bangsa.
1: Amai
2: betul. Ya, lepas maka aku nak aku berubah ya, namanya nyingkang ke kaki ngai menua ke dikumbai sungai asap itu. Jadi sebenarnya tu rundi yang ku tahu ku teh dalam pikir ku pasal sungai asap. Bawa tu menua lu sungai.
0: Oh ya.
2: Mesti sudah ada kereta dia ku ku. Ya rundi aku lah.
0: Amai.
1: Lepas kita dah tanya dulu.
2: Maya aku pun dah ngindek kaki datang di tu. Ku dah daya penghidup pendiau di tu. Mana jauh beda. Amai. Ya tanda sida di tu nang sama belah dah nerima pemansang.
0: Dan tinggal apa pemansang muka. Cerita semua kayak kenyum mana gear kita di menua dia.
2: Ya.
0: Pilih-pilih megang peraku.
1: Ya, pernah dinyer. Kebaru mansa kita nyawa sawit stand setengah. Ya,
0: nah.
1: Baru mansa. Jadi nyap pengawak orang kedito. Nasigi munyi ko besi siko ayah kita ke interview tadi yang ada tebal gitu di tu nasigi sawit.
0: Aman.
1: Sawit kelimpah ring kerja pengok buka ingat ya.
0: Tar nasi tip megang kaku deh. Tip buka kita ke baru aja. Ada taya gagaya menu atau asam dah asap anak singgah hukai semuanya dari rumah asap.
1: Ya.
0: Maka melatih tadi orangnya bata kau main rumah asap.
1: Aku orangnya bata.
0: Kau dah terus asap dia, lalu kau main rumah asap. Singgah sungai asap tu. Sungai asap.
2: Nama menu ada sungai asap.
1: Sungai asap, kau main tempat asap megang. Okay, okay.
0: Ya, dia nyampe menyinggung kita ya makin nyamak jauh kisingkang mayo gitu ya. Mayo gila penemu baru ya,
1: ya.
0: Diambil ditemu kita. Lalu Siti utai ke mana lagi kan? Kita ya ke Semak ngendo datai ke gaya Umar Bahato. Pagilah dalam urung pukul 5 makanya. Dia pengawak jalai bebala mayo tau ke berara.
1: Berara.
0: Ya. Kami semangat dari sebelara tu tunce megang ya.
1: Juntuin
0: megang.
1: Juntuin.
0: Mereka datuk kala ya bisi lebih 20 itik kontijen. Dia ke kanggawa berara. Pula lalu yang berara tu tadi nah ya mayo agi ari NGO ngope mega gerbuk-gerbuang ari bangsa orang ulu.
1: Jadi nanti kita dekat medak dekat nemu bekeni ko pendiau ngop pengawak ke pejalan kami anda nak ingat boleh ngop kami sebelah pukul 5 kita sudah nyedia kita dari medak kami live by FB
0: ya. Kan sebenarnya ungkap yang kebicara aja kita ya ke Jawa nak ngira di Sarawak di tanah Melaya tahu kenyataan tadi nombak kongzo stan
1: ya ke dia tu gohet gosan
0: udah mega medak kami mayanya terus area Facebook YFM Iban pengawak berada dia kita boleh menda ini pengaya ya main asal atau ke adat budaya kita di Sarawak atau yang keempat ditemu kita
2: jadi itu buat hati leban sidak ke barak kita ke barak
0: kita ke barak
2: aku yang tinggal ya pan rabat bangsa asal kita megane. Kita ke medak pemana kari ngepan ri rabat bangsa Kenyah.
0: Betul.
2: Kayan.
0: Sekapan pan bisi datang stai. Sekapan pantat area punan pan bisi menan pan bisi mayanya.
1: Budanya bisi bangsa Kajang ku sida.
0: Kajang pan bisi datang.
2: Lama tuninga namanya jago.
1: Bisi enti niti bangsa Kajang tu tadi lahanan dia ukit dia ngau bisi ge bangsa kejaman ai macam. Ya ke bawah Kajang
0: tu. Oh, yang kedua, Siti bahasa sub etnik
1: kajang
0: tu tadi.
1: Yeah.
0: Jadi hanya menyukai ku tadi bertuah mai kita tiga kedatai. Dapat leka mata kita pun beda. Mesti pakai pancar TV-nya.
1: Kita pun live. Munyi korang tu terpandang kami mai leka mata nya beda nya. Tilak kami mai leka mata beda nya.
2: Lalu anak nak ingat mega malam ini kita bisi live concert nai
0: Nemuai
2: Birami hari Dewan
0: Dewan
2: Lamin Adat Bangan Kimat.
0: Boleh tu ada tim jaku anda menangis sembot.
1: Iya. Kamu capos kot dia main ke? Nyolindong tamai.
0: 9 dah boleh pedang.
1: 9 dah boleh pedang. Ngok usung pedang aku itu. Akai.
0: Okey, jadi saya gua nyanya nak kita boleh mulai ditok nih, Mr. Herman.
1: Ya, ini yang pada kipu kipuannya mau mencawe ini, Alden.
0: Awan, aku tu kamu saya carta atau kamu saya carta aku
1: ya. Wah, okey, kan ingat kita tiga nya, mas kita tiga. Kau ya, nemu aku ini yang sikit bunyinya.
2: Okay, ya, ilah. Terima kasih agak semua peninggal kita di Selangor menua Sarawak. Ya, kita tengok kami bawa ngelar tengah hari itu. To live hari mini studio kita ibak Sungai Asap.
0: Ya, lebih lagi kita berdua tunggu na belau yang abah belakang to ada nih anto mai tunggu belau yang kita bisa rembos segi menua Sungai Asap to jemah bawa umah bahal itu.
1: Ya, lantai itu berap kansar ke kuyuk kita di.
0: Tahu rembos kita baru ke video Edmund sebagai contoh dari dia mau carangan sare.
1: Okey, carangan sare ya kita ya kena nutup program kita tengah hari itu.
0: Sekali lagi
1: to kansar. Okey.
0: Dari kalau dah
3: Oke. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Kan hari Sungai Asap Belaga berserimangga program Nain Nimuai Birami ke diata di Sungai Asap Belaga. Pergilah bisi pengawal pemerintah serta menggambar lagi aktiviti kebukai. Okey, udah tu lagi kita dekat terus dengan ke pemutus catan siapa juara minggu tu.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyeng kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napang
0: Joli jengah.
2: Jia lingkap koredo, jia no kokoredo, aku sebab.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: 101 ngale hari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.
2: Aku Tony Rumpang. Tony Rumpang. Tuan sempama bulan. Dengar carta siapa juara ninting hari 5, pukul 1 ngali hari.
3: Okay, selamat tinggal ke YFM untuk main jatah siapa juara. Kita akan ingat ke pemutus jatah siapa juara minggu ke 32 2026 Sarito. Kita mengadakan nombor ke berkini ke gaya pemutus lagu 10 lagu jatah siapa juara, lagu dipansut serta lagu ke dicalon untuk minggu tu serta berpengujung jatah. Terlagi kita sama ulang ngundi lagu berjatah siapa juara harus telefon kita bakal selama nadai baru ubah. Udah pemutus jatah siapa juara terlebih baru kita boleh ngundi lagu bak jatah siapa juara. Dan sebenarnya ninggal ke undi kita dulu, mai kita ninggal ke pemutus. Sebenarnya pemutus, mai kita ninggal ke recaps jatah siapa juara minggu 31.
0: Recaps minggu yang kemarin. 10.

0: recap minggunya kemarin.
1: Okey, begini akan recap minggu yang kemarin. Lagu ke dicalon minggu yang kemarin ianya lagu Berubah Hari Masa Evanes. Lagunya Tion Galakaya ditengkebang Oliver Christie. Okey, dini no penodok lagu Berubah ongkup minggu ke terubaya ke dipasuk ke dalam carta siapa juara. Okey, serta lagu ke boleh juara minggu yang kemarin ianya Nuan Berolah Hari Kelemayang Band. Mujur kena lagu tu ngetan ke penodok juara minggu tu sama dekat ditemu kita ba pemutus carta siapa juara tusun tika 32 2026. Nombor 2 minggu yang kemarin Isi Hatiku Ari Dayana Sini, serta lagu kebulan nombor 3 minggu yang kemarin Penawar Pengubat Hati lagu Ari Donny Lam. Okey, ni top 3 bak carta siapa juara pemutus minggu ke 31 yang ni recaps minggu yang kemarin. Okey, jadi kita sama dekat dengan ke penuduk kebulan nombor 10 ngau lagu kebulan nombor 9 untuk minggu itu. Aram kita ingin pun ke cerita siapa juara pemutus 32.
0: 10.

Okay, lagu bertangga ke 10 dengan 9 baru dah didengar kita ungkup Dusun ke 32. Tangga ke 10 tadi Sport Nyawaku, lagu Ari Ronald K. Dia mengelakar lagunya di tengkebang Lekaya, di tengkebang Justin Junior serta Justin Junior dengan Ronald Junior di tengkebang Del Al. Okay, lagu tu bertangga ke 9 minggu ni. Kemari minggu tu nurun segigi tangga ngujung ke lagu tu bertangga ke 10. Baru 4 minggu dalam carta siapa juara minggu ke 32. Serta lagu bertangga ke 9 minggu tu, lagu kebaru dicalon minggu yang kemari penduduk ya, ianya bertangga ke 9. Lagu berubah hari Marsha Ivanis tiun gelekar di tengkebang Oliver Christie. Okey, jadi berkini ke nasib lagu tu bak minggu ke dekat datai di kita dekat ngubah penduduk. Lagu berubah tu ngambil ke berubah Niki Seniki nyentuk ngagai top 5, nyentuk ngagai top 3. Tau undi meh lagu berubah tu hari Marsha Ivanis. Buat penghujung program tu lagi tau ke mega udah penghujung programnya kita mega oleh nginsin ngagai Facebook carta siapa juara oleh mega undi ba Facebook kelimpah hari kita ke dekat ngundi ba arus telefon. Ok, nya penduduk 10 hingga 9 ke sekali tu kita niki lagi dekat ninga ke penduduk lagu ba tangga ke 8 hingga 7 carta siapa juara minggu ke 32 2026. 8.

0: Hai.
1: Aku Bon Jovi.
2: Tak ada sebenar ni.
3: Jatah Sapa Jorok.
2: 7.

Okay, lagu kebak tangga ke-7 baru dah dengar kita abak carta siapa juara pemutus minggu ke-32 tahun 2026. Lagu ke baru dah dengar kita tadi lagu bertangga ke-7 penyayau tua Ari Lanes Empire. Tion ngau leka lagu tu di tengkebang Leslie Lee. Okay, jadi lagu tu bertangga ke-6 minggu ini kemari. Minggu tu nurun segigi tangga. Lagu tu dah 9 minggu bak dalam carta siapa juara. Okay, sebenarnya tadi kita dengar ke lagu bertanggal ke-8 yang ialah lagu Ari Fadilin Leo Tebak Ansiban. Dion lagu tu di tengkebang Tony Kabi serta lekaya Ari Stanley Tio. Lagu tu baru 2 minggu berdalam carta siapa juara. Minggu yang kemari tanggal ke-8 minggu tu agi mengkembak tanggal ke-8. Kita kedekat ngubah tanggal lagu tu kelebagi kita kedekat lagu tu nikit-senikit buat carta siapa juara minggu kedekat datang ialah undi lagu tu bah arus telefon tau ke megabah Facebook YFM tau ke Facebook carta siapa juara ampuh. Ok, nyamai penuduh dua lagu Tebak Ansiban Fadilin Dio tanggal ke-8 ngau megak lagu penyayang tua Ari Lanes Empire bah tanggal ke-7. Nah, bagi lagu bedau di dengar kita serta lagu ke pansut ngau lagu ke dicanun megak bedau di dengar kita jauh lagi jauh perjalanan kita bah dalam carta siapa juara tu atau ke carta siapa juara ke minggu tu. Okey, kita dekat dengar ke lagu bertangga ke-6 gaul lagu bertangga ke-5 minggu tu. 6.

0: Arab. Malaysia tu meh rumah kita ai. Berserima dengan hari kebangsaan tu, Arab meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara, 5.

Okey, bertengah program Carta Siapa Juara kita Bak Tusun Tika 32 2026. Lagu bertengah kenang tadi Nuan Milih Pergi, lagu dari Penny McLean. Lagu tu di Tengkebang Laka ya, di Tengkebang Daniel Undi dengan Megatiun di Gagak Serial Kayam. Okey, lagu tu berdagak ke 7 minggu ni kemarin. Minggu tu Niki Segigi Tangga udah 5 minggu Bak Carta Siapa Juara. Udahnya pengrindu Nak Datai Badan, lagu kebulan nombor 5 minggu tu. Lagu tu penanyi ya, Nick Referensi Tion ngeleka ianya versi Fire. Batangga ke 5 minggu ni kemari, minggu tu lagi mengkayang batangga ke 5. Lagu tu ia ke Madu Lama, hari 10 lagu ke Bukai dalam carta siapa juara ke minggu tu. Tu meh lagu tip Madu Lama ianya 21 minggu Woda bak dalam carta. Kelimpa hari lagu tu ke Lama bercarta, lagu tu menggak kalah boleh juara. Ianya 2 kali lagu tu udah kalah boleh juara bak carta siapa juara. Okey, nyamai lagu bertangga ke 6 ngau lagu bertangga ke 5. Okey, terus kita dekat ingat ke lagu bertangga ke 3 ke sekali tu. Dan Bedau dengar ke lagu bertangga ketiga, dengar ke dulu lagu bertangga ke 4.

Okey, sejam kita dah dengarkan pemutus carta sempat juara minggu ke 32 2026, lagu batangga keempat penawar pengubahan hati, lagu Ari Donilang Tion Ngoleka Mega Ari Donilang. Lagu tu batangga ketiga minggu ni kemari, nurun segigi tangga minggu tu. Lagu tu dah kalah boleh juara 2 minggu dah lagu tu kalah boleh juara. Serta mega lagu tu dah ba dalam carta, ianya dalam penggelama 13 minggu. Okey, ni lagu penawar pengubat hati serta lagu ke baru dah didengar ke kita tadi, lagu ke dia beri nama terpejuh Ari Isna Nala, boleh nombor 3 minggu tu. Tion Ngalaka megak di tengkebayang penanyi tumpu, ianya Isna Nala. Serta lagu tu nikik segigi tangga 8 minggu ni kemari, lagu tu bak tangga keempat. Kira ke bertukar penuduk meh, penawar pengubat hati ngau lagu terpejuh tu tadi, ungkup dusun ke 32, baru 3 minggu bak dalam carta sapa juara, nyak meh lagu terpejuh hasil hari undi kita semua. Lagu tu mujur nikik segigi tangga, nanti agi dekat lagu tu nikik seniki niki seniki mujur ke lagu tu nyadi juara, agi mega bisi peluang kita ke dekat ngundi lagu tu. Kasmina lagunya ajak ngau megak lagu kebuka emeh, nanti kita dekat nentukan lagunya tadi boleh juara bak carta siapa juara. Serta nanti udah boleh juara tentu ya bisi peluang nyingkang ngagir-ngagir semifinal SCSJ. Okay, tinggal dua lagi lagu ke bedau dinga kita penuh dua ya, ianya lagu ke boleh nombor 2 ngau lagu ke boleh juara minggu tu. Antara dua lagu ianya nuan berulah ngau isi hati ko ke dekat dengan kita ni, bagi lagu ke dekat boleh juara untuk minggu tu, tusun ke 32 2026. Haram kita sama dengan ayah. 2.

0: program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22/8/2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyeng kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napang
0: Joli jengah.
2: Jiali kaporedo, jiano kaporedo, aku sebab
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Okay, lagu ke boleh juara sudah ditemu kita. Lagu ke boleh juara Nuan Barulah Hari Kelemayang Band. Ya, dia Kelemayang Band tu finalis, semifinalis kebenarnya, semifinalis ACSJ ke-9. Okay, lagu Nuan Barulah Leka Ngaution di Tengkebang Decent Boss. Lagu tu berminggu yang kemari boleh juara, minggu tu gingetan ke juara. Sudah 3 minggu lagu tu kalau boleh juara. So, semua penyampau ya, tempoh yang buat carta ianya 10 minggu. Tia tadi ada berubah mah. Lagu Non Berulah tu penuduk yang ada ngisit. Nah, Niki nak nurun. Serta megak lagu ke boleh nombor 2 Easy Hatiku, lagu Aridayana Shini. Lagu tu leka ya di Tengkebang Polis Muris. Lalu Tion di Tengkebang Polis Muris Ngaudin Aladin. Lagu tu megak bah tangga ke sama, boleh tangga kedua minggu ni kemarin, minggu tu lagi megak bah tangga kedua. Nah, ke dia tu lagu tu bedau kalak boleh juara, udah ke 6 minggu bak catat siapa juara. Okey ni ame lagu ke boleh nombor 2 untuk minggu tu. Jadi semua ada dengar kita magane. Dan bisa ke kebedau di dengar kita lagu ke pansut ngau megak lagu ti di calon untuk minggu tu. Aram kita sama dengar ke lagu pansut ngau lagu ke di calon minggu ke 32 2026.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: ke Pansud Minggu tu ianya lagu Sulu Seput Nyawaku Ari Ronald K. Lagu tu baru 4 minggu dalam carta dan nasib nantu mana nerima undi ti pemadu korang nyentuk ke lagu tu Pansud Ba Minggu tu. Lagu ni diganti ngau lagu ke baru dicalon ke minggu tu ianya lagu ke dicalon minggu tu lagu Badu Kiroh lagu Ari Heli tiun ngau deka lagu tu di Tengkebang Lucy M. Okey, jadinya meh lagu kena ganti lagu Solo Seput Nyawaku yang nyak Badu Kiroh ke dicalon minggu tu lagu tu boleh berengkah di undi kita minggu tu out serta lagu Solo Seput Nyawaku nya ada lagi boleh di undi kita 8 lagunya udah pansut ungkup minggu tu boleh berengkah undi lagu kita udah tu lagi baru telefon 082-2586-34 dengan 2586-33 kelimpah hari kita ke boleh mendakba Facebook carta siapa juara kita ke dekat ngundi lagu ke seminat lagu ke baru dicalon lagu ke bukan juga ke bisi 10-11 lagu yang kau lagu ke baru dicalon. Okey, udah tahu dekat meri awal kita ke dekat ngundi lagu sebenarnya kita dekat ingat ke recap dulu untuk carta siapa juara minggu tu.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu Tu. Recap Minggu Tu.
1: Okey, tahu berangkat telefon dia tu 082-2586-34-2586-33 YFM. Hello.
2: YFM, hello.
3: Hello.
1: Siapa tu?
3: Apa dom tu?
1: Badum Ari Semunjan. Ada minda serta badum.
3: Sidinga. Okey, rumah satu
1: dan sini. Okey.
3: Nombor dua, Kemayang Ben. Nombor tiga, Isnin Nala. Nombor empat, Danila. Nombor lima, Kemayang Enam tadi, Pai Kemayang Lima.
1: Penny McLean.
3: Okey, terima kasih.
1: Okey, Abad Dom. Peninggal ke terubah kita, Abad Dom. Hari Semunjan. Okey, kita ke lagi dekat ngundi lagu. Kelebih lagi, kita ke dekat untuk ke penduduk lagu. Baca tak siapa juara untuk Minggu Nyin Ila. Atau telefon dia, Tom. YFM, hello. Hello.
4: So?
1: Siapa tu?
4: Biar Hari Semerahan.
1: Hari Semerahan. Okey. Kena ke lagu Minggu Tok Bia?
4: Nombor dua dengan nombor tiga aja berkali ya.
1: Dua dengan tiga berkali ya. Ke bukan yang tadi lagi sama ni. Okey. Nyak Bia. Hari Semerahan. Kelemayan band nombor satu. Nombor dua kaya. Lagu Hari Isnanala. Dan yang tadi Dayana Sini boleh nombor tiga. Nombor empat. Lagu ke Duni Bia Doni Lang. Serta nombor lima. Nik Refiansi Agi Mengkang. Okey. Nyak lagu ke Duni Bia. Okey. Bukan kalau kita ke bisi ngundi lagu tu. Lagu ke bisi Duni kita. Nyak tadi Minggu Goto, Elis Ari Stampin Gautia Ari Kota Semerahan, bisa boleh perayis meh, laban betul lagu ke diundi sedaknya tadi, sama dengan pemutus Minggu tu di dekat klaim tau kan ambil perayis ke di pelanja kinakaranya tadi kita oleh mai tinggi dan tu ke kita nya tadi amat-amat orang kebetul meh ke boleh prize-nya tadi. Okey, jadi prize ya ianya di pelanja Kinakara. Kalai kita boleh ngambil ya namanya tadi barang maya meh nanti boleh ambil maya office hour laban tim maya hujung minggu segi kurang orang bawa opis. Kadang-kadang ada orang bawa opis sebab maya ujung minggu. Okey? Ni agar hari penerbit carta siapa juara kita. Okey, lagi dekat meri peluang kita ke dekat ngundi lagu bawa carta siapa juara YFM. Hello, siapa tu?
5: Hello, selamat hari ini.
1: Siapa tu?
5: Okey, tu Joseph.
1: Joseph hari ini tu Joseph?
5: Hari menolak jerbu kurang matanya. Hari kucing atau jerbu?
1: Kucing. Okey. Kena ke lagu ke undi, Joseph?
5: Okey. Lagu ke undi aku. Dua atau tiga aja buka.
1: Dua atau tiga. Sama dengan Bia tadi tu, ne?
5: Yes.
1: Okey.
5: Depan boleh undai.
1: Okay. Kalau boleh sebenarnya tu?
5: Tidak kalau dia pas lama.
1: Aman ne. Awak kena ke bisa nasib betul ne?
5: Okey, saya dengar dia.
1: Okey, Joseph, hari kucing peninggal ketiga sama dengan ni Bia tadi hari Semerahan. YFM. Hello.
6: Hello.
1: Siapa tu?
6: Ada sampai tak?
1: Sunti.
6: Ayo.
1: Berkini ke lagu Minggu tu di undi Sunti.
6: Mana ada betul ni dam? Mana ada betul? Apa dah kamu tu?
1: Oh, okay. Berkini ke lagu tu Sunti? Lagu di undi Minggu tu?
6: Satu ke dua ke tiga?
1: Satu ke dua aja neh.
6: Satu ke dua tiga, hanya tiga, maka. Empat, maka ada lima. Lima,
1: boleh nombor 6, 6, 5. Okay, Sunti. Selamat
6: malam.
1: Ya, sama-sama. Sunti hari Sampun. YFM, hello.
7: Hello.
1: Hello, siapa tu?
7: Mumin tak?
1: Kata ke?
7: Mumin tak, Mumin.
1: Mumin.
3: Oh, ada kucing itu.
1: Ah, ada kucing. Okey.
3: Ah, geran dua.
1: Okey. Bagaimana kau undi minggu tu, Mumin?
3: Undi minggu tu, tiga tukar berdua.
1: Tiga kebuka sama?
3: Betul, sebuka sama.
1: Oh, tiga dengan dua aja bertukar nih.
3: Iya, iya.
1: Okey. Okey, Mumin, selamat pagi hari.
3: Okey, masih ya.
1: Ya, Mumin ke bisi ngundi lagu ba carta siapa juara kita. Kita ke bukai jadi ke ngundi lagu tau telepon ngagai harus telepon 0822586343 ngau 0822586333 dan ke dah sempatnya tadi kita boleh ngelawak ngagai Facebook carta siapa juara nanti kita dekat ngundi lagu ba Facebook. Okey. Gue ngagai peninggal ke sekarang itu YFM. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Siapa tu?
3: Kita nak berkilau tu.
1: Hah?
3: Kilau berkilau.
1: Okey.
3: Awi tu.
1: Awi.
3: Aw.
1: Hari ni tu awi.
3: Hari merda.
1: Oh, merdang dia. Mau pegang kita di merdang dia.
3: Merda itu benong dalam moto.
1: Okey.
3: Balas sembuh tu saja.
1: Sama sama di kucing di tuanya meh. Okey, wi.
3: Kalau undi itu nih.
1: Oh, alu undi dia mau wi.
3: Nombor satu Isnan Calut. Eh salah. Betul betul Isna.
1: Isna. Mm-hmm.
3: Nombor dua Kelemayang.
1: Mm-hmm.
3: Nombor tiga Diana Sini. Nombor empat Dunilang. Nombor lima Calon Baru.
1: Heli.
3: Awak Heli.
1: Okey, wi. Selamat hari lari, wi.
3: Okey.
1: Mm-hmm. Awi. Hari merdang tunggak ke kota Semerahan dia. Okey, kita nguji ngoyang gagai peninggal ke tujuh atau ke guna lagu enam dia dah peninggal ke bisik bertelepon tu. Okey, YFM, hello.
2: Hello, selamat
1: ngalai
2: hari. Selamat ujung minggu. Selamat berjalan pekan wah.
1: Okey,
2: selamat
1: menyambut
2: bulan merdeka.
1: Okey, selamat merdeka mega Rubina. Okey, undi minggu tu begini ke Rubina.
2: Nomor satu isi atiku. Nomor dua tepejo. Nomor tiga nuan berulah. Nomor empat nuan milih pergi. Nomor lima penawar pengubat ati. Terang kah?
1: Penawar pengubat ati Donilang lah. Okey, terang-terang.
2: Terang saya
1: ya,
2: tu. Terima kasih yang gede. Sama ujung minggu baru.
1: Sama-sama.
2: Sama berjalan ke pengawal. Bye.
1: Bye-bye. Okey, ini Rubina. Okey, ini untuk kangau ke sekali itu YFM. Hello.
7: Hello.
1: Mai cagat ni.
7: Kolek-kolek. Ya, betul boleh.
1: Hari ni telefon serta Mai.
7: Di kucing ni tak.
1: Di rumah?
7: Apa nama mereka hari
1: di rumah nomponya nah.
7: Okey,
1: kena ke minggu tu lagu ke diundi?
7: Minggu tu aku milih nombor 1, nombor 2 bersukar. Nombor 3
1: sama?
7: Sama-sama. Kemudian nombor 5 keluar di ganti nombor 6.
1: Okey, Penny McLean.
7: Okey. Terima kasih. Yeah.
1: Okay. Sama-sama, Mike Cagat. Peninggal ke-8. YFM, hello. Hello. Hello.
8: Hello.
1: Siapa tu? Kita ngomong-ngomong peninggal ke Siko Dagi. YFM. Hello.
8: Hello.
1: Ya, yeah, siapa tu?
8: Rahim.
1: Jahim.
8: Rahim.
1: Rahim. Ari Serian.
8: Rahim.
1: Suti. Hah?
8: Sabang Suti.
1: Udah.
8: Sabang Suti tadi.
1: Sabang Suti. Okey. Ke Rahim. Selamat ngelari. YFM. Hello. Hello. Sembilan dah ke bisik bertelepon. YFM, hello, siapa tu?
9: Hello, selamat hari.
1: Ya, selamat hari. Siapa tu?
9: Elis Aris Tampin.
1: Elis Aris Tampin eh? Oh, non ke boleh peraya tu ni, Liz?
10: Oh, ya kan.
1: Oh, bisi daripada hari tu. Kita bisi hari datang dengan ofis kita lah. Maya ofis awak.
10: Oh, ofis awak saja, ne?
1: Oh.
10: Okay. Terus mau ni tu?
1: Ya. Yeah.
10: Okay, 3-1 bertukar.
1: 3-1 bertukar.
10: Kelayannya mengkang-mengkang.
1: Artinya Isna Nala boleh nombor 1 lah di pihak ni, ne?
10: Ya, betul.
1: Mm-hmm. Okay.
10: Thank you.
1: Okay, Liz, sama-sama.
10: Okay.
1: Okay, ya, Elis Aris Tampin ke Boleh Prayes untuk minggu tu. Siku hari orang ke Boleh Prayes minggu tu, kerimpah hari Tia hari Semarahan tadi. Okay, kita ngomong dengan peninggal ke siku tu. Siapa nak ke bisa telefon tu? FM, hello. Hello. Nadai bermunyi orang ke bertelefonnya tadi. Nadai bermunyi, nadai berjakuk atau ke bisik penanggul buat lain kini. Gue ngagak peninggal ke 10 tu. YFM, hello.
11: Hello, ni.
1: Siapa tu?
11: Maja Risibu Kumpulan.
1: Siapa tadi?
11: Maja.
1: Maja. Hari Sibu ni.
11: Hari Sibu ni.
1: Okey. Undi minggu tu Maja.
11: Satu
1: dua
11: dua
1: ya bro, lain sama ni. Okay, Maja, selamat ngelari.
11: Selamat.
1: Mm-hmm. Maja hari sibuk kau ya, ya kau bising ngangun di lagu. Agak sih kau peninggal tu, tu kau penuh di meh. YFM, hello.
12: Halo.
1: Siapa tu?
12: Ya, Aki Jabut. Eh.
1: Aki Jabut nih. Oh, hari ni telefon saya tu.
12: Oh, hari mata.
1: Okey. Lagu ke di undi?
12: Dari ni tu 3-4.
1: Mhm.
12: 3-4 dia tukar.
1: 3-4 dia bertukar ni. Okey. Okey, selamat ngelari. Okey, jambut. Koya lah Akhir Jambut. Okay, terima kasih guys. Semua kita akan ngundi lagu buat catat siapa juara untuk minggu tu.
0: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu Tu. Recap Minggu Tu.
1: Okey, nak kata aja segmen ngalah tengah hari kita ungkup sehari itu. Dah tu lagi dekat dengan segmen rentak ngalih hari.

Ya, peningga mayu jam kita menit lepas pukul 3 ngalih hari, selamat ngalih hari. Ngagai semua bala peningga kagi mendiang ke YFM. Terima kasih ngau kabar aku. Nenek Stephen kau udah bulan kita 3 jam bawa ngalih hari. Lalu datang bawa aku dekat bulan kita 3 jam bawa rentak ngalih hari. Ya nama berita bala peningga kita ya. Lebih lagi di menua Sarawak, kerana kita bertapik ngau penanggul bersebun. Yang harap ke kita bala peninga sama-sama jaga pengelak lebih lagi sidak ke tuai umur ngau bala nemit ya. Anang berbaik ke bala nemit pangsut. Lalu sekolah mayu tutup. Perindiak ngau IPU Majak Nikit ya. Lebih lagi di Serian. Yang agak bala peningga kita kaki mendiang ke YFM. Maka ke ngalih hari tu kenapa aku mayu hantara kita kami nak duduk baru main hajak ngai pansut ya. Ketika gaya hari kedak manah tau. Ya terus berperinang ngau kami. Lebih lagi kita ke benua ngirup. Muak ke galih hari tau. Resen lungkui. Merindang kita lagu ke terubah bawa. Rentak gari.

Awak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru ngau rega ke enda dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu bub berkah dijual ngau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap itu bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kren. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu bub anamit fiction ke muda baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibub jimat besar engkau kita dekat mai pulai emas.

Ya gis, gulas jalai ngau kami bawa rentak ngalih hari. Pemutus nutup sekolah. Tau ke ngurang ke pengawak, tau ke aktiviti sekolah, ke tegak gaya, penangguh sebun ke dia tu, andang yang patut. Kubuh halai pihak atuannya diputus ke, berarti ke gaya kanan menua tikas pangkak, tau ke risiko ya. Serta pengerai ngau penglantang komuniti sekolah ya. Pihak ko Presiden Gerempuan Pengajar Bumi Putra Sarawak, KGBS, Zulkifli Sebeli mandah ke kelimpah hari Raban Nemiak. Dia perkara penglikun ngau pengerai bala pengajar sama bala di Kemerat ke ya. Jadi habis mandah ke sekedar pengajar mudah lagi napik risiko penanggung pengerai ketika faktor umur tikas pengerai serta kurang sistem imun. Berbaik ngunya yang nangkan bala pengajar ngamik ke nak melakang ke perkara pengerai di rimpau maya berjalan ke tanggung pengawak sidak yang megak ngarap ke sama semak pengawak nutup sekolahnya berguna ke prosesnya patut diperjalan ke ngau terang serta sistematik ngamik ke bala pengajar nembiak ngau bala penai meliti ke kebuah pemutusnya diperjalan ke. Ya, melinang kita dengan lagu Gwen, Sanggup Aku Kadipinta Robina.

Dan itu berkawan Persa bertulis sijil pelajaran Malaysia SPM 2006. Kalau dekat dia tu kena 23 hari bulan 11 yang akan 17 hari bulan 12 tau. Pihak ko penerang Ketimbang Seupil Menteri Pelajar KPM madah ke ujian betul-betul bahasa Melayu dekat dia tu kena 26 ngagai 29 hari bulan 10. Lalu ujian betul-betul bahasa Inggeris kena 2 ngagai 5 hari bulan 11 tau. Ujian amali sain kena 16 ngagai 18 hari bulan 11. Ujian mendengar bahasa Melayu kena 23 hari bulan 11 dengan bahasa Inggeris 24 hari bulan 11. 420,879 calon ke berregister dekat ngau ngambil persa SPM 2006 bak 3,334 bengkah palan alai ngambil persa di Selatan Malaysia ya. Jadi KPM adakah jadual masa persa terpenuh dekat di padah lembaga peperiksaan nak lama lagi.

jolly dengan. Rozlina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

nyarito pa rin nga mayuha kita. Adivinta, ngiteng manera jalur gemilang. Aba, luwal kita po, dikena ngayan ke penyayawati kita, ngagay menua tau. Berserimai nga pengawa ngerami bulan kebangsaan ya. Tapi aku lala wali direktur upaya pemadah tau ke Jepen, Sarawak, Sabri Said. Madah ke Jakob tersau sprintu rumah. Cetak jalur gemilangnya ukas minat dituju ke ngagai orang ke gawak perintah haja. Temega ngagai rakyat bak sekenap jalai penghidup ya. Program ia masuk ke Jakarta udah ya ke ngajak ke program Japan Arena Penggerak Community ke diatur bas kedak dua di Kuching. Programnya diatur kena ngeremai ke penerang agama semayu lah. Pekawa ngokimpin kibal jalur gemilang. Ya kita terlupa perindang.

Paya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Yang nang gaya pengamah angin kita ungkup cerita opinya. Entuah apa ko bengkalip ko 11 tadi. Dia Srian lagi ngelikut ke pemandu tinggi ya. Ianya pondok kami. Kalai 239. Lalu ditangkan ngau lubu antu 206 ya. Atau cukup nak manah bak pengrai. Lalu Kuching 181. Samarahan 178. Seriaman 189. Serikai 175. Sibu 156. Mukah 98, Kapit 142, Bintulu 154, Somalaju 151, Miri 76, ILP Miri 78, Limbang 63, Lunduk 197, Tebeduk 176, Lawas 72, lalu Bario 73. Kenyak ke gaya pengamah angin kita ya.

Ya guys, gelas jalan kami bawa rentak ngalih hari. Ke sekali tu berkawa dengan kempen pemerhati hati. Berkawa dengan penyalah nipu cara online atau ke scam. Patut benar di Kelati serta di Kelemai ke ngagai menua pesisir. Jadi perkara ke bangsa tu boleh nyawa bangsa bayuah ke dia di menua pesisir lari kena tipu ketika bungkua internet kemaja luas ya atau kebesai. Menteri Communication Dato' Sri Fahmi Fazil adakah pengawaknya dikena ngangkat ke pemerhati hati? Tak patut semina diperjalai ke bak menteri besar aja. Mayu macam program mereka patut diperjalai ke bak tika aku umi ianya ngena serawup hari gerempuan apa yang naik ngak bala pengajar PIBG gerempuan bensia mayu ngak rukun tetangga. Lutuk berguna benar dikena ngilai penemu terus ngagai mensia mayu yang kawan pengawal dua orang berkongsi ke cerita amat tidak kena tipu cara online.

Ya, lagu ke di bayi dia. Jadi udah lagu hari gelbat gawang. Kita dekat mulai ngau program Raja Joget. Ya, kita berjoget lagi ya. Pukul 4 ni untuk ngakai pukul 5.

0: The Raja Joker. Segulai, sejalai.
1: YFM.
2: Rindu mendengar lagu-lagu joget.
0: Dengar The Raja Joker.

Arab kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya batiap itu Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamit, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Meli Boop, Jimat Besai, Engkau Kita, Dekat Mai Pulai Emas.

0: Why Seberai?
1: W-A-I
0: Y-F-M.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: W-A-I.

0: Radio
1: YFM. The 101.3 YFM.
2: Ya, peninggal mayu lah. Pukul 5 kali kita dekat mendiang ke berita nasional. Nyari lagu ke penuh di program Raja Dandut. Raja joget ke mana ya? Lagu dari Wendy, Ngau Berpadu Nyawa, Ngau Todi.

0: Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari pusat berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena bulan kebasan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: YFM, segulai, sejalan.

Ya, lagu ke di baik Jacqueline Jonas, Jacqueline Johnny Aman. Ya, 21 minit lepas pukul 5. Lemai nak belasai peningan mayu lah. Kita dah datang ke bak pengujung. Lepas lagi pukul 5:30. Kita dekat dengan ke panggau cerita tuai. Ya, terima kasih yang agak semua bala peningan kita. Lebih lagi kita kagik mendiang ke YFM bakal ke lemai tau. Baik hanya kita ninya ke kami yang nak radio RPM Click Astro ya. Nanti kita ke Gulai Baru pergi lah. Kita dah sampai penanggur buat Y912 pagi ya. Jadi aku dekat nyerah ke penuduk aku lagi dengan Rolana Gilbert ke dekat Gulai Ngokitak bawa serada lemai.

0: Maya bersembun tau. Terus bulan dengan kami Bak YFM 24 jam kami ngona ke uliah melinang kita kereta berkongsi sekedar info ngabala peninga kita yang ambil kenyari ke penemu rama kita. Ya, selamat lemai ngetau mumpuk laku.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak bertanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Ya, kita bakas lama bertemu baru. Bak tampung cerita gerai. Lalu ke sekali itu nya kita dengar ke abak tu suntik ke enam. Doa iku manuak sabuang atau mereka bernama belanyan ngogan saya sama udah parai jamah gerai. Nyalai tinggal atau majagi. Ya irau benar hati, medak gerai itu banget keringang pendapat tajak pandia siku aja. Sida serumah, nyunadai temu tungak lagi mensia. Nyak pemayuh orang kedatai ngulu gawai cabuh ruangnya tadi. Nyur hari terbas na temu tungak kini ke dalam kampung kian kepulai ke rumah sida empu mas kedaknya tadi. Jadi, ya kaki ayan tegari yang sebelah ruai, nyak semina bangkai sidak aku dah mati dengan siak kegirai. Mai wang ke sidaknya kaki hidup, lebih lagi sidak kinduk nemia, tang sidaknya nyak nadai temu lagi din sebelah lamba bas din, belalai, ngidup ke jawa. Ya kalam rumahnya tadi, ya kena mati, ya kebakar, terawah menyadia. Oh. Madah dari mati, madah dari pedias. Udah balat bakal, de kerja girai. Ngena nyuar, kena sur, kaya de kena yang laban sidanya tadi. Ah, udah girai kemunuhkan sayanya tadi. Dia ya lalu ke giniang. Perniang ya ngagai kedua-dua putih setak. Nadai ya muda orang, agi bisa hidup. Yang kelama udahnya, nyak baru yang muda si kurang menyalai harus tak ili mansang agai yakiak. Bedak girai tak atuam dia tadi ini. Bedak tu mansang agai ya dia girai lu diri nanam diri nak ke kebut bat tengah ruai. Datai atuam semak ya dia atuam lu berjaku. Sapa anuan tunggal banget nak boleh lawan kami. Di menua kami dito sigi ngeri magang orang ke kami serumah tang ngantuk mat meranik diri nuan siku aja ngelaban kami datai di menua kami dito pihak kuatum girai lu nyawut ya nama tanya ke dia anak-anak nanya ke sapaku nama aku datai kita ngelaban kita musuh maya. Nanti aku tukai munsuah kita. Nak aku membunuh ke kita. Pihak ku girai nyawa dia. Aku masang kita ke siku ku aja. Ngakai munuah dia kita ke. Laban kak mantup kati aku ke lab. Karena lama udah sian kak munuah kita. Nyalai dia tu. Aku mai di jamah. Tidak amat berani keringang ngelaban aku. Pihak ku girai bujaku dia. Ngeriang dari empu menuju ke tengah ruai. Nak monye atau meninggal jaku girai yang tadi. Lama aku tahu dah berjalan musim menua musim dunia ngigak kita. Dia tahu baru aku nemu alai kita. Lantang hati kita dia tahu dah nemu alai. Alai kita tahu yang tadi udah temu aku. Nur kita diau. Lama jari aku tu bedau nyepi darah mensia. Ingin kak medak darah mensia. Pihak ku gerai bercakap dia. Laban dia dulu mungkal. Dia dulu nanyal kami nyak lai utang. Dia nak tahu nak ada balas. Balas darah ngau darah. Balas palak ngau palak. Ku gerai ke majak ku baru sambil nunjuk ke jari yang agak tu. Nyama tu ku cerita lama nak memunyi dengan ya ku gerainya tadi. Nyau ke lama baru ya nyawat. Nak aku nemu diri bisik berutang darah tau kepala ngaurang. Anak nuan meranik diri nampak ke cerita. Tik nuan ngai mati. Pihak ku atuam kan. Aku malas jaku girainya tadi.
Apo, berani di rumah aku nampak kejerita anak tu, Om. Aku nak takut ke mati tu. Kebak aku datang itu, dekat membalas ke pengawak nuan dulu munggal kami. Pihak aku gerai. Nadai aku kalak ngayau, ngagai menua kita kian. Ngagai menua memaluah, bisik kami ngayau, kuat tu, Om. Tubuh nuan aman ada air dekin. Tak madanya tadi ngasuh mana sabuang di duai kau nak. Ya kebenaran pelanyan ngukan saya nya. Kaya nak ngagai menua kami. Lalu munuah duai kau kami munuah melaki bini. Ya kelaki bernama ngimbang. Bini yang bernama Samai. Tuk tadi nak berdau nemu atum tu nyanya anak ngimbang tu atum. Ya bernama Girai. Ngai kedik lalu nak nemu. Inai aku nyak bernama Sawai. Sama pula dia bunuh dia. Aku nak pulang apa aku tu? Nanti apa eh? Ngau palak inai aku. Berdau diganti ngau palak kita kantuk di tu. Ya okey. Sigi balas sigi ya. Ngai kedai nak nemu. Tang sigi dah balas ngenak 100 sigi. Pihak ku girai sambil ngenti. Ke kaki yang bertanah dia dah. Mampar kalau dia pedak. Tengah bertengah betiah girai yang tadi masuk tanah. Dan tak ke ya. Tengah kajat atau aku cerita. Medak pengering girai yang tadi dah. Girai okey semina ya. Ngeriang diri bercakap. Bak mua tuam dia. Tak ya lu melut ke mata yang berniang girai. Nyak maku cerita mata girai nyo baka kebupusin. Okay minanya aja ngelik girai nyo kekeria de ketop ke ya. Udah ya ninga utai teko girai ninga jaku girai nyo tadi dia atup. Nyo nak mamunyi. Tang miau de nyak tadi nemu kita. Ada nak kecamang dan nak bebebah dia lu mantap girai dia tadi. Ya, kira ya girainya nak ngadang. Girai, tanya pihak tadi, nang namu atuamnya. Nah, sigi deka mantap ya, kamu nuah ya, nyalai ya selalu ngadang. Nyalai mantap atuamnya tadi, lu disilat girai. Ya, lu kecet ke kanan nyeliah ke doku atuam. Padahal kena doku atuamnya tadi, nyut namanya, pan. Tap ke tanah bapmua ya. Yampu lalu tetungkam serta rebah bapmua girai. Angkat dewa tom. Tiaku kak terus mantap. Lalu munuah dia. Ah, mendingnya tadi. Taku bedau dekat bedak. Bedau kan bedak dia terus mati. Laban aku lagi dekat berbuti rindu. Aku bayam dia. Agi rindu aku tahu bedak dia mensepun. Kau girai madah. Nyak mekuk cerita. Tak nakak ya pendias hati ya tuam wai. Ni ngajak kau girai yang tadi. Ambil ya duku. Dia kudah terbelengkak. Baik ya yang tadi tertungkam dah. Ya perlu ngeruntuk baru kak mantap girai. Girai perlu nyeliah diri baru hari pantap. Tuam yang tadi. Benar kau cerita tuam. Dekat mantap girai. Tang mah. Lalu nak uliah ya. Pantap salah. Pantap salah. Suah lagi duku ya kepawir kebukai. Ni kata belengkak hari jari ya meduku ni tadi. Tang girai. Sigi. Nak menuli kenya ya ngelak katum ni tadi ngambil dukunya baru. Nyak matum nak lihat gati. Datunik girai bekenya. Nemu ni. Ya nang-nang tungtu kuno kejerita mantap girai. Tamat. Pantapnya tadi. Tau lihat silat girai belama. Bisa kemaya duku ya nya. Pantap ke girai. Tamat tak nadai api ya. Tak nadai bekau. Pantap. Atuamnya tadi. Hanya kepuas ya kemantap girai. Dia di duku atum. Tanya patah doa. Dia aku cerita ni. Buka ya tangkin dukunya tadi. Lalu
tekau ke kemukai. Pedak nyo tetalang dokoknya ni. Nyo ringat atum tu tadi. Denya ya lu ngambil pedang ya. Ngena pedangnya ya lu nguji mantap girai baru. Tang mentak salah belama, makinya belama-lama pantap ya. Girai kok cerita sige hari tadi ya nya. Bedau mantap atum. Ya ngelak kesikunya dulu dah nguji mantap ya. Ya akak meda. Ni pengeriang atumnya. Meda atum tadi nyau kekusial belama. Lalu nak pantap ke girai, dia girai palu Yakub baru ngawatum. Ne? Katanya ngawatum? Oke, uliah saya. Tengok dia selesai ya. Awak kaku ke sekali tau. Ada penakutan ngelak kenuan belama. Ngainya dia nak kaku tu dia tu malas dia. Duko aku tau nemu dia nyok kekinyak tau. Nyok kekinyak tau. Kak nyepik darah mensia. Sendiana tau. Ngai keperut dia lagi terpambul. Lalu palak di pelantiang kebukai. Kejamah duko aku tau. Pihak aku girai. Tak bakal kepada apa sejak aku girai tadi. Dia tu tak ngasai keberang ya. Tengok. Bergetar. Pedak kena darah tadi ngebuk bicai pansut. Hari lengan atum. Nyak metudah atum nyau terdadang. Surut ke belakang serta rebah. Laban udah balat bakal. Bak berang ianya tadi depan tap girai. Girai nak lu berkuai nanuk pantap ianya tadi. Ya dulu ngemata katumnya ke surut, sesurut, surut. Sambil bakal ke dekat rebah. Nasihat ya. Udahnya puas ke susah surut kau cerita ke erbah tadi. Lalu tesan dia. Bak tuan teh. Bak pun lumuak sekayu dia. Nak jauh hari. Sepun batang nyur. Nyak mengatum. Laban berang ya kenyebalat. Narap darah dah. Lalu nguji. Ngengam abi pantapnya tadi. Ngaik darahnya balap pansuat. Nyong ngerisiang-ngerisiang tu dah tuam ngenat ke mendia sabi pantap girainya tadi. Ah, udahnya tadi dia girai alunya liat kerukuk ya. Kerkena ya mantap atuamnya tadi. Ya perlu ngambil pedang ya keben sumar mali lebu. Ya kena beri apa ya riswayan. Dukuknya, ingat kita bapun cerita tu. Ya kemimpi bertemu apa ya, meri. Dukuknya tadi kabin sumar mali lebu. Ah, dia tu sedia baru dengan latum. Oh? Engkau aku lebih lagi kasar hari kuda. Pihak aku garai. Kau girain tadi. Ya, perlu berengkah mantap atum. Atum, laban kesigi aman berantu serta berani. Jadi ya, yang tadi lagi uliah. Nyilat pantap girai. Berang ya mua ari kiba ikudah balat benar berdarah tadi. Agi uliah dikepiat ya. Nyong nak sepiak jari aja ditudah tuam tu tadi. Ngelaban nyilat pantap girai. Nyong kelama-lama ya kenyilat pantap girai dia tuam pan. Nyong lelak selelak daripada girai. Nyong lemik kena tudah tuam tu tadi. Mbak pati papan punggung. Nyong lemut batut payang patuang. Tak jatuh api ya. Hagi gaya uliah ngerari kediri-ari girai. Lebuah tuam kenyilat pantap girai tadi. Dia didukuk ya. Lalu pantap kesebarang utai kesemaknya dia. Amin kena rinas tuku untuk dia. Nyau bakal ke parang kayu. Bak nur sebelahnya dia. Kayu kemesai pala ni. Tak semua. Bakal ke simbang. Bakal ke simpung magang. Pinang kena biau ya. Pinang putus. Batang nyur kena. Batang nyur putus. Tumbang. Sekedaknya tadi. Kena pantam girai. Raya agaduku. Dia kebzumar mali lebu dah beri apa yang menua sepayannya tadi.
Atom, maya bakal aban gerai. Mayo abe pantap sebelah tubuh ya. Nyau kelama-lama atuam tadi nyona uliah ngelaban lagi. Ya palur bah terdua. Semak mua gerai dia. Laman dia kaman berantau ke dia. Ya antara lagi uliah ujakau ke. Tajak pan nyau sesepot. Nyau bakal kedekat pos sepot ya antara. Ya nyona uliah berdiri lagi. Ya nyau tersandia. Bak pun kayu. Nadai senyata lagi, laban duku ya udah patah, terabai ya udah pecah, medak ya udah nak daya ngelaban lagi, dia kira itu tadi tak seminak berdiri, ngemata lagi ya. Ramang dia mengai duku, tak ya nak mantap atau lagi, nadai utai mantap, ya ini udah, terduduaknya rebah dah, bakal, tubuh ya, nyumirah balut darah. Nyalai atuam tau. Nyau sesengah ya dia ya lo bejako. Gigeng. Girai. Allah maku labandi. Amat keriang. Serta berani dia wal. Amat aku dulu muka nayal munuh apa israi naik nuan pihak katum jaku wai. Udah nenga jaku atum kengaku diri ngirum ke manuk sabuang ya kepenama belanjaan serai gansai. Munuh apa seruai naik agirai. Namanya tadi. Dia de girai nyinyo begigian kena hati ya. Tadi tenak bebebah kena dia girai lu nyintak pedang mali lebunya baru. Ya kena beri apa yang tadi hari sebayan. Lalu mansang kena yang agak atum. Serta lungrun tun buat atum. Ngenak jari ya. Jari kanan nyintak pedang mali lebu. Lalu desengkan lan ke yang agar kuang atum. Pedak kena bukan atum. Lalu tegali semak pun kayunya tadi. Pala atum. Lalu ditantai ke ya. Serta ngau payung-payung kena yang dinya tadi ini. Udah atum parai. Girai lu nunu rumah atumnya tadi. Sebedawi nunu rumah. Ya lu muru semua orang kaki wisi di pedak hidup. Dalam rumahnya tadi ngasuh sedai rari ninggal ke rumahnya ngaik sedai mati papi. Udahnya girai pelungi gak mak kepsai temu ya bar rumahnya tadi. Kak dekena yang mak antu pala kerekat de bayi ya. Namah kenya antu palanya tadi ya mega dekat mai perpasan bukai. Ya kuliah giga ya kerekat. Dah baik ya. Hari rumah atumnya tadi. Ya. Okay dah. Ni. Nak munyi ya. Bak. Tusun ti ke enam tu. Cerita girai tu pening. Oh. Lalu. Udah me, mati meh. Munsuahnya tadi. Ya kebenama girai rumah. Penyuangus semua macam-macam. Nari lagi utai lagi. Gurangnya tadi. Nari dia lagi. Seminak sedak kerari ke dalam kampung kian maya ke pedau. Ya. Nyalai. Nak kata au batu suan kena untuk kita bertemu ke sekali itu nanti kita nya ninga ke aba tu suan di tujuan. Ne. Buat dulu aku. Ya. Dah tai baru aku. Ila. Nampuang ya ba tu suan di tujuan. Okey. Bye bye dulu. Okey. Kita balam ayo.

0: Darahnya berguna benar kena kita yang nyelamat ke nyawa kita manusia. Tau ke nampung penghidup ngik sidak tik ke didup ke. Bekas sidak ke kena sakit nyamuk atau ke denggi. Dia nyak kena sidak tik ke mayo lenyau darah. Lebuh maya ke kena penusah berbadi berjalan alun. Dia nyak balai nai ke lenyau mayo darah sepengudah ke beranak. Dia nyak untuk anda miak mit ke baru ada tik berguna ke bersilai darah. Dan yang untuk sidak pesakit thalassemia, ianya grup igi penyakit tik nekul atau kenagan tubuh hari ngagak penyampau darah tik cukup ngomana. Untuk pesakit anemia agak sakit kurang darah mirah, ngau sidak tik kena angus. Dan untuk sakit darah burek tik bisik ngundan igi riman tik ditemu dalam air bat tulang belakang ke alai darah kita digagak. Dan untuk pesakit hemofilia, sakit darah tindak oleh bekuk jampat, penyakit turun peturun contoh hari indai ngagai anak maya yang kediadaka.
1: Puan jauh sepin galan. Siku pemesai dari Juru Teknologi Mamal Perubatan Jabatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Besar Sarawak di Kuching.

So banuan lawa-lawa Siti lagu hari Larry Silas ngujung ke jam kita peningga 6 minit dah pas pukul 6 lemai. Sama lemai, sama gulai sejarah dengan YFM ke lemai tu. Bawa sedang lemai, kita gulai dengan aku Ronana Gilbert untuk ke pukul 9 malam tu lagi. Seruan bersamping, harap ke berita kita mana gerai kita muncul dalam semua pengawak kedi kerja kita semanjai sehari untuk peningah tajapan menua kita agak mengkang napik penusah sebun asap ya. Lalu harap ke kita terus nyaga pengerai derimpu biar buka ruang bilik. Lalu dikenal tentu ke tikas pengamah angin kita yang tadi nak majak balat bersebun, jadi minta mensiamai itu tadi nak nunu uras atau ke sampah kalau pikir maya jam kedia tau ya. Laban kita sama belak nemu hari rangkai ke buka tau tau benar api kita yang tadi tau nyerarai ngujung ke tau makai nama tu makai makai kebun kita. Lalu ngujung ke penusah angus babas ke nyerarai ya. Lalu tak tahu benar merik penusah ngagir bukai memang gak derimpu. Lalu apa yang mereka bak reta tengkira kita ini. Jadi anak nak berjimat kita peningah. Kelebih ke maya hari kebekatuk. Jadi jaga pengerai kita. Anak kurang ngirai amat. Biar mereka kurang ke pengawak bak luar rumah. Tanti nyemak tuan tadi nak tuan nak ngerja pengawak bak luar rumah. Tentu kita yang tadi berkena ke sengkabung hidung. Enggau nyawa ya. Jadi anak pukul 4 lemai tarik peningah, dia kandang menua di Sarawak di itu, mengkang rekod ke tikas pengamah angin tak ke APU, ti tidak mana ke pengerai. Kat lain, tiah ke penerang bak sistem pengurusan indeks pengamah angin tak ke APIM sebab portal UPS rampak menua. Gayan ke 9 kandang menua mengkang rekod ke angin ti tidak mana ke pengerai. Kat lain, Sri Aman rekod ke IPU 186, lalu ditangkan ke Ngau Serikai ti rekod ke 174, Kuching 171, Samarahan 170, Sibu dengan Semalaju belak ngerikut ke 156, Bintulu 153, Mukah 125, Ngau Kapit 108. Lalu ngonyak muka dia Serian mengkang rekod ke IPU Baikas di Balat nak manah ke pengerai ianya 217 ya. Lalu kelimpahnya mengat angin ke Jalan Pemersi ia seminat direkod ke Dimiri Engkau Limbang ianya 78 Engkau 63. Jadi ia terus menjaga pengerai kita peningal kelebih maya menua kita yang tu tadi napi penusah sebun asap ya.

0: Ya, terus belajar dengan YFM ke lemah itu.
1: Arah mandi sambil bertesah, garis di tesah.
0: Setelah gue hari, kat je lemah, tuis Pak Maun.

atau Siku Dembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

0: 89.5 FM di Sri Aman.
1: Halo semua, bertemu baru dalam awak Hello Wai Sri Aman. Bakas selama aku Ibian tau ke Steven tapas silai ngau kita. Nak boleh berkongsi ke berita ngau kita dalam awak ke sekali itu. Terima kasih lah bas mampai rindu mendiang ke YFM Iban. Terus ke perindu mendiang ke YFM Iban. Terus berkongsi ke berita keterubah. Jadi aku ngelansak sebengkah pengawak. Ya aku dah datur baru rumah panjai rumah buang engkelili. Empat lama, mujur di pejalai ke pengerami menjadi ketabak. Alai ngatur projek rumah panjai baru rumah unggan rumah buang engkelili. Nitya ke perambu, komiti rumah panjai itu, rumah panjai rumah buang baru tu ialah dekat gagak bisik 70 pintu. Pemanjai kena ngelantang kaki peniau peranak rumah panjai. Lalu to sebagai adi projek pemansang infrastruktur komuniti P203 Lubuk Hantu. Program to mayanya dipenyadi kempu kaban parlimen sitak P203 Lubuk Hantu yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi. Maya berkongsi ke penderang bak program to dia ko yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi agih belanja pemansang bak parlimen P203 Lubuk Hantu. Dekat dikenatai ngena cara berenggah-renggat ngambil pemansang oleh diatur mana serta mai pengelantang ngagai semua. Pihak megak koya, sektor komersial ngau industri bak parlimen P203 Lubantu dekat terus dikemansang ngambil perkara tu oleh ngada kemayu agi peluang ekonomi serta pengawak puang ngagai komuniti dito. Nangkan kenyak koya, bala nembiak tau kebelia diperansang belak ngau program-program sektor bertanam topik kena ngericah kaki pemansang ekonomi ngambil ngemimit kaki pengawak mindah jauh dari menua di pejalai ke Bala Nembiak Bala Belia. Maya tau kaban parlimen P203 Lubantu udah ngungkup ke agih belanja bakal RM25,000 dengan projek MRP ungkup komuniti pemansang ngau pengelikuan rumah unggan rumah buang biar megak RM8,000 tungkup biro induk rumah panjai rumah buang serta RM150,000 dengan projek RTP ungkup projek ngagak rumah panjai baru rumah unggan rumah buang engkelili. Nyata ada berita ke terubah tu berita kedua lalu tu berkawal dengan program tu dah diatur bak Sri Aman empai lama. Program tu dikumai program merik pengagati Fly Kenyalang Fly kepemujur nembiak sekolah SPM 2026 didatai dari Parlimen P202 Sri Aman. Program itu dipercayai ke Pusat Hikmat Kaban Parlimen P202 Sri Aman diatur bersebengkah hotel di terbilang dibagi menua Sri Aman. Bisik 227 ikut nembiak sekolah tenyulut berperasa SPM 2025 itu tadi dikangau ke ngolok program itu datai dari 5 buah sekolah bak P202 Sri Aman ni tok baik dari SMK Bandar Sri Aman, SMK Meluku, SMK Semanggang, SMK Sri Aman serta SMK Saint Luke. Pihak megah program tok dipenyadi kempu kaban parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Supiabrodi. Nyalai ko yang berhormat Datuk Sri Doris Supiabrodi lebuh berjakuk mansut ke penderang pemujur toko ya ukai seminat mandang ke penyulut nembiak sekolah bak perkara akademik yang megak mandang ke disiplin yang ketinggi penyikar serta penglihat hati dekat ke pemujur dibisik berkenap hati sidak nembiak timujur to yang megak nambah pemansang perkara pelajar to perkara yang ke pemaduk berguna ungkup nembiak sekolah kena sidak bersedia nape ubah serta peminta dunia kemaya hari. Lalu pihak megak ko kaban parlimen P202 Sri Aman anak-anak Sarawak cukup bertuah koya laban perintah Sarawak meruan nyedia ke pengelantang ungkup sida kelebih lagi bab sektor perkara pelajar tinyangkawam inisiatif Free Tertiary Education Scheme muka mayu lagi peluang nampung pelajar di menua Sarawak tumpu ungkup anak-anak Sarawak belak datai ngagai program tomayanya ianya pemesai upis pelajar Sri Aman Tuan Haji Abdul Rahman Haji Muhyiddin, pihak megak pemesai upis pelajar Surian Encik Bunsi Tuntun Pihak Mega, Pegawai Pusat Hikmat Kaban Parlimen P202 Sri Aman, Konselor Sugum Sabai, Pihak Mega Siko Pengelica Dr. William L. Chua, Pihak Mega Bala Prinsipal Sekolah-sekolah yang kebisik di Kengau Kedatai ngagai program to, Chairman PIBG Gelempung apa yang dia anggap pengajar sekolah-sekolah atau Mega dibisik sama di Kengau Kedatai ngagai program to, serta tuai-tuai Raban Bansa Ari Bagi Menua Sri Aman. Yang tadi berita kedua to berita ketiga. Kalau berita ketiga tu Nur aku ngenang pengerami pantuk 2026 edisi take ke-17. Lalu pengerami itu dekat diatur berengkai hari 29 hari bulan 8 nyentuk 30 hari bulan 8 2026 ujung bulan 8 tu lah. Bandur Kedekombai Pangau Pantuk Peliliah Pantuk Sri Aman. Nyalain jerombak program tu pengerami pantuk 2026 macam aktiviti di Pejalai ke. Baka pengawak berjual Bazaria, Gerai Komuniti dan Sejati Madani, Pihak Megah Pemerintah atas Pangau. Tiga bengkak aktiviti itu diatur berengkah hari 24 menyentuh 30 hari bulan 8 2026. Lalu 26 menyentuh 28 hari bulan 8 2026 diatur pekit main takraw. Pihak Megah 26 hari bulan 8 2026 diatur pekit nyura ngau ngelukis poster Pesta Pantau. Nangkan kenyang 27 hari bulan 8 2026 dekat diatur Street Soccer Junior ungkup nembiak biak hari 12 tahun diatur mega Pantau Junior Idol 27 hari bulan 8 2026. Pihak mega pengawal mandang ke barang serta penerang hari agensi perintah engkau company luar diatur 28 nyentuh 30 hari bulan 8 2026 bak dataran Pantau Peliliah Pantau Sri Aman. Jadi 28 hari bulan 8 2026 dekat diatur Fun Walk Pihak Mega 9 pagi 28 hari bulan 8 soft opening pengerami pantau ditangkan ke pengawal Pekit Genang Pampat Pekit Pantau Idol Pekit Kilauan Emas Engau Pemerindang atas Pangau. Untuk program 28 hari bulan 8 jadi 29 hari bulan 8 sekedar aktiviti diatur Maya Tok ianya pengerami berjadi ke Pesta Pantau 9 pagi 29 hari bulan 8 ditangkan ke pengawal Bekit Ratu Kebaya Otai Ratu Etnik Pesta Pantau Pihak Megah Pemerindang atas Pangau 29 hari bulan 8. Jadi rintai program 30 hari bulan 8 nyerumbak pengerami Pantau 2026 9 pagi diatur program penangguhan Pesta Pantau ditangkan ke pengawal mencabut tiket bernasib engkau nyuak ke prayas bak sidak ya kemenang bak pekit Bansal berjual ke barang komuniti Pemaduk Manah Pesta Pantau 2026 edisi tik ke-17 29 nyentuh 30 hari bulan 8 2026 Bapanggau Pantau Peliliah Pantau Sri Aman. Baka selama mega masih mayuh ada perangsang sampal datai ngericah kaget merami Pesta Pantau 2026. Jadi berita ke penudi di perkongsi ianya sebengkah jakut tangkan ia kedatai hari upis Peliliah Menua Sri Aman MDSA. Kalai berengkah hari 18 hari bulan 8 untuk tadi pengawak ngatur sistem parit aik benung di Pejalai ke Bakpalan Kedekombai Culture Center Sri Aman sebengkah palan tungak ke ilik mimit pasar Sri Aman tau ke sepiak tepi kuang Cina tebiang aik batang lopar Sri Aman. Nyalai mesin mayuah yang kemansak palantok dipinta merik kerjasama dengan sidak tingatur pengawak tok. Pihak Mega bertati ke signboard pengelikun jalan alun tiudah disedia. Nangkan kenyak nyaga pengelikun lebuh mansak palantok serta anang sekali-kali tamak serta ngacau alai pengawak tok diatur. Sebarang tanya berkawal dengan pengawak tok, tahu telefon dengan opis Peliliah Menua Sri Aman. MDSA lumut telefon ofis tok 083-32-2072 083-32-2072. Yang tadi berita ke penudi jadi kena peluang tu muka bala peningan beri selamat dari bangsa 2026 haram sama bila kita ngitang tambai menua Malaysia tanah kita taluk serta sayau ke menua kita tambai menua Malaysia jalur gemilang pihak muka tambai menua kita Sarawak ibu pertiwiku pihak muka jerombak gaya hari yang kaget mengkang sebuah nasab tu jaga manah pengerai anak lama di luar kena mes sengkabau mua lebuh bak luar lalu hirup mayuah air ti bersih. Salam saya menuju semua. Selamat lemai. Bertemu baru ba awak ti bukai.
2: Lagi terima kasih yang guys Steven Tepasi live ba Hello Y Sri Aman.
3: Siapa ganunu time ya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
4: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pe nya. Lapo ya de.
3: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
4: Yee, nganemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjakuk, pandai-pandai ya mai berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di, buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub saya. Nampak nama kebuah aku suah. Ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu. Betunuh ku tadi tu. Mau dek?
3: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tadi senekak hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak miat. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
4: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
3: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
4: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
3: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
4: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanti pekutan nama penyadi tu nanti gagal orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage nadai petan akai
5: Wopan Gangnam Style.
4: Baik gagat nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya pi kemau tu. Jempat diga jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
3: Pengawak betunuh ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngenatai ke pesan berat ya ke bisi diterima kami dari peningau YFM, pesan ke terbatuk pesan pemati datari Suang anak Suring, mesan lidam anak Imang ya ke dia bas keruh mujuang kapit, andin anak Imang ba ulu bawan kenawit, Benjamin Acung bak Sibu Jaya, Kaban Belayan di Setiam, Sungai Mas, Bemban, Seterus, Manuk, Selitut, piam gak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena maritau. Pesan tu mandah ke Lee anak Suang, Lee anak Suang, tak ke anak Mium, anak Imang, udah nadai. Lalu niang Lee anak Suang tu dekat di Sungai Balamayuh, ianya malam hari 6 tu, kena 22 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang tu kebenar di baik pulai hari Johor, kena lemai hari 6 ianya pergila. Lalu mayang ngubur apin temu laban lagi nganti penatai Kaban Belayan Kedepesan. Jadi sekali lagi ngarap ke Kaban Belayan Kedepesan tadi datai ngesah penuh satu bak rumah unggang jalai Sungai Setiam. Jadi sekali lagi madah ke Lee anak Suang tak ke anak Mium, anak Imang, udah nadai. Lalu niang Lee anak Suang tu dekat di Sungai Balamayuh ianya malam hari 6 tu 22 hari 8 2026. Ya kebenar niang tu dekat di baik pulai di Johor, kena lemai hari 6 tu ianya pergila. Lalu mayang ngubur apin temu laban lagi nganti penatai Kaban Belayan ni kepesan. Jadi minta Kaban Belayan kepesan tadi datang sah penuh satu pak rumah unggang jalai Sungai Setiam. Jadi beri taksi lagi atau bertanya ngegai Suang anak Suri yang 4 lumur 010-952-0705. Ya tadi pesan ke Terubah, lalu pesan ke Siti untuk peninggal. Ianya pesan datang dari Tuan Rumah Irak di Merindun yang keliri. Nuju Kaban Belayan yang kedia di Merindun. Sebeliau, Rumah Dabuang Sengin, Semuia, Serubah, Tituk Ulu, Ngotituk Ilik. Skim Skrang, San Semanjuk, Berenggang, Gelung, Bunuh Ilik, Nanga Uyau, Lubuk Subung, Skandis, Lubuk Antu, Sri Aman, Kuching, piam gak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena marito. Pesan tu, madah ke Catherine anak Irak. Catherine anak Irak, tau ke Trin, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh, ianya kena hari 6 tu, 22 hari bulan 8, 2026. Serta dianjung kena pagi hari Minggu, 23 hari bulan 8, 2026. Jadi ya sekali lagi, madah ke Catherine anak Irak atau ke Trin, udah nadai. Ianya kena 20 hari bulan 8, 2026. Lalu niang Catherine anak Irak atau ke Trin tu dekat di Sungai Balamayuh, ianya kena hari 6 tu, 22 hari bulan 8, 2026. Serta dianjung kena pagi hari Minggu, 23 hari bulan 8, 2026. Berita kesih lagi tak bertanya ngegai pilih anak Irak berumur 019-738-1565. Berita ke Siti Tepninga, ingat pesan datang dari Anglia anak David Langi nuju Kaban Belayan ia ke jauh ke Semak. Ia kenalah rintai, kena marito kelebih ke yang kenalah niang insul anak Heri Mujan. Jadi pesan tu madah ke insul anak Heri Mujan udah nadai. Lalu niang insul anak Heri Mujan tu dekat di Sungai Balamayuh ianya kena 22 hari bulan 8 hari 6 tu baru Milton Sungai Jeruk Bayai di Sri Aman serta dikubur kena 23 hari bulan 8 2026 bak pendam Christian Anglican Bayai. Jadi ya sekali lagi madah ke insul anak Heri Mujan udah nadai. Lalu niang Heri Insul anak Mujan tu dekat di Sungai Balamayuh ianya 22 hari bulan 8 2026 baru rumah Milton Sungai Jeruk Bayai di Sri Aman serta dikubur kena 23 hari bulan 8 2026 bak pendam Christian Anglican Bayai. Pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan mati datang dari Cassandra Nilau anak Merayang. Pesan tu nuju Kaban Belayan ya kediau di Suai Ngomniah, Rumah Robert Jematan Suai, di Suai Ulu Ngau Suai Lek, Bekenu Ngau Lambir Miri, Ensiat Niah Ngau Libai, Kaban Belayan di Liam, Bekelit, Tisam, di Cih Ngau Selangau, Kelebikik Bak Rumah Jimbau Anak Ngelambai, Pian Megat di Tuah, Bekikik Bunau, Lair Betung, Ngau bala bakih ke Kalak Gawak, Ba SOP Libai, Lemawus dengan Manuang, Ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kenama dito. Jadi pesan tu madah ke merayang anak laga, merayang anak laga tak ke apai nilau, tak ke laki ros beja anak jelingah. Udan adai kena 20 hari bulan 8 2026. Lalu niang merayang anak laga tak ke apai nilau tu dekat di Sengai Pelamanya berumah agan empo anak lagat, suai Batu Celum Jalai Miri Bintulu. Ianya dekat di Sengai Pelamanya kena malam hari 6 tu 22 hari bulan 8 serta dikubur kena pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 2026. Jadi sekali lagi madah ke merayang anak laga tak apai nilau udan adai ianya kena 20 hari bulan 8 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Pelamanya bak rumah agan empu anak lagat di suai Batu Celum Jalai Bintulu Miri ianya kena malam hari 6 22 hari bulan 8 2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu ianya 23 hari bulan 8 2026. Jadi beri taksi lagi atau bertanya ngegai nilau ianya anak niang tu bak lumur kusung 111 2086 401. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit datari Lensi anak Philip Mambang nuju Kabana Belayan ia kedia di Stratuk, Serikai, Sibu, Julau, Kuching, Sri Aman piamgak Kabana Belayan kebukai kenalah rintai kena mandi tau. Pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Rumi anak Megat tau ke Indai Anyai ianya pengawak tu dekat diatur ngena cara semiang kena hari 6 tu 22 hari bulan 8 2026 pukul 7 setengah lemai bak rumah jurnalis Unci Sungai Berangan Panjai Sebetan Seratuk. Jadi ya selagi madah ke pengawak ngetas ulit niang Rumi anak Megat tau ke Indai Anyai dekat diatur ngena cara semiang ianya kena hari 6 tu 22 hari bulan 8 2026 pukul 7 setengah lemai bak rumah jurnalis Unci Sungai Berangan Panjai Sebetan Seratuk. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit dah dari Emblin Ambun anak Patrick nuju Kaban Belayan ia kediau Bak Silas Tebas Tabau Jalai Bintulu Miri Jalai Ulu Segan Jalai Sebawah Serupai Tatau piang bekat Kaban Belayan kebukai kenalah rintai kenama dia tau. Pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Patrick tau ke Jack ya kebenar ya pengawak ngetas ulit niang Pilit anak Untur ianya kena 22 hari bulan 8 2026 hari 6 tu pukul 8 malam bak jalai sebawah kilometer 4.5 sepaduk. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ianya ngetas ulit niang Pilit anak Untur ianya kena hari 6 tu 22 hari bulan 8 2026 hari 6 pukul 8 malam ianya bak kilometer baru manian tu ianya bak jalai sebawah kilometer 4.5 sepaduk. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya dah tari Merni anak Ambi mesan kawan belayan di kedia bak jingkat ulu ruban Sibu Bintulu Tatau Batang Suai Batang Saih Batang Niah Tangap Miri Brunei ngau kawan belayan kebukai kenalah rintai kenal maritau. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Utin anak Rengut tau ke Indai Merni ianya malam guan ulit kena 22 hari bulan 8 2026 lalu pengawak ngetah sulit dekat diatur tumu pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 2026 bar rumah Maxwell Sungai Libai Nia. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah ulit niang Utin anak Rengut tau ke Indai Merni kalai amalan nguan ulit ianya kena 22 hari bulan 8 2026 lalu pengawak ngetah sulit dekat diatur tumu pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 2026 bak rumah Maxwell Sungai Libai Niah. Awaknya tadi mengingat pesan ia ke bisik diterima kami hari WhatsApp Konti YFM. Lalu nangkan ke lagu terlagi peningat aku dekat terus macam pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peningat YFM.

Okay, si lagu Ari es nana lagu ya terpeju. Jadi yang natai ke pesan berat ya ke bisi terima kami ada peninggal. Pesan ke sekali itu datari nuni nak minggu nuju kawan belayan ya ke dia diplai mentu sungai indai segak kedumpai munggu air emplas kenduk bajuang sebuyau sungai ramah sebuyau mambai sebuyau batu guang siburan engau kawan belayan dimiri kucing engau kawan belayan kebukai kenalah rintai kena marito. Pesan tu madah ke guli yang anak saluk. Guli yang anak saluk dan hadai pagi tu tadi 21.08.2006. Lalu ni yang guli yang anak saluk tu dekat di Sengai Balamayuh. Pak rumah yang pun di Kedumpai Mawang, Ulus Buyau. Lalu main ngubur apin temu lapan lagi nganti penatai kaban belayan yang kena pesan. Jadi sekali lagi madah ke guli yang anak saluk dan hadai pagi tu tadi 21.08.2006. Lalu dekat di Sengai Balamayuh, Pak rumah yang pun Pak Kedumpai Mawang, Ulus Buyau. Lalu main ngubur apin temu laban agik nganti penatai kaban belayan ya ke dipesan. Pesan ke situ tu pesan ngetas ulit datai ari gumbes-bes mesan kaban belayan ya ke jauh tu kesemak ya kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu medah ke ngetas ulit ni yang embuh anak alang ianya kena 28 hari bulan 8 hari 5 pukul 7 lemai bak rumah Patrick anak Ipan Mudung Ulu. Jadi sekali lagi madah ke pengetah sulit yang embuh nak alang ianya kena 28 hari bulan 8 tu elak hari 5 pukul 7 lemai ianya barumah Patrick anak Ipan Mudung Ulu. Pesan ke Siti Tup Ninga ianya pesan ngetas ulit datari tuan rumah William Sabah atau Keningkan nuju kawan belayan ya ke dia barumah Linggi Sungai Urung, Sungai Bayan Tinjar, Sungai Tuyut Tinjar, Sungai Selepin Bakung, Sungai Tiris Buti, Sungai Nyipa Bakung, Sungai Tisam ianya rumah Malaysia, Menua Batu Hampar Indonesia, Selangor Mukah, Sungai Liam Bakung, Sungai Seputik Bakung, Logan Manuk Bakung, ngau kaban belayan kebukai kena larintai kena marito. Pesan tu madah ke penguat ngetah sulit ni yang endun anak Jimbau, ianya bini Sabah anak Pinin, ianya kena pagi 23 hari bulan 8, 2026, bak rumah William Sabah, Sungai Beluru Bakung. Jadi sekali lagi madah ke penguat ngetah sulit ni yang endun anak Jimbau, ianya bini Sabah anak Pinin, kena pagi 23 hari bulan 8, bak rumah William Sabah, Sungai Beluru Bakung. Pesan ke penudi Tok Peningal, ianya pesan ngetas ulit datari koni nak berginda nuju kaban belayan yang kediau dikapit ketibas suung serikai kenawit sibu bintulu miri kucing ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena madito. Pesan tu mendah ke pengetas ulit niang Rachel Egwin anak mukang nguan ulit enyak kena 21 hari bulan 8 ianya malam tu ngetas ulit kena pagi hari 6 tu 22 hari bulan 8 ianya pukul 8 pagi bak rumah satu Malaysia. Jadi sekeligi madah ke penguat ngetah sulit ni yang Rachel Egwin anak mukang. Kalau nguan ulit ianya kena malam tu 21 hari bulan 8 ngetas ulit kena pagi lah 22 hari bulan 8 2026 pukul 8 pagi bak rumah satu Malaysia. Awaknya tarik peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami hari peningat YFM. Jadi kita ke dekat ngatai ke pesan berat pesan ke batang tau ngatai ke pesan berat kita ngagai email tau ke ngagai WhatsApp konti YFM Iban bak tiap awak kami berpesan berat nuju peningat ya.

Assalamualaikum pengiring dosti laku hari iku Anthony. Bukan selama pukul 7 lemah itu lagi peningat kita sama Albak Mdiang ke Turai pengiring mulai ngepas saya duduk langi ungkup Raban Christian ke lemah itu. Tang sebanyak lagi merindah kita ngau lagu-lagu yang buka Mdiang ke promo hari YFM. Setelah lagu lama hari Matthew Suki Merikan Tekauki Brunding Medara.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Haleluya. Selamat kita bertemu baru balam menjadi semua. Bok dalam program Turai Penghidup. Tabik Shalom mari aku ngagai kita. Kelumai tu. Ngagai kita sedih kerindu kalah talo tiap pai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Roh Kudus. Awak ke pengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu. Diberi nambah menambah ngagai semua kita. Amin. Sari itu aku bersampai ke semua kita. Sama belok nerima pemanah Tuhan buat penghidup kita. Lalu kita dekat majak medok. Kita dekat majak nerima berkat kemayuh lagi. Pagilok lusok. Ngau kejemah hilok. Amin. Minggu tu kita berkunci ke ayat Aribut penyanggup lama. Tik diambil Aribut Mazmur bagi 23. Mazmur 23 tu ditulis oleh King David. Lalu Mazmur tu laban pok pemanah ya. Ndak boleh dikunci ke kita sekali temu berantau betul. Ndak cukup 15 minit alai kita berjakuk ya. Nyalai ngambil kendak berbagi minggu. Kita kompres ya aja. Okey. Ayat 1. Tuhan penghibur aku, aku nadai suntua utai. Ia ngasuh aku belalak berpadang tigalak. Lalu ngulu kaku ngagai air di tenang. Ia ngasuh aku keriang baru. Ia ngiriang aku dengan jalai di ngenok. Ketegal namo ia. Ayat 4. Tajok pan aku berjalai dengan daruang kelemayang pemati. Aku ndak takut. Laban nuan bisik ngau aku. Pemalu ngatungkat nuan ngasuh aku likut. Nuan nyenio ke pengerami makai besai kaku di mua muntuh aku. Nuan natok palau aku kena minyak. Lalu ngisi jaluang aku penuh. Aku nemu. Pemanah kau pengerindu nuan. Dekok meruan ngau aku. Lalu aku dekok diau dalam rumah Tuhan. Belama-lama ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kita. Menjadi Mazmur 23 tu. Tak nakok-nakok ya pemana. Mazmur 23 tu Mazmur penghidup. Tajak mayuh hura salah jalan ngenok ya. Buat ayat 1 tadi kita maca. Tuhan ti penghibur aku. Aku nadai suntua utai. So apin kita datai buat penghidup di nadai suntua utai. Kita mesti ngaku Tuhannya ti ke penghiburan kita. Ku jakuk ura putih. Genteran jakuk tu nyebut. The Lord is my shepherd. I shall not lack. Toka I shall not want. Tanam arti syafatnya deh. Buat di cenderai. Arti syafatnya. Penghibun berdewas. Orang penyegau jeluh berdewas. Nyalai. Nanti kita dekat dengan suatu Tuhan. Jadi ke penghibun kita. Serta nyegau kita. Kita mesti dulu ngaku derimpu. Bakal jeluh berdewas. Laban kubah aku nyebut tu. Laban mayuh orang madah ke diri keriang deh. Kering bakal singo, tau kekuat bakal naga. Sekedok medah ke dirinya, man with a lion heart. Sekedoknya medah ke diri ada tau naga. Lalu ngamuk diri bakal naga. Naga mat. Jadi, nanti kita medah ke dirinya singo, tau ke naga. Tuhan dah boleh jadi penghibun dengan penyaga kita. Lepas Tuhan bukan penghibun singo, tau ke nyaga naga. Tuhan penghibun berdua sahaja. Ba Injil St. John bagi 10. Jesus bisi berjaku. Kuya bayar 11. Aku tu pengibun berdua seti badas. Pengibun berdua seti badas. Nyerah ke nyawa diri ke berdua ya. Lalu bayar 14. Jesus nyambung jaku nya baru. Kuya. Aku tu pengibun berdua seti badas. Aku ngelala berdua aku. Lalu berdua aku. Ngelala aku. Amin. Kebuah Jesus selalu nyebut kita itu berdus. Laban jelau berdus nda boleh nyaga dirimpu dan menyadi. Ia nerai tari yang titajam dikena yang laban muntuh tinggal caw ya. Berdus nerai tanduk ti penjai dikena ia berlaban ngejelau bukai. Ia nerai kukut titajam dikena ia berkeramak ngemuntuh ya. Ia ndak kuat bakal singa. Tau kena laju belandok bakal kuda. Ia nerai kerubung kering bakal sedot puraknya. Tau kebau ke aromanya. Bakal sedot mempangau. Berdus nadai senyata punya dek. Berdusnya ngare. Dia tu jelau ti kok blah blah deh.
Tiok ketungok orang kengibuan dia mai ia. Tiok ke ketungok tulah tua itu. Dia orang ngasuh makai. Makai ke sida berdua itu. Mayo baik re pulai. Pulai ke sida. Asuh harap baris. Baris ke sida. Berdua itu pun ada bau aroma ticun di kena muru musuh ya. Ndak bakal ji bulan deh. Ji bulan. Nanti lebuh mayo ia mancal. Ia tak mansut ke bau 16 nya. Nama udah dikesuah ke bau nya menjadi. Nama tu udah disingit-singit ke buris. Anak anda dengan ngedang udah kesemak ya. Ampuh bau. Yang lain, apin kita yang ngesuah Tuhan jadi ke pengibuan kita, kita mesti ngekuk terimpu jadi berdua. Lalu berpanggai buat Tuhan buat semua kita. Laban jelo berduasnya, manggai ke pengharap kita buat pengibuan kita. Lalu kita megak dekat berpanggai buat pengharap kita buat Jesus. Nanti kita yang kerjanya, nyok baru kita boleh datai balai kita yang tinggalai suntuk kita. Amin. Amin bila berdus. Ayat 2 nyebut, ia ngasuh aku belalak bermandang rumput tigalak. Lalu ngulu kaku ngai air ti tenang. Puji Tuhan. Belalak bermandang rumput tigalak jadi. Apu. Tak gagar yang makai rumput. Rundiang ke? Berdus tak tingkap ngulam rumput. Ukai seminat sebarah rumput aja. Tak ngulam bermandang rumput. Lalu Tuhan ngulu ke sidak ngagai tempat ti nakok-nakok ya tenang. Tempat luas tidak relax. Relax nengok orkestra air tirarat ini. Nengah gerubuk batunya. Tenang. Nyaman. Peaceful. Nama agak tidak dekat. Semua tayi disedia ke Tuhan menggambarkan. Cuan dah penghidup pedut. Sedak nyanyi bakal orang Israel tidak baik Tuhan pantut dari menua Ijib menyok dia. Orang bangsa bukai. Orang bangsa Ijib dia. Orang ke pengarap bukai ya. Berimbai dengan sidaknya habis mati magang-magang lepas penyakit dengan penusah tidak datang ingin niat bukanya semua pengayang dengan pengeraja balau rejib dengan semua bantuan kebukai tibisi dia yang habis dirusak dengan nakak-nakak yang pemalat namun utainya nyadik lalu japat tang Allah talau nyaga Allah talau nerabai orang Israel balau betul dia Allah talau ngelindung sidak dengan nakak-nakak nyiruk dia. Ia nyangka sedang nak pengerinduk dengan pengasihah ya. Bakal tidak tulis sebab Mazmur 105 ayat 37 hingga 34. Allah Ta'ala lalu mai orang Israel pansut dari menua Ijib. Mai pirak ngomat. Mai pengerai, mai penyamai. Mai pengayau, mai pengeraja. Mai pengelantang, mai penyenang. Gayu guru nguan tu. Haleluya. Semua tayi tidak kedekat ke sidol. Diberi Allah Ta'ala megang-megang. Tu baru keres menyedik. Ngasih Allah kalau semua tai tidak dikok ke sida diberi Allah kalau megang-megang dia mayang sida lapar Allah kalau merik sida pemakai ri langit Allah kalau merik sida mana ri surga dia tu mananya Yesus Kristus gres Allah kalau dia mayang sida awus dia mayang sida kok ngirup air air terpantut dari tekang batu bot tengah-tengah desert dia nanti mayang siang hari mayo panas keteriat ke tinyo sai ke kong igit saya Allah tolong lindung sida ya Allah tolong mayo wong sida ngena remah mampu sida ngena muari ketebal awak ke sida ndak pedias laban panas mayo malam hari ngai ke sida ndak menda utai laban petang Allah tolong mencahar sida ngau daun api ari langit lalu meri sida penampak nyau terang beko pancar spotlight pok penerang. Semua sidaknya blok berpengerai serta regas megang-megang. Lalu sidak ia selalu berlagu. Berlagu gagal hati. Sidak ia nyembah serta menjuang muji Allah Ta'ala. Sidak presen wajib bertengah lezat dia. Sidak nalai malu. Sidak nak malu mengangkat ke jari sidak ngagai Tuhan tika pemaduk tinggi. Allah Ta'ala tika pemaduk berkuasa. Laban sidak betul. Nyok ia menjadi. Tak nakak-nakak ia pemanah Allah Ta'ala ngebalon miyak ia. Semua tai tidak kedekat ke sidak tak diberi yang megang-megang sidaknya bakal jelur berdua sekedai ibuan Tuhan blok gegemuk megang-megang rang-ranggak gali tingkap telentang melampin bermadar rumput tinggalak tak ngulam menjap ngomong sidak siang malam nyok tidak kumbai orang pengasih halal.

boleh ngalah ke singa dengan naga. Tajuk pun kita berdua. Kita boleh ngerja semua. Tai boleh ya kemerik kita pengeria. Filipin 4:13. Kita ini bakal King David. King David pun akan nulis Mazmur 23 itu. King David ngaku diri bakal jelo berdua. Lalu nejuk ke Tuhan jadi ke pengibuannya. David pun pengibuan berdua semoga. Laban dia jadi ketua orang Israel. Mayuh berdua terjaga ya. David boleh ngalah ke singa. David boleh ngalah ke beruang di dekat ngecau bala berdua sendiri tupik ya. Apian dia ternyadi raja menua Israel. David nak sikit nyaga berdua sendiri tupik apa ya. Kita pun boleh bakal David. Ngalah ke semua gerasi penanggul penekul kita. Bakal David tinggalah ke gerasi gulaya. David minat Mike Grace saja. Dikenal yang numbang kemunsuah ya. Haleluya menyadi. Kita boleh menang laban semua penanggul penekul penghidup kita. Semino ngena geris alah kalau aja. Nemu diri dikerinduk ke Tuhan. Tau merik pengerian ngagai hati ngau penghidup kita menyadi. Lalu geris boleh ngirian kita yang nengah jalai kebetul. Ketegal namo ya. Mazmur 23 ayat 4. Udah tidup berpangai bat Tuhan. Ayat 4 tu lalu mandang ke gaya kita mensia menyadi. Tiko nguji ngidup ke diri. Ngati ke diri. Lalu hari ketegalnya, hari ternyerok ke diri hari tubuang bala mayu, hari ternyerok ke diri hari tubuang bala gereja, orang keselamat diintu dijaga Tuhan, kita lalu berjalan dengan daruang kelamayang pemati. Ndak ngerti, dan ada penghidup. Dan puji Tuhan, laban Jesus di pengibun kita ke badas, laban Jesus tindak ninggal ke kita, laban Jesus tindak ngelengkok ke kita, pemalu ngetungkat ianya, maut kita pulai baru ngagai penghidup pengenok. Ngagai ulah ke betul. Ngagai peniau ke menyata. Amin. Ayat 5. Tuhan yang niau ke pengerami makai besai kaku di mua muntuh aku. Puji Tuhan ngedik. Ni pan gaya utai tidak tai dekat ngacau kita. Nama-nama pan penanggul penekua kita. Tuhan ngasuh kita ngingat sendiri tinyau tingkap ngulam buat pengerami makai besai. Buat tengah-tengah problem kita ngedik. Ingat ke Tuhan Jesus. Ia tika pengibuan kita. Lalu kita nanti suntuk utai. Nanti kita nyari berdua. Laban seminak Jesus iku ajak ti boleh nelesai ke masalah kita. Buat tengah-tengah munsuah penanggul penekul kita. Anang irau. Kita bisik pemakai ti cukup. Nanti Tuhan nyak pengibuan kita. Kita cukup utai di kena. Ukai seminak makai pi ajak menyari. Tang pengerami makai besai. Ningau kita tadi. Ia nyendia ke pengerami makai besai ke kita. Kita makai bermua musuh kita. Lalu musuh kita nginiang kita. Menyadi. Buat tengah-tengah problem kita, Tuhan ngasuh kita happy. Ia ngasuh kita relax. Relax. Relax ningau orkestra air tirarat. Nengah guruguk batu. Haleluya. Tenang. Nyaman. Peaceful. Namun lagi diketok teman. Semua tai disedia ke Tuhan magang-magang. Lalu munsuah tiap gede ke kita. Orang tikok anda berjahit kita. Puji Tuhan. Tak pelik-pelik leka mata tidak. Ini yang penyemai penghidup kita. Amin. Ayat 5. Tuhan natok palau aku guna minyak. Lalu ngisi jalur aku penuh. Haleluya menyadik. Tuhan natok kita guna pilih kasih ya. Kita nak nemu menyedih. Tang ya tak milih kita. Kita nak nemu-nemu kubah yang rindu ke kita. Tang ya tak milih kita. Laban ya dah natok balau kita. Kita yang bakal balau berdua setiap selalu diberap ya deh. Diberap ya puluh kilit ya. Kita yang boleh nunduk kera putihnya. Kita yang boleh unmerited favor dari Tuhan. Only by grace menyedih. Lalu harinya berkat tidak tayang dengan kita menyedih. Nyau bakal air kiri siwah ke. Sampai ke jaluang tadi kena kita nerima deh. Nyau lili ya. Nyau tak cukup lagi untuk kita nyimpan. Nyau munyuk ke sepedak. Lalu laban kita itu tidak luka. Kita ikut kunci orang buka utai ke lilih yang tadi. Tuhan merekat ke kita. Ngambil ke kita oleh merekat orang buka. Be blessed to be a blessing. Kuyumnya tadi. Nyau lai kunci ke penemu kita orang buka. Angkat kebala diri sama diri. Diri sekaban. Lalu ke penudi ya. Bawa ayat 6 Mazmur 23 nyebut. Aku nemu pemanah ngau pengerinduk nuan Tuhan. Dekok meruan ngau aku sepemanjai umat.

muraku. Lalu aku dekat dia dalam rumah Tuhan berlama-lama ya. Amin. Menyedik semua. Pemanah ngau pengerinduk Tuhan ngekai kita. Ndang sigi dekat meruan ngau kita. Sepemanjai umur kita hidup di dunia tu. Laban Tuhan udah bersemaya deh. Ia ndak lengkok. Ia ndak ninggal ke kita. Jesus ndak berubah menyedik. Nanti ia dah nyebut dia ndak lengkok ndak ninggal kita keliok. Dia tu pun ndak lengkok ndak ninggal ke kita. Laban Jesus ndak berubah. Kemari. Hari tu. Ngau kejemah hilang. Lalu nanti kita nemu diri dia di rumah Tuhan. Kita yang ada suntua utai. Kita yang bakal jelu berdua setiap rangga antarik deh. Di tingkap pemadam rumput segala. Nyandar makai besai. Bakal begini doa Tuhan Raja. Mata dengan tuak kau tinduak. Tang mulut terkunyap-kunyap. Makai buah anggur. Menyedi. Mayang kita mulai diri ke rumah lah pai. Kita disambut ya bakal pemulai cerita anak ketesatnya. Luk 15.23 madah. Ambil lalu sayat anak sapi ti ke pemaduk gemuk. Kuala pai kita. Kita dekat makai selamat. Laban anak aku tu udah mati. Tang dia tu ia udah hidup baru. Ia udah lenyau. Tang dia tu ia udah ditemu. Sidak lalu makai selamat. Sidak lalu makai besai. Sidak lalu pati. Bawa rumah apai. Bawa rumah apai. Nadai suntua utai. Haleluya. Terkena kita nutup. Laban ti Tuhan yang pengibuan kita. Kita bisi semua tayi dikenal kita. The Lord is our shepherd. We shall not lack. We shall not want. Gayu guru gerainya mai semua kita. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Sadar Lemai Y FM. Sadar Gitar
1: tiap hari 5 pukul 7.15 malam
2: Y FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita anggau aku Patricia Griffin untuk ke Damia dan Mesarah dalam rancangan Sada Kitai tidak terbit ke oleh YFM anggau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak ISC. Ngarap ke bala peninga semua semampai dalam rahmat anggau kasih sayang serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali tu bala peninga semua, aku dekat bercakap ke senentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyadi teladan akhlak ti pemaduk mana. Ini berserimai ngawari kita ti dekat nyambut Maulidur Rasul, maya ti dekat datai tu ilak bala pening semua. Aramih kita sama belak menghayati budi basa siku orang ti agung. Ingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ukai seminak ngasuh kita temegah hati aja. Tang megak patut dititih ke kita nyadi ke teladan dalam penghidup kita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bejakuk ngau siru, membasa ke orang tuai, sayau ke nembiak. Ngau nadai kalak malas penyai orang, ngau penyai. Dalam penghidup setiap hari kita megak, dia tadi kita sudah ambil contoh akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam pun kemeh engkau cara kita merik salam, berjakuk engkau siru serta berbahasa ke semua orang, tak ngira biak atau ketuai, kita mantu orang tak berguna ketolong hari kita, engkau semampai ngampun kesalah orang bukai bak kita. Jadi bila peninggal semua ngarap ke pengawak nyambut Maulidur Rasul tik dekat datai tu nak lama lagi ya ukai seminak pengawak tik disambut kita nyelintiang tahun aja tang dek tadi bila peninggal semua kita sama belak nyadi ke nyak tadi pemun kena kita miki akhlak ulah kita engau nyadi ke baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan dalam semua pengawak tik dikerja ke kita dalam penghidup kita bak dunia tu. Wallahu alam, nak kat terdolok kunci di baik aku. Arab kekunci kedebai aku tu tadi bisik merik manfaat bagi kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita bak sada kita tidak dekat datai bergulai bak YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak ISC. Assalamualaikum.

Okey, Pania, buka selama pukul 7.30 lemai tu lagi. Kita sama pula mendiang ke berita lemai. Hari WPM Iban, RTM Kuching. Dan sebenarnya, minda kita dulu ngau setiap lagu lama. Hari Jam Sami. Setiap lagu ke berentak joget, joget, indah lipai.

Selamat lemah peningan, itu kami nabur ke berita lemah 21 hari bulan 8 tahun 2026. Kerjasama Sarawak Pahang di Kelate, Kaul Dagang Tumai Tioman Ngau Teluk Melano diasuh ditegapkan. Sarawak menerima tanda basa antarabangsa dengan inisiatif pemeruan ke pemanduk manah kategori Destination. Sebuah nasab, Serian meruan rekod ke IPU Tik Balat nak manah ke pengerai, 9 kandang menuang rekod ke IKAS nak manah ke pengerai nakak pukul 4 lemai. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita.

Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hudap jadi Masjid Al-Sultan Abdullah di Teluk Melano Sematan tengah hari tadi. Ia ti sama dengan bersembiang hari lima bat masjidnya, madah kekaul antara Sarawak dengan Pahang udah macam erat, berpun hari program pejalai Matau Borneo. Ia mekat bisi mansut ke langgar penemu tik ngasuh numbuh kekaul dagang temuai antara Pulau Tioman di Pahang dengan Teluk Melano di Sarawak. Ia madah ke jauh antara Pulau Borneo, Pulau Tioman dengan Teluk Melano tu, besik kira 300 batu nautika, lalu pejalai dengan feri di pelabak ke besik 11 jam. Ia megak bisik ngenang pejalai yang ngoniang apa yang ngenak feri dari Pahang ke Sarawak dalam tahun 1986 subak. Masjid Al-Sultan Abdullah tik bungkus 8.8 juta ringgit oleh muat 800 ikut orang. Sarawak sekali lagi nerima tanda bahasa baktikas antarabangsa, mudah menua untuk dipilihnya di penerima inisiatif pemberuan ke pemanduk manah ke bagi kategori Destination Bak Anugerah Awam ngau Convention Asia Stella atau ke MNC Asia Stella Awards 2026. Penerang di Business Event Sarawak, BE Sarawak, pada ketuk kedua kali Sarawak menerima anugerahnya, pengudah diterima anugerah dalam tahun 2024 subak. Menteri Dagangan Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pemujur tik kedua kalinya, ngayan ke pemesai guna perkara pemeruan dengan empas timpuh panjai dalam strategi penguat dagang di Sarawak. Ia madah ke nilai tidi tumbuh ke nengah program dagang, patut majak merip untung, ngagai mensia mayuh. Program berjalan cara Beraban berserimbai dengan pengerami Maulidur Rasul Renggat pagi Menua Seri Aman tidi tagak ke diatur kena 26 hari bulan 8 tu nak nyadi diatur ke tegal hari tik balat bersebut. Chairman Komiti Mendam Pengerami Islam tik lalunya di Residen pagi Menua Seri Aman Mahra Saleh madah ke perkara tu diputus ke pengudah sidak berunding ke pengerai dengan pengikun orang tik ngau masuk programnya. Pengerami berjalan cara Beraban dalam penyauh 2.1 kilometernya dekat diganti dengan pengerami bergempuruk bak Masjid Bandar Seri Aman lalu batang pengawak tikat diatur mayanya ilak tetap diteruskan. Mahra Saleh Mansur Kecakoto bak randau yang bergulai dengan Seri Aman FM. Pengeraminya tiba berambai ke Jako Umah Maju Makmur di sadang dipasuk 50 kontijen dengan 1,542 ikut orang. Tuai Pemegai Menua Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bisa menerima penuai basah dari Tuai Pengemata Projek Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Syed Kruak di Kuching sehari itu tadi. Penuai bisa Nur Sidak Berandau ke Sempekat Malaysia 1963 nyengkam penduduk Sabah dan Sarawak dalam serakup Malaysia. Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Megat beri terima kasih yang kesab ke udah dia beri Tun Pensri Dr. Wan Junaidi lebih yang kenyari Menteri Bak Upis Menteri Besai kelebih lagi bak pengawak tindegap ke penduduk Sempekat Malaysia 1963 nengah ubah Konstitusyen Perintah Besai 2021. Ia meraku ubah tu berguna benar dikena negap ke penduduk dengan pengelantang Sabah dan Sarawak setipak dengan semangat numbuh ke menua Malaysia. Tebal lagi kandang menua di Sarawak nakak pukul 4 lemah itu tadi. Mengkang rekod ketikas pengemah angin tak ke IPU, tindak manah ke pengerai. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengemah angin, APIMS, bak portal UPIS rampak menua ngayan ke 9 kandang menua, mengkang rekod ke angin tindak manah ke pengerai. Sri Aman rekod ke IPU 186, lalu ditangkan ke Sri Kai ting rekod ke 174, Kuching 171, Samarahan 170, Sibu Ngau Samalaju 156, Bintulu 153, Mukah 125, Ngau Kapit 108. Berbak ngunyak serian mengkang rekod ke IPU bak ikas tip balat endak manah ke pengerai, ianya 217. Kelimpahnya angin ke jalan pemersihnya seminat direkod ke Dimiri, Ngau Limbang, ianya 78, Engkau 63. Kita dah tu benda-benda yang kapital mai hari YFM Iban RTM Kuching.

Atur kegunaan lampu solar di sadang oleh orang kebelanja operasi orang berikan di Kuala Tatau Bintulu, kelebih lagi dikenak ngadah ke lampu maya tip berikan di Tasik. Kaban Konsel Negeri Sitak Jepak, Iskandar Turki, merah ke 81 itik lampu solar bisi diagih ke ngagai bala kaban gerumpung orang berikan bak kandang benuanya. Lampunya oleh nulung nyelih ke orang berikan hari ti balat berpanggai bak bateri, ti patut diganti ni tiak ketimpuh serta berguna ke ungkos tambah. Isu minyak diesel megak dekat dibaik dengan Raban ti berkaul ngambil ke atur ti patut ulih di pejalaika. Kes orang sakit denggi di Serata Malaysia udah majak ngirau kati pengudah 58,079 itik kes bisi direkod nyentuk ke minggu epidemiologi ke-32 dalam tahun tu. Penyampaunya nambah 56.2% nanti dibanding kengau timpuh kesebakar tahun sitik itu kemari. Kalai penyakitnya diriput naban kenyawa 55 ikut orang. Di Sarawaknya untuk ke-15 hari bulan 8 itu tadi, kes penyakitnya bisik nambah 33%. Penderang hari upis Menteri Pengerai Madaka hari tindak menuku antara hujan ngau hari keangat, ngujung ke nyamuk Aedes mudah lagi berteluk. Mensia Maya Mekah sudah dipinta ngelimpang ke diri dalam pengelama habis nadai ianya 10 minit nintia minggu oleh Mersa serta Munas ke Utai ke Tau Ndur nyamu Aedes berteluk. Nengah atur bak renggat akar umbi, unit bagi perkara pengharap bukai, Unifor, sudah majak nekap ke kau sidak ngoraban calai pengharap. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas, marah ke program Friendly Houses of Worship, tak ke Friendly How, sudah merik peluang endur Unifor berjakuk ngeraban calai pengharap, endur berarti ke utai kediguna sidaknya. Renggat kedua program yang dekat diatur di Stampin, Kota Sentosa, Batu Kitang dan Batu Kawah di Kuching. Ia madahkan atur tiban satu megak sudah nyawab negap ke kaul antara komuniti arimai macam calai pengharap serta nyukung penegak penyerakup, pengelantang dan pemerinti hati rakyat di Sarawak. Mensia Maya Bak Nangat Tiga di Layar Betung sudah disediakan ngau calai ti mana lagi nuju ngagai palan bertanam bertupik pengudah projek Nur Ngangkat ke pemanah calai kebun getah ngau utai tanam bukai sama tembuk kagak. Projeknya dijalankan hari baru program agensi pemansang bagi Menua Betung BDDA Tembuk Kagak dalam tempoh 8 bulan kena 31 hari bulan 7 tok kemari. Projek tembaga udah beri pengelantang agak orang hari Bukit Saban tidak nurun ke kebun kelimpah hari tidak mudah ke orang ngangkut hasil kebun agak palan ngumpul hasil enggau market. Jalan megak disadang oleh nambah ke hasil utai tanam bak kandang menuanya ngurang ke penanggul dikena mindah lalu tak megat nambah ke penatih misi rakyat menap sisir. Di kenang ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita dibaca baru. Kerjasama Sarawak Pahang di Kelati, kau dagang temuai Tioman dengan Teluk Melano diasuh ditegapkah. Sarawak menerima tanah basah antarabangsa dengan inisiatif pemeruan ke pemanduk manah kategori destination. Sebuah nasab, Serian meruan ngerikut ke IPU tip balat nak manah ke pengerai, 9 kandang menua ngerikut ke IKAS nak manah ke pengerai nakak pukul 4 lemai. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari WAPM Iban RTM Kuching. Kali beritaan tadi ditusun Syarifah Al-Jawiyah, Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kejayaan yang kita peroleh hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Ya, terima kasih lagi dengan Gai Peninga YFM Kagim Kam Gulis Jalan dengan kami ke Lemai tu. Jadi yang kan tadi baru dah ngintu diri gulai ngudu diri bilik kini tak ke benar mencarai ke pengawak ke Lemai tu. Terima kasih Laban sudah mendiang ke YFM ke nintiang hari 24 jam sehari. Mayuh Peninga kita yang tadi sebana madah ke Gayari Bandur sidang tadi balap sebun lalu ngujung ke Gayari ke cukup angat. Jadi harap ke kita terik semampai nyaga pengerai sepemanjai Gayari ke Beketuk. Jadi harap ke kita yang tadi terus nyaga penglikun okey seminda ba ruang bilik dan megak lebuah mayari ke Beketuk tentu ya tak benar ngasuh penusah baka karam di darat tu tadi nyadi. Okey tengah je rangkang cok mata tang mana kita yang tadi dulu beringat ngambil ke kita yang tadi ulih apa jaga-jaga ngambil ke ulih nyiliah sebarang penusah ke berkata tu tak nyadi sebarang maya nah. Jadi itu sebelah celah dengan YFM ke Lemai tu Peninga bekas selama pukul 8 malam tu lagi kita yang mendiang ke tanduk program Randau YFM tang sebenarnya agak merindang kita engkau sekedar lagu-lagu pian megak dekat macam pesan ini hati Peninga kita ke Lemai tu tang sebenarnya lagu Ari Aswin Bulengo Nelson Nehru Anang Baco-Baco.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Yang tadi sekedar hari setiap hari program ke benar dia tu jam ke dia tu peningah ianya Nine Y Birami tau ke NNB 2026 ke bisi dia tu ba Umar Baha Sungai Asap Belaga tentu ya benung rami jam ke dia tu lalu kita ke dia ba Belaga ke lebih ke ba Umar Baha Sungai Asap Belaga tak ke nundur ke bukai kini engkau menteri uli yang limpang kiri ngagai pengerami itu tak nemuai ngagai Umar Baha Sungai Asap Belaga sama belak berarti ke tak ke nguluk program Nai Nemuai Birami NNB 2026 lalu siti hari ya program ke bersidiatur sehari itu hanya DJ Corner Nai Nemuai Birami NNB 2026 ke dia tu bak menara belau yang Umar Baha Sungai Asap Belaga begulai engkau En Munlangi Sonton Jam engkau Ken Michael biar maka program kebukai bisik program panggau pemerindang engkau program kebukai ke bisik diatur berserimbai engkau program tu nah yang didatang membalam mayu kita ukai semina nguluk program ke bisik diatur tu tang muka uliah berkelala uliah belas jalai engkau bala DJ ukai semina hari YFM Iban RTM Kuching tang muka hari YFM Berdaya ngau pian buka RTM Miri nah jadi data yang baru amanya peningah bentuk meh peluang ke cukup mana endur kita tahu berarti ke pian buka merindang hati boleh secalai ngau bala penanyi ke besit kangau pian buka bala DJ ke besit datai ngagai muai ngagai Umar Baha Sungai Asap Belaka bersrimbai ngau program Nine Muai Birami NNB 2026.

Okay, terima kasih yang pilih kita ke Besi Nyapa ke Lemai itu. Kelebih ke peminat kita itu ke peningat kita ke Seram Mendiang ke YFM Berka Monika Melia Bunggang Ari Miri pada ke Gairi Panas di Miri tadi minta putar ke lagu Dia Aku Tukar Saya Aku Nak Merindah Rimpu ke ya tu jom selalu Besi Nyapa Megak sama berjalan ke penguat ke ya berjimat pula malam lagi terima kasih tu jom selalu Besi Nyapa Megak Francis Sanchez Iba Vincent Sindun Idi minta putar ke lagu Melikai Pengindok Arigu Enteni aku dah ada putar aku bak jam ke terubah tadi ya. Richa untuk Megap Besi Nyapa merah ke Gayari sidak Jalai Simpang Semuncan bersebun kau ya. Terima kasih ke beritanya Alex Zalta Bina Watabarau hari Rumah Jones Laja Pentik Baru Skranding Kelili bisi minta putar ke lagu hari hari Sandai Liong udah kalak sangkai bati kena merindang kaban ke suah mesan uju ya. Terima kasih DJ. Salam Malaysia Madani sama-sama. Lina Bukis mengkap si nyapa ke lemai tu panas amat hari kami di Johor hari tu DJ ko ya. Harap kita sama blok nyaga pengerai na Lina Bukis. Pian mengkap Rosliau sama lemai. Mana gaya hari kami di Bayan Tasik Mukah minta putar lagu Bungai Layuk Patah Ditangkai hari Anthony Usan kena merindang semua orang kepsi undian ke radio ko ya. Bundau Babeh Y hari Kampung Krusen Mawang Serian minta putar lagu hari Stella Philip nuju semua peningat YFM ke lemai tu Anita Nawai sama lemai DJ sama jalan ke pengawak balat angin hari tu lalu nda hujan ke hari ko ya sama bab sampi kita ini Tanawai minta Tuhan nurun ke hujan bab menua kita itu ambil ke boleh ngurang ke pengangat gaya hari PMK sebuah nasab bab menua kita ini Juni Band mesti nyapa mereka Sendi N selamat berjalan ke pengawak selamat ujung minggu ko ya Smitum Tumbai sama lemai DJ layang belon mereka bisa nyapa selamat kawan nuju nuan Pak Konti ko ya bersampi minta Elohim ke apa di serga seluruhan mereka kita pengerai ngau penglikun maya kita nempuh sebuah nasab ke benung ngelamun menua kita ko ya amin. Jadi sisi dia kumit mekap si nyapa mekap Catherine Robin, Legu Nai Nai, Aburi Nyalu, Any Tinggi orang betul tu. Lily Anthony, Rick Limbang, Jerami K. Assalamualaikum jalan ke pengawak ku ya, Serina Sanajanang, Mami Abah, Apai Lambai, Luisa Jugi, Nita Sapit Kandau, pihak mekap peningat kita ke Bukai, Sema Mudin, Valentina Paul, pihak mekap peningat kita Kip Muam Pemak Shasha Mendah Shasha Menyagidah Stemmer Stevi Stelov ngau peningat kita ke Bukai naklah sebut kalau mayu kenemu tidak tuk sikit rindu mendiang ke YFM Seran Nyukong YFM Bukai Semina hari page YFM Station peminang kita hari peminat hari grup Y peminat YFM hari pemegang hari page kebukai terima kasih ke sokong kita ngagai YFM kami seluruhan ngatai ke berita kelimpah di merindang kita ngau lagu-lagu ke di kerinduk kita peningan eh? Jadi ngatai ke peminta hari peningan kita tapi si minta putar ke lagu hari Sandai Liung terima meh udah kalah sangkai batik.

0: Okey, semalam mai pendengar Manyuh kita kaki dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah kena RTM klik tau ke channel My TV. Ke lemah itu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program itu tak didengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari itu megak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan siku megak ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program arah mansang untuk ya sehari itu. Kelemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kalau macam tu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke dikangau inya pengulu pergi anak wau gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita tulis berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penatuan wan gunsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tang kemai ya ti ti agingan.
1: Terima kasih nagai nuan DJ. Mencoba ke udah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rantau rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja nya di penolong jurutera DJK Arah Sarawak.
0: Iya. Yeah.
1: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo de ciri ke nyadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
0: Iya.
1: Yeah. Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, mengenai kuasaan Batang Kari ke ngengkaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah. Ngau 4 buah rumah hari Bawi ulu rumah.
0: Semua ya.
1: Semua ya.
0: 15.
1: 15.
0: Awak tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi ba engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengarih rakyat siapa bagi pengarih rakyat ke Kalak Megai tau ke ia kenyaga pilihan menua kita ke Subak nyentuk ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerang dulu tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengarih rakyat ke Kalak Megai kita
1: kira nak jawab juga. Aku ngepun hari pengarih dun dun N34 Batang Air.
0: Iya. Yeah.
1: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Malcolm Musin Lama. Lalu apa peringkat Parlimen P203 Lubuan tu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
0: yeah.
1: Aku. Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau, YB juga Muyang sepenggal, lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkui. Kelebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu,
0: yeah.
1: Lalu dia tu Tuan Dio kami enya akui hijau.
0: Ya ke Benung Bangku Pengawal. Okey, jadi peringkat Manyuh ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita kepada kami live mega. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wow bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ketika dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubuan itu. Tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu. Tu ngenang senentang perkara pelajar dulu ne. Tau. Jadi ane biak buat pilih menua kita di tu. Dini sidak ya bersekolah. Ya sidak ke sekolah primary. Dan yang nampu ngagai sekolah primary buat dini.
1: Jadi buat kuasaan Batang Kari. Di tu bisi dua itu sekolah primary.
0: Ya.
1: SK nang ibu ngau SK Lubuk Panto.
0: Tahu.
1: Dito sudah belajar hari prasekolah ngagai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngagai secondary.
0: Oh, secondary.
1: Secondary tahun 1 ngagai tahun tahun 3 tahu terus ngagai 5 bukannya. Kemayuh ya ke SMK Lubuk Hantu. Lalu bisa sekedar kata pilih ya. Agak MRSM Betong. Pumpat pum lima. Bisa sekedar kata pilih. Agak sekolah sains dia tu. Berapa tahun tu bisa dicurum ke pum wan.
0: Anu biar kita pilih.
1: Lalu maya kagai pum enam. Nembiak dia tu sudah masuk lagi SMK Kelili, SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisik ya, bukai keterus dari Pom 5 masuk Politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG Institute Perguruan membuka de Kucing de Batu Lintang. Waktu lintang dah bentang gol. Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayuh ya masuk agak tanya universiti Unimas, UITM, UPM kada Bentulu ke terbukai. Kalau sekedar kebukai ke ngambil teknikal, mayuh maka buat simpan kebukai.
0: Oh, sidak ke nampak pelajar berenggat secondary ketika setinggi aginya. Kiranya pula dengan negeri kin.
1: Negeri kin. Semua ke negeri kin.
0: Jadinya sekedar penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita senentang perkara pelajar dan biar berpilih menua itu di menua enggari lebuan tu. Let's go!

0: lebuan tu. Tu laban nuan ke nyadi pengulu abak sita yeah. Ditu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyu ke nuan. Tu agi nampung sentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Yeah. Ba ditu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan dia bagi aku mayu agi nya orang bertanam tupi.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi penatainya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi tapi sekolah kak tiap hari nurun. Oh. Jadi nya perlu ke belanja. Mm-hmm. Ba belanjanya kayak kurang ba kayak datai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebih nyum ba primary kurang lagi masalah.
0: Oh.
1: Maya nyong ke secondary.
0: Banyak nyu pulai ngagai negeri nyu jauh lagi.
1: Oh. Laban de benua ulu jauh amat ke pasar.
0: Oh.
1: Ting nengah ai bisi 3 jam. Bayar motor ai sekali mansa 200 setengah dia tu.
0: Oh.

0: Sekali mansal,
1: sekali mansal.
0: Sekali trip
1: me.
0: Sekali trip.
1: Awal.
0: Udah nyapulai. Bukannya enggak ngah. Jalai bala ngena kereta. Nanti mayo apa kunci? Bayar lagi. Bayar tambangnya pun sama lah, 200 setengah ke kelubuan tu.
1: Iya.
0: Keng kelele 200 setengah. Nanti sampai ke Semanggang 300. Tipe kunci. Lepuh lagi.
1: Iya.
0: Tiap hari naik. Sebuah rumah 2 ikut, 3 ikut. Nyaka susah.
1: Amat. Awas.
0: 2 minggu. Bala nembia pulai.
1: Oh, 2 minggu sekali.
0: Ah, 2 minggu sekali. Oh. Siti penanggul ke besai dikira mayan nembia masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
1: Ah, ya. Laptop.
0: Ah, registration aja masuk ke laptop bisa kira 4,000.
1: Iya, iya.
0: Guleng pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Mbak?
1: Labanya nya mungkal
0: baru nanti. Ah, rumah panjai. Nyaka penekol.
1: Jadi kita nemu laba benua tu ngak ke ulu engkari lubu antu tu sigi benua ke jauh di lawak kita. Tepat lagi kami sebuat laban ke data dari benua Badara Kucing dan nemu gitu. Kira-kira umbas jaga apa jauh penyawah pejalai ngagai benua di ulu engkari itu nih. Atau kenang ngambil kenuan pu bercerita ngau lenak gigai bala menyuh kudu dinga kita ngau bala ke benua gemda kita live. Penyawah benua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ini berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedua tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu menyuah ke dekat dikenang di tu tuan dengan menyuah awal
0: awal
1: berkenaan ini cara kita boleh ngenatai ke diri dengan benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan pansut dengan menteri awal
0: ya dulu nang amat Siti aja ngena air aja
1: awal
0: pengalaman nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ungkul sudah aku sebut tadi.
1: Iya.
0: Dia tu mana mimit bisa jalai raya. Oh, nama jalai raya tanya jalai bala.
1: Iya.
0: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis.
1: Oh.
0: Lama nunggu nunggu mulai baru. 10 tahun nanti kayo ketua dalam mayanya nada orang minta jalan
1: jalan nada itu nih
0: nak itu lalu ngarap ke kami rumah panjai ke mana bagempuang kin kita begitu ruyung tapi jalan 50 kilometer nada daya kami
1: betul
0: ruyung hati ke tulang ke sejam dua jam sari ke lebih harinya jalan maja rusak hari sari lalu ingat aku dalam lama 8 tahun tu jalai hari jalai balak nyari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalah ada grading
1: lalu berdau ya
0: sampai kalah ada sapu larti jadinya kangen usah kami
1: tu nyo nguyeng agi kenal serentang pemansang bak menua kita di tu atau bengulu hau bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding kengau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimit sekali ke baru ni nuanya udah mesti ubah mimit kini tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke di obat menua ulu di tu
0: ubah namanya ubah tapi aku kan ngenang 10 tahun ke lepas
1: ya
0: pedih ya pedih mimet lebih pedih ya nama kebuah dulu peruntukan perintah agak kurang
1: ya
0: nyari tusah nara berbagi kenya lalu ngarap kenya data ge kami menua ulu bisa tusah mimet nyalai suba bisa nih nga cerita aja kadang-kadang ada daripada data iba kami nyalai dia tuh dalam kandang 5 tahun ke tahu ke tanya dulu mai mah ubah laban perintah anyo dah bisi ya peruntukan maka jalai bala ke dia tu bisi pemanah hari perintah Sarawak perintah GPS tidak akan ngambil alih jalai bala ya ke pengarap kami ngambil semua jalai-jalai bala ke seminak jalai kuliah dikena kami ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah. Oleh damit perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk di itu. Mayuah package ya, beka dulu bukan yang kami itu ambil ke bandingan jalai kami itu. 1.5 kilometer sudah udah deh. Semen ngena peruntukan dari konsesi balak. Tanda itu jalai kancur bangsa kita sadai. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan maris. Lebih harinya perintah dia tu dah bisi peruntukan nengah ke neng itu jalai kok aku nengah. Jalan perhubungan desa, maris, semua tu hari JKR. Lalu nambahnya bisi RTP ke Debrek YB melalui YB. Lalu dia tu megang. Baru dah beri YB Datuk Malcolm bisa 100 ribu kena ngeripai jalai ke depan saat kita tadi ke tu dah. Nanti kan agak ada. Kalau lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, mbak Facebook jalai teruk. YB impi pun kena jangka pendek. Udah meri 5 ribu. Kena ngeripainya ke 2-3 hari itu.
1: Jalan nanti, ke balai rusak ya,
0: nanti RTP yang ke masuk. Nyalai, terima kasih. Agak YB dua ikonnya. Udah, ninggal sebana kami. Rakyat ke itu. Tang penanggol jalainya namanya. Jalai ke Tusur. Udah suah kok nganjuangnya. Jalai ke Tusur, bisa pansah ke Tatar. Gampang, gampang. Nanti mah Maya hari ini hari JKR ka hari seda YB
1: agensi ke berkawal deh. Jadi peringat manyuh balik kita ke di benda kami live. Bisa juga dibekunsi ke sekedar di klip video lebuh kami sebuat ke data yang agak menua ulu hari itu video atau di benda balik kita untuk ya penjalai kami sebuat hari pasar lebuh antu din nyentuh kami melihat data yang agak menua ulu hari itu. Tua mengal dulu program kita akan tahu pemansang tu engkau sitik lagu dulu lagi tua nampak baru balik kita akan dengar kami. Terima kasih pemanyuah dengar kami secara live di RTM Kelita ke channel My TV. Terima kasih lagi tua baru.

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemai itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gemnu itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau enggak temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemai itu. Program ke didengar kita enyak penggulu pergi anak wow. Itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak program dua tua itu penghulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kedia itu. Nyengkam projek ke udah dipinta kepala kita. Tadi itu ada ngelasa bimbing tentang projek jalan ini. Nyengkam si projek bukai.
1: Au. Mahiu projek-projek kuda dan beri YB kami doikonya. Ah, beka rumah, beka ngeripe rumah, beka atap,
0: yeah,
1: siling, tile, kipas, pagar, bisa pemansangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari sesko penyuka datai, tajanya udah lama kami nganti, tiang udah lama berdiri 6 tahun kuda. Tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Jadi, ote kerpinta tadi nih. Ote kebenar kerpinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan. Jembatan kira sisi lorong lah. Jembatan Valley Bridge apa? Karena nukar jembatan gantung kaminya. Pama agak perjalanannya tak kaya. Nanti perjalanan itu buah. Orang baik ke, nanti berbaik barang, berkari itu ke pasar, mai buah lada, berguni-guni, boleh di pasar, berbeli baja, beli terbuka,
0: itu sana. Berangkut di pedias ni.
1: Nalai, harap ke, peminta jembatan ke Sungai Engkari,
0: berantau
1: ke manis itu, boleh de pujur ke, tu udah datai ba MP, lalu udah baik ya, ngajak pak. Ngagai parlimen, ngagai kementerian luar bandar. Nah, mau begini ke pengujung, ngarap kata okey mah. Lawan, pedes narga kami menyemrai sungai.
0: Iya. Yeah. Bisa diperkunci ke video begat sentang kami sebuat ke data iba. Menurut tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nanti mata gantungnya. Ya, segi. Maya tua ke ngenaknya, tua ke berenggu barang, segi pedes nih. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tungak ke Ulu Engkari itu penghulu ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari penanian jari baru tadi kemanya benda lada ni kan oleh berkongsi ke bibit
1: how jadi ia ke dia tu utai kepala dah kerja kami itu hanya berkebun lada. Beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimit. Bukan kita nak benda, buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami terima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam. Tiga tahun lepas tidak udah bisa nolong kami mengenai subsidi. Lalu tahun tu udah cukup 3 tahun, udah habis ke dulu. Tidak datai itu baru. Lalu sudah rindu benda pengerindu, pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai. Ngarap-ngarap. Mujur tahun tu kini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil Siti nyari ikan tagang kami sistem tagang sistem tagang kami nya panjang cerita kami ngagak ke diri suah udah minta ngagai jabatan pertanian ngagai jabatan perikanan darat duri itu bisa meminta ngagai forestry medah ngora dulu dia bisa. Forestry kan nyintu udah kemrek tanya lalu dau nyari ya ke dia tu nyampau Tolong hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah mampu mayar ke besai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun semua ya, nombor ke sistem tagang. Kita ingat.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okey.
1: Ada tu nyuh udah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri. Ngalaman lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari utai tanam tadi pengulu engkau ikan kena tupi kita sistem pegang tu engkau hari pengelandi ajari bala badi tu engkau bisa udah dijual kita ba market luar. Lepas itu kita bitah bisi internet. Keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisi kini?
1: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengelandi ajari di tu. Aman. Hari dulu. Dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun, 12 tahun dulu.
0: Oh.
1: Itu tiap pintu orang agaknya. Agak apa kumbu. Lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang ingkar itu.
0: Oh.
1: Agak skim gemporo ada ada hidro dia. Sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu. Ke Seriaman. Mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan puak kumbu sekali sedang ngaga 4 itiknya.
0: Oh.
1: Oleh jauh laju lagi kan. Oh. Ke lebih harinya utai kalau segi ini ngaga puak sungkit.
0: Oh.
1: Hanya mal ke. Oh nya sekedar bisa dijual. Ke sekedar anti minuman bisa peluang. Medak maya pengalami maya kata tay tiap kelaki tiap kino hanya baju sungkit serap sungkit kain sungkit yang maya ada kena kain kebat sekedar
0: sedang belajar ke pasal hasil pernah jarinya sehingga belajar di bala tua di tumbuh pernah nak bola
1: nang belajar dari orang ketua ini sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia. Lepas dia tu orang yang ngerja manik, yang ngerja buri. Engau mayuh tu buka ya, sedar ya, berjual ke diri kiri. Nak ada pedaknya, orang online, orang kaya utai. Nak ada pedak, dan sobat ada pedak, bayar berapa itu, nurun, pulai nak ada lagi. Udah beli.
0: Laku punya. Kena tu lepas kita ada mesti internet, sambung ya, cukup mana. Yang kaum kami sebuah tadi, lepas sangkai pendaik tadi, jematan tadi pun, lain dari segi udah kira kata aku baik kita cukup untuk kita yang datang ke berita ngagai benda luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar jadian ok berikan banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemansam bila engkau perlu pergi anak wow hari penilih menua di engkari lubuk antun itu untuk hari itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkep yang masa depan okey nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat ati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke melengkap nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai
1: tiap ikut tuai tidak enak bisa berniat niat ke pemujur niat ke pemansang tiap-tiap menua ke pegawai jadi bukan mengaku tak kau sending dia tu jembatan jalai sebenarnya apa jalai bisa lapan bukan jalai simpang kepinya 6 km ke dia tu 100 meter kada kerja RTP nak 5 km udah ambil JKR ke ngeripeng nanti dah lah ya, nanti dah dalam nak bulan tu bulan dudi lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi ngambil ya, udah mujur udah meruan lalu kelebih harinya
2: Sekolah.
0: Oh.
1: Sekolah. Kasihan medak balai cikgu. Kasihan medak balai nemia. Dia, aduh itu sekolahnya. Dia sebut sekolah dah.
0: Yeah. Oh.
1: Jadi perincangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba do elak. Sekolah udah ada. Udah ada duk baru.
0: Oh.
1: Sekolah baru. Nah, kebesar lagi.
0: Oh.
1: Keselamat lagi. Lalu kenyamai lagi no nunggu belajar. No balai cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua. Oh. Balai ke mana? Kemujur. Sekolah apa mana?
0: Iya. Tu kenang serentang sebana engkau peminta peranak bagi tu pengulu Labanuan Kemegai kira dalam 15 buah tadi ni.
1: Hmm.
0: Oh, okey. Bagaimana cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke Penanggul atau ke Serana ke Diratai ke Balai Rakyat peranak kita di tu. Sekali kita hanya berhubung terus dengan Upis Menteri tau ke bagaimana ni.
1: Oh.
0: Tau ke berkongsi mimit?
1: Jadi, batu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba Upis aku kerja ba Upis pejabat daerah Lubuan tu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala de rakyat de ulu tu tidak bisa peluang nurun kenya.
0: Oh.
1: Labannya maya sedak yang ngambil anak. Tau kebanyakan anak ke sekolah.
0: Oh,
1: so. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup saya tak tahu ngubung aku dengan grup. Aku dah ngadu ke grup.
0: Yeah, yeah.
1: Grup tu air rumah Batang Kari.
0: Oh.
1: Bisa semua bala tu air rumah.
0: Hmm.
1: Bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa. Bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari.
0: Oh,
1: yang tadi tu rumah Batang Kari, kita ingat grup Batang Kari. Kalau lebih harinya, saya dah tahu kontak ke Kumbu.
0: Oh.
1: Ngena nomor 0139 856 5125.
0: Ya, jadi nomor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba screen itu bala kita enggan yang selesai ke dekat di kenatai dengan pengulu. Secara direct laban yang pun tadi madah nadai rahsia jadi lembu rebih ayat bak screen TV kita di tone jangan mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu engkau mesti sekedar penerang bukai ke dekat di pengungsi ke nuan au engkau mesti sekedar tanya yang ada di tanya aku
1: au
0: ke dekat di pengungsi ke nuan
1: au mana kanya
0: au
1: laban di tu kami 15 buah rumah.
0: Oh.
1: Nang mayuh Penanggul. Sedai ke mansa aku, dah dengar pendiang aku, sedang melalui hari WhatsApp group tadi.
0: Oh.
1: Hari minit, meter yang sedang kedanyuang 6 kali setahun. Lagi ofis. Harinya aku medak nama Penanggul, nama kedai bincang.
0: Hmm.
1: Kelebih-lebih lagi, maka dia tahu. Semua rumah panjai dan kari itu udah berumah baru magang.
0: Oh.
1: Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah nangga mengka, nga rumah nangga hukum kudah ngosok.
0: Hmm.
1: Segar tabak.
0: Oh.
1: Tabak kalau ada kerja udah siap. Jadi nge nangga mengka tahun tu tadi udah ada sungkur orang semina nembok ke dam.
0: Hmm.
1: Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya akan bertemu dengan YB. YB mana magang.
0: Oh.
1: Tidak nang bekerja ke pengawas tidak.
0: Oh.
1: Terima kasih akhirnya saum. Lalu kami, aku juga selalu berwasap, selalu nganyong. Peminta hari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak.
0: Hmm.
1: Sekedar nanya hari tidak, asu anjong ke pusat khidmat. Nya selalu danjong.
0: Iya.
1: Yeah. Lalu, nya bidang otak kerja kerja aku ngelama tu muji nolong bala rakyat mujur sida pemujur aku nya ngambil gaga kecengke udah ngatur.
0: Yeah.
1: Udah minta nanti nya bisa dia kerja orang.
0: Hmm.
1: Nyalae hari nya aja hari aku
0: oh.
1: Oh. ngarap ke kita oleh semua baru nyamai garai lantang senang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlempar dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya. Jadi randau kami dua pengulu bagi anak wau ke lemah itu kebenarnya kita itu beruainya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis benua tunggak ke Engkari di lubang tu itu. Jadi sudah ke berkenang ke sedar hari penerang keringan tayang ke pengulu pergi tadi enggak peringan manyu bala kita tempat lagi kita ke diau berpilih benua lubuan tu atau begak kitanya berasai gagati sampai kita ikut dah ngasai kita sudah ubah pemansang sudah dibaik perintah kemegai benua kita di itu tempat lagi bak pengari rakyat kemegai kita hari setak dun hari setak parlimen. Jadi program ke lemah itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengar kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching dari ke kami sebuah tu pengulu enggak bala kru perbitan kita jadi dari ke kami sebuah hari RTM Kuching ke bega pengurus YFM inya Cik Monica Midi enggak bala kukai semangga kita ba ulun kari gitu ba rumah ngindang rantau ke Memanis berbesar terima kasih ya. Bas sambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami ke datai nemuai ngagai menua ditok di Ulung Kari Lubang tu. Berhubung bagi kita iba awak kebukai dalam program Randau Pemansang bawa kebukai untuk kami semina di YFM Segulai Sejalai. Terima kasih.
2: YFM Segulai Sejalai. Sudah jalan dengan YFM ke malam tu nak berasai jam kita kurang lebih 16 minit lagi dekat pukul 9 malam selama pukul 9 malam kita sambal Pak Mending ke berita 9 malam hari National FM tak sebenarnya kita mendengar kita ngau lagu-lagu ya.

0: PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan mengenai isu pelaburan Felda di Indonesia, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi meminta perhatian membabitkan pelaburan Felda di negara itu, khususnya syarikat PT Eagle High Plantation. Langkah itu diambil berikutan potensi kerugian kewangan RM2.5 bilion yang terpaksa ditanggung akibat keputusan pengurusan lepas.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto minta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut laporan, wang tersebut masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda, memandangkan pulangan itu masih dicabar oleh pihak syarikat terbabit di Mahkamah Indonesia. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saudara kata, saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya, sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu jangan bocor, tandas jangan rosak, rumah sendiri, rumah yang saudara duduk sekarang. Itu saya fikir Pulau Sabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa. Laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Tambah beliau, masalah perumahan berkenaan merupakan sebahagian daripada masalah legasi yang telah lama ditanggung Felda. Justru penyelesaiannya perlu dimulakan secepat mungkin. Perdana Menteri dalam pada itu selamat tiba di Bandar Seri Begawan Brunei petang tadi bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan negara itu. Ketibaan Dato' Sri Anwar bersama isteri di lapangan terbang antarabangsa Brunei disambut oleh Menteri Hal Ehwal Luar Brunei, Pangeran Muda Abdul Matin serta Menteri Luar Negeri Dato' Sri Muhammad Hassan. Rundingan pemimpin tahunan merupakan mekanisme duhala tertinggi antara Malaysia dengan Brunei yang menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan dan kerjasama kedua-dua negara. Kadar kematian akibat kemalangan jalan raya disasar berkurang menjelang 2030. Usaha tersebut akan dilaksana menerusi pendekatan menyeluruh melibatkan semua pihak termasuk pengguna jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia mempunyai kemudahan jalan raya bertaraf dunia, namun tahap disiplin dan sikap pengguna masih perlu diperbaiki.
2: Kita mempunyai first class facilities. Tetapi apabila kita berada di atas jalan, sayangnya kita mempunyai third class mentality. Patutnya first class facilities mesti ada first class mentality. Sikap kita, gelagat kita, cara kita bila berada di jalan raya wajib diubah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata tanggungjawab memastikan keselamatan jalan raya tidak boleh hanya diletakkan kepada pihak polis, sebaliknya memerlukan kerjasama semua pengguna jalan raya. Ini pula mengenai isu jerebu rentas sempadan. Malaysia akan mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN berhubung isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan cuaca jerebu bertambah teruk khususnya di Sarawak. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Jelas beliau, surat berkenaan akan diutus oleh Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup kepada rakan sejawatannya di negara berkenaan dalam masa terdekat.
3: Jadi kita minta supaya kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Sekretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Sekretariat kepada Ketua Agung ASEAN.
0: Menurut beliau, isu pencemaran udara perlu ditangani sebaik mungkin bagi memastikan masalah berkenaan tidak berulang pada masa hadapan. Pelaksanaan saringan minda sihat dalam kalangan murid dilihat penting untuk memastikan langkah pencegahan dan pengesanan murid yang memerlukan perhatian serta sokongan dapat dilakukan lebih awal. Susulan itu, Kementerian Pendidikan KPM akan memperkukuh agenda sekolah selamat, minda sihat, insan sejahtera selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Menurut Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM, Muhammad Hanafi Samad, usaha tersebut bagi memastikan sekolah menjadi persekitaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Orang Sampal Long Hulu Festival AI Pengalaman 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang kebarang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mai lagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Orang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina beli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Bob tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke anda dijangka uji kita berundiang diskaun nyentuh 95% lalu Bob berkat dijual engau rega RM3 aja ngaso badas lagi ianya bat tiap itu Bob ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Meli Bob, Jimat Mesai, Engka Kita, Deka Mai Pulai Emas.
1: Radio YFM.
2: The 101.3
3: Ya, balik kita ke hari ini dengan kami. Terima kasih nampung penduduk kaban aku tadi ya. Okey, Rolana engkau biasa dalam mai pemerintah malam 3 jam 9 nyentuk ke 12 setengah malam tu 21.8 kau tu dapangan DJ MA tau ke TU ya. Okey, kita akan gini dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih memanyuh dengan kami secara online mega by RTM Click atau ke channel My TV atau ke Astro 871. Enggak lagu keterubah ya, Ari Wardrop tadi terabai ha, Benung Sesi Rehearsal sudah ya malam tu ya. Bas pengkah pengawak ke diatur bas Sungai Asap Belaga dan dibakasama jam ke terubah pemerintah malam malam hari 5 kita mending ke Tanduk Program Enya Randa Ruai oleh pukul 9.30 minit malam tu lagi pukul 10 nur kami nabur ke berita malam terus mending ke lagu tu lagu ke di Sada Kelemayang Band ngau lagu sidaya Nuan barulah terus dengar kami di Bandar Kuching 101.3 FM.

0: Afrika kita cari tahu. Ini juga tuh. Kaman saya ngajak dewan keningal dicari sama bomba. Umum ini kita dan ninco. Ingat. Nyawa sangat ngucau ya pagi hari. Ngebekau. Ngerai ucau yang ngai dan ini dan ini. Kaman kamai ucau yang ngajak dewan medak orang. Beli cak. Ya, nyumunyi orang medak gusti. Ya ibu kita sangatnya gajit, gajit. Hari pagi kir-kir-kir-kir pepinya kekeleban pengantar induk kami semua. Eh, nanti ya ketika kang amat bala lama bomba. Ya empai ya. Empai dipancil. Tidak kuan bombanya ngelai. Baru ya nemu diri. Bah, alam, nina kerana ruai. Kita sekali itu dicari upaya bomba.
1: Satu hari sebelum abang bomba mari temui kenyok.

0: Betain lo. Biro wanita temui kanyong hari pergi tadi. Kira betita mano berayam kecepat ngagak paulut lulun ngagak pansuh ikan pansuh mano bergagak ke penyeram babiwan kita itu. Siku mensia kena dayan pedaku hari pergi tadi pedaku. Tiap pintu kita serumah ke besi itu besi magang besok nyumai. Banuan budup minut kita tiga kesuah begulai ngau sanggau ini ke penunga sanggau tenadai pedak sebenarnya ngau sereto bukanya datai kain kiri
1: amat gini nantu berarti kebalau kesama pesawat itu tidak nak nanya tadi enggak aku berarti kesanggau nyanadai ngau kita itu minuan dek ke suah lagi dikigak sanggau kadek nemu kini ke sanggau nya sereto. Nanti aku nantu sangaunya kak pusi cerita. Kan nemu ianya kak mai mekit aku.
2: Aku bunyi ke dia menggudup. Nanti tu rumah nak nanya tadi. Nak ingat ke sangau nadai ngau kita iba dewan kanyok tu aku nemu dek. Nadai hari berarti kurang sepagi tu. Habis berarti ke belit ketupat bawang tu. Enggak nyadi-nyadi hari tadi.
0: Dek pernah dahi kan nemu kanyok? Engkau itu bisa madah ketik kan penjalan ya kini kesal itu. Ini nemu. Engkau itu bisa berkurung dalam bilik benung berpedak ketituak kini. Engkau temu ngantung diri kena buli raba Facebook. Kita ini nemu.
1: Nadai ke aku nemu kini penjalan sangau saritau di rumah. Nadai ke ya madah. Kada nak sikit yang lain ngau kita itu bersawup. Tau ke kini benung siap di rempau berbilik kini sangaunya. Mar kianya. Madah temuai ke bisa datai lagi. Angkanya kan ngantak tu lau. Nyen jabut deh nah. Benda pemain bermua rumahnya. Uji ngasuh jabut nah ngangau kini ya. Awak kesama sawuk dengan kita dulu.
0: Jangan jabut. Oh jangan jabut. Kita dulu dek. Kita.
3: Oh ayat terumah oi. Nama ayat terumah. Ngecau mende tu deh. Ayat terumah. Ada si nyamai meda. Kau tu senang. Meda dia kau tu. Mendoang bomba mayan ngau gepren aku sepai tau. Bada adik tau. Ngacau. Ngai temam ya. Kita tu ngacau kau. Ngai tebadau-badau.
0: Dinya jabut. Tagi bolia nunu edinya. Udahlah bedau putus lagi dan nemu pepangan. Muria kini disanggap. Ih, jabut. Kengau kah? Ini desa ngau kita alai. Urang kiroh ngintu utai kat meri. Urang kemakai pegila. Ini dinadaya yan nulung urang. Kengau kita kah? Nulung minut ngayam ketupatnya pamama. Nyemengak na dapat besumai kutai. Nya tupat nyayam pamama. Santannya perah, picit.
3: Ini akunya. Nadai si dalam bilik di rumah. Udah tumu ya nurun berjika upagi tadi. Nemudai tumu ya ngipak binti juang. Engka ke pasar kenyak ini. Kak belau buat. Ya medak si da bomba ni teka datai. Kak beli make up. Kak nguntian baju kurung. Ada guna-guna ini dia. Kak belum buat dia. Madakah kau kan ngecok buat. Mama ke diri. Makin tuai, makin nadai nemutai.
1: Mama Raya ini dia jabut. Orang kira pintu kutai. Ia ke kira kak pasakannya. Kemari orang kemaik yang berbeli ke barang. Agak dia ringgai ya. Kusaya hingira ini dia jabut.
4: Kira satu jam itu selepas.

0: kena bin kincuang yang nurun pasal tada apa sangau nama buat dennya nyumira di bakal jelo mira sempat gede ngecuak buat dennya ke pasar kian sempat becat ke buak gede sangau sangau kita dulu dek nyawa kami kita jampak ge
1: banuan itu makian kita pria banuan budak minuan nya amang ke balu pindah pun di tok magang. Apo maiwah kita ibu dewan tau.
2: Eh, ukai nama iwah kami di tok sangau. Hari pukul 8 pagi tadi udah kira di tok sangau. Dinya ke ngakau. Nurun ke pasar ngantak ke diri. Urang mikiro ngintu tai di menganjung diri ke salon nukar kalebu nyanya-nyanya. Pedak dek pagila. Si pagila sida abang bombanya. Nyau nak nemu bagi tong pemadam api, engkau bagi pala di sangau sama curak mansau pei.
3: Eh, ada isangau nyekak nyawak kita minun, minun. Pedak di kukuk cari nyanyo dekat ke ngau kukuk belesau. Nyo bakal ke kukuk antu kulir. Sapa ndak me ke dikantak ke ibu sangau ni.
1: Kainya suweh balam. Boma hanya dekat kita. Maya tu me kita ngantak lu dek. Kena narik hati bala abang bombanya. Nanti nampayak sendiri. Anak enggak kak maliak kak. Maliak ngai sila nyak ngai. Ujo-ujo orang. Ha? Maya sila nyak kalik demo. Madam kapi. Nyak suwi. Abang bombanya enggak aku. Madam api. Nama penyari kumaya. Punggok kayu labuah. Nanti aku tahu nampayak sendiri.
0: Eh, medih hati diri. Kita itu kak betalat ngosangaunya. Dek, guduk. Sangau, laban kami sari tau, udah kira ngintu pemakai. Kami tiga tu udah kira ngintu pemakai. Nyalai pergila, dek ngawak pemakai kesedaban bombanya. Buat dia udah gap, pukut jari dia udah gap, oh udah gap pemagang. Ngameh dek nyadi waitress ke kita pergila. Kami udah kira sari tau sumai. Pergila, dek dah gawak.
1: Gawaknya, kita tiga naik lau. Serah ngagak kau, asal makut tak uliah. Bukum tiak ngobala abang bomba.
4: Satu hari selepas itu, hari meri lica hari opis pengurara api ngau nya penusah temuai kanyo.
5: Mayo kebuah penusah angus rumah panyainya di sekedar hari kebuah sot karan tau ke sot soket dalam jako orang putih. Jadi karan suatu megak mayuh kebuah. Hari kita berkenaan ke perengkah karan ti ngelui hari kepatuh tau ke overload listrik. Ni peti ISTB injen baso telefon binci yang cas mendua 3G pak siti soket. Nadai soket nyatan. Ni titau ngujuang ke karan suat pihak megak tegak berkenaan ke perengkah karan kenadai pengedikun. Kadang-kadang barang dibeli ngena internet, nadai cop penglikuan dari menua China, ia murah, tang sekali dikena mansang bak karan. Terus terkelap padam karan, tu perengkah ketau ngasuh karan suut.
6: Oh ya bomba, bakal ini konya ya bomba, ini akunya ke amai meliutai ke murah-murah dari internet, namo dek. Arinya utai ke kumai orang kena straighten buaknya pengalurus buak kena keketiban nyau kesut dah di karan mbak rumah kan minyak laban ini kaunya ada kedatugai ini kaunya kak mamamai ngaga utai nyelai-nyelai
5: nya bayar mai pengawak bekenya. Ni nuan bisa ngau lica sarito. Ngambil kaya ningar randau kita dito.
1: Cabut. Ini sesekali di mana aku tu ini di muri. Kena ngemalu kaku. Abang bawa masih kat. Ini ia tu nadai ningar kelica sarito. Ngajin kelirik berapa ini ia tu. Merti amat ini ia tu. Abang bawa nanti pasal ngintu berbelah berapa. Terus ke dia abang bomba Lica kita.
5: Siti lagi pasal pengawal bersambung-sambung ke api nadai risin. Tali karan udah terlalu lama. Kak diganti wiring baru. Ia bisa timpuh patut diadu ke tali baru karan. Tang rumah panjai kita itu baru. Tentu nadai penangguh bawa ya tali karan. Nak pihak tuai rumah petiang.
7: Nyambung karan. Hari rumah ke udah besi karan. Nadai kami itu tuan. Tang, maya kenyambung karannya. Besi kena kami ditumpu. Ia kelandiak nyambung karannya. Tang, munyi kunyam ya tadi. Nadai lisin. Ngambil ke nak berbayar. Kita nemu aja lah penghidup. Diau ba pesisir tu segi banyak dia ngigak teh ke nadain tumbar da bayar ya ko luleh gaya tadi banyak kokonya tadi tuan buma
5: kita tau ngau ke pihak SCB tau ke Sesko minta pemenda risida ya dekat nyambung karan jadi satu mega kami upes buma bisi mai sida upes Sesko tau ke dekat ngau ke orang SCB lagi sida nerang ngau dalam lagi.
0: Tuan Bumba, bisa kami serumah tu pedak ko bakal ke padah denya deh. Tau tu numpil ke mayu perengkakaran basite soket. Kati uliah site-site perengkakarannya dikena basite soket. Retinya tak ada site soketnya mayu te perengkakaran dacuak ke dia uliahnya kini.
5: Kita tu nambah ke kuasa karan ke dikena kita batiap bengkah ruang bilia. Yang tu nang berbayar. Kita mesti minta pemendar. Tau ke minta SCB tatai agar rumah kita. Nanti kita nadai belanja nambah ke kuasa karan bafios utama. Ana yang kena perangkat karan mayu sekali basiti soket. Contoh, nyumai asik kena karan. Udah asik mansau pada melalu ditinggal di soket. Baru kita nuka kena tas telefon.
6: Ayah pengerara api ngau punya penusah. Ini akunya. Kak mai lalai nyumai. Malu majalah tudahnya tuai. Tak ngai ngaku diri tuai.
5: Patut ngau lica di ruai tu ini dia. Uji kan ngau ke alai. Nak alih tegai siku kita serumah boleh penusah. Ya ngus rumah panjang itu. Sepintu bilik ngepun ke penusah. Sepintu bilik ke lalik. Sekayuk rumah panjang itu nadai alai diau. Rugi beratus ribu. Mudung kenyawa atau bebadi laban karam badarat. Ana ngambil mudah.
1: Ana kira ke ini jabutnya dia abang-abang. Nak ibu ngikak ya. Ucuk yang bisa ngari kia ninggal lica atau. Perlu ke dia ajak lica dek.
5: Kita nemu dia tu rumah panjang kita. Mayuh orang tuai ketinggal. Bala kenebia ketemu sekolah sebagai berkuli sebelah negeri. Yang kebuah tu rumah sama tau beringat ke diri serumah. Bak pengawal nyumai. Nanti keruai tau kemindah kebukai. Anang sekali ninggal kutai sumai. Sebedau pansut ribiliak persa dulu utai badapun. Karan nanti ngalai dikena padam kesulis. Kita kaki biak. Engkau tuai rumah megak sama tau dulu yang bersa dapur sudah aku dah tuai. Wudu lalik bakal ini ya ketu tadi.
6: Aku macam aku. Nama Kristen aku. Jackson Jabot. Nama titah aku ba kampung tu. Abot. Ngeliak tepung ada pintar. Pak temui kanyok tu. Jackson Jabot.
5: Lalik bakal ni Jackson Jabot tu. Jadi aku ngai nak ada. Kami upis pengarah api ngau penyah penusah tu. Ukai Siti aja pengawal. Ukai Madam Kapi aja. Orang kebisi tusah berjalan aluan. Enak oleh pansut dari kereta. Pan kami datang mantu. Ula senduk tamak ke rumah pan orang telefon ngau kami. Kadang-kadang maya tupi mikik ke kayu nak oleh nurun. Pegak kami datang mantu. Besai pengawal kami Raban Bumba tu.
1: Abang Bumba. Mama tahu telefon nagai upis kita nanti kami kena tinggal penusian ini. Ni mau pergi lah lusa. Berguna ke tulung kita kini.
5: Au, kuliah ibu. Sehingga bisa nombor telefon no kita ngigak kami.
1: Ibu ku, saya nang ibu ku. Kakau leh. Sias, nombor leh.
5: Au, sias. Kita tak telefon negara nombor 999. Tahu ke kita bisa nguan penyimpan nombor telefon balai bomba dan penyelamat ke semak ngondor kita diau. Awak kesidak raban bomba boleh jampat datang awak kita sebuah kita di tinggang penyusa.
1: Namanya lumua kena bekangau mayat tasih deh. Buka lumua handphone. Lumua handphone beri kita ngagai kami tau serumah. Nanti ngai merik ngagai kami serumah. Ngagai aku aja. Tau me.
7: Nih sanggau anak mengang malu kita serumah medik sanggau sanggau. Kumbaya di besi hari orang kang layan telepon dehnya. Dipu ninga pemuya pengawak sida bumba. Tambah-tambah hari jam ke dia tu. Kayu urbah ngengau bumba. Ular sawak datai ke rumah ngengau bumba. Anak udok labu ke parit ngengau bumba. Anang kelipagi ke tasah-tasah butai, tasah bukai. Beka ke ampu bah meratu. Penguat sidak ini orang besi hari kak. Nah, namanya kak ngelayan dinya sengau.
6: Aku irau-irau kini punya ngai gila lusa et moniki. Cokai lalu nurun na ulih. Yang agak jadi na ulih nurun. Ngambil tabang bumba datai nulung ya. Laban tetap bertemu abang bumba nukia. Yang kak dampi-dampi ya ini ketuk. Udah ya setengah jukat ini ketuk. Yang kak aku asai kelak.
3: Nanti kelia maya kenyumai. Pedak ni api kayu berapanya. Nanti nyumau ni makai dinding. Makai gelagar rumah. Dan dia tu nya makin masa pergi duduk. Walau kita itu nyoba kena ke periuk karan. Ukainya peda nanti karannya suut. Nyamuk tu nyong lambau api berdindiang. Kati ke cara madam kapinya dah. Lebuah penusah kebakannya nyadi dia tuan bomba.
5: Dia tu kita medak bertiap rumah pandai. Mayuh udah disedia tuan mirah ke kena orang madam kapi. Kayaknya alat madam api tau ke dalam jako ada putih. Fire extinguisher. Temayuh ke dia baru rumah panjai nak nemu cara kena alat menapi tu. Lalu kita mega patut nemu nak semua angus tu boleh dipanjai air. Kadang-kadang api ke ngelamburnya boleh ngasuh yang mau besar lagi kita dipanjai air. Laban cara madam kapi tu nitiah ke hari nama apinya tau datai. Baka kita kenyumai kali kena kita nanya utai angus enggak jadi dipanjai air. Nyama kebuah sel itu kami ukes bomba, ukes mina, merelita. Yang megak ngagak demonstrasi atau ke demo cara-cara memadam ke api. Kena alat madam api itu.
4: Setinggi jam selipas itu.
5: Dia tu, tata kita cara madam ke api, lebuh api dikena kita nyumbainya tak nyerambau. Jadi, aku minta siko hari kita induk rumah panjang itu, enggak belajar. Laba induk kesuai hagi nyumai berdapur. Minta siko induk, siapa akan uji?
1: Aku tahu, Tuan Bomba. Aku kat nguji madam kapi. Aku tahu nak pulai hari dapur, siap malam berdapur. Ya, dalam sehari. 3-4 kali nukar tuan gas. Laban bagah berdapur. Kadang kami semua hantai udang ngupak bawang. Hari pagi sampai malam berbilik aku. Lama ajak pakai pusat suap nyari minyak asal memakai berat dek aku calon ke pemaduk mana ngam aku asal dek tuan bomba.
2: Oh sangau sangau napa tu dina saya ke kukut dek kebaru dek gagak nda saya dek ke kukut dek kebaru dek gagaknya kemari kena sarapi sarito
5: amat kesis. Kukut dia nyanyau ngelentik. Udah ditampa di cat mana. Tu ukai jari kukut ino ke bagas pada dapur berkata. Nanti uli ya. Kang iga ino kesuai tamak ke dapur.
6: Oh ayak. Ayak tuan pengerara apa ingau punya penusah. Nanti dik kan nama. Tuk mini aku. Ia ke bernama sanggau. Ke udu lali. Ke udu mapap. Mereka sumai kutai. Umah tepuk pedak telepon Tom ya. Pedak di gambar ianya. Pedak di peniau ianya. Atai itu pedak kita keretai. Nyau sikika ngantak diri. Nyau gersu. Nyau bakal orang kuda tusuk sawah peniau ianya. Wow.

0: Pegelan Sejarah.
1: Jam kita itu pukul 10 malam. Selamat malam dengar, kami nak berke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 5, hari itu 21, hari 8, tahun 2026.

Pengerami ngintu Maulid Rasul peringkat Sarawak tidak diatur dibagi menua Sarikai udah dikinsil. Pemutusnya digagak Komiti Besar Pengerami Nyambut Maulid Rasul peringkat Sarawak. Pemuda berhati ke gaya sebun asap jam ke diatuk. Ditiah ke penerang di Facebook Upis Pengarap Islam Sarawak madah ke Majlis Kesyukuran. Oleh diatur bak masjid bagi benua, pelilih benua ngau genturung pendiau berpanggai bagaian durnya serta sanding penemu hari sidak ke berkuasa. Semua orang megat dipinta sama-sama bersambi ke sebuah nasab jam 4 surut serta pulai manah bakal selama. Berbangunnya penyampau palan ke angat ke ditemu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah gau Kalimantan Selatan mesti nambah lebih 50% dalam tempoh sehari ngaga 518. Terberi dari penyampau angus kampung gau tanah ti majak nambah. Upis Menteri Kampung Indonesia madah ke Kalimantan Barat ngerikut ke penyampau pemadu manyahnya 259 palan ke angat ditangkan ke Kalimantan Tengah, 242 gau Kalimantan Selatan, 17 bengkah. Penyampau ke pemadu barunya direkodkan nak pukul 7 pagi kemari, ditambah hari 336 sehari sebedaunya. Upis menterinya madah tajak datang agensi gaya hari menua ngayan ke ikas pengamah angin IPU bertambah lagi berkandang endur di Indonesia gibat ikas manah ngau jalan ia pembersih tang palan ke angatnya ditemu di Kalimantan Tengah. Mahkamah Magistrate Miri kena kari dua tu tadi ngeletak hukum RM2,200 ngagai 18 siku orang pengudah sidanya ngaku salah ngerja penyalah gian dadah. Sidatu inya 5 lelaki ngau 13 siku induk lalu siku hari sidatu inya rakyat Indonesia. Sidatu ditemu salah nitiah ke Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Mahkamah juga meletak hukum jil 5 bulan enti semak anda mujur mayar hukum mata duit. Kepala Polis Pelilih Miri ACP Muhammad Farohan Lee Abdullah madaka polis benung cakap berjalan ke operasi nagang penyalah gian dadah. Operasi itu tebal lagi di berjalan ke bapalan pemerindang merindari kes berkena ke barang ke ditagang ke dikumbai jusnya majak nambah. Bakis bukai ACP Muhammad Farohan madaka 20 itik saman dikeluarkan dengan ops motosikal tidak berjalan ke di Bandar Miri ke Mari. Samannya ketegal manyuh macam bengkah penyalah. Tunjeng kaum mai motosikal ngau nadai lesen, ngubah struktur motosikal, nadai lumur plat serta penyalah teknikal kebukai. Operasi itu dijalai ke di Bandar Miri, Jalai Bintang, Jalai Marina, Jalai Miri Bebas, ngau Jalai Grand Old Lady. Bah operasi itu 18 tiga orang udah diperiksa bergulai ngau 15 buah motosikal. Kami menuju ke berita malam kita ke malam tu berita malam ungkap ia malam tu malam hari 5/21/2008 tahun 2026 di Tusun Rosita Ampung Adi Salin Alinda Suil Ari Bilik Berita RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati terus. Ninga kami dalam Pemerindang Malam nangkan ketul lagi.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa nanti nak ditagang ngau jambat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu jong ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebedau makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang ngirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami Bahar Pingin Kucing.
1: Ya, bila kita ke Baru Muka Radio dengan kami berjam kedua kita pemerindang malam. Terima kasih ya bersama berjam kedua kita dekat mendiang ke program kini kita sehari itu ya program ke dikeluarkan DJ Sharon Ludan kita kini ya mai kita rawun malam tu kita terus mendiang ke program kini kita sehari itu.

Ya pendengar, kita bertemu baru buat program tu. Buat program kini kita sehari tu. Aku mai kita muai ngagai Siti Ndur ti cukup ngalit kati ianya tasiak bakun. Ntik nuar rindu kerampak menua tu pendengar. Pemandang ti ngalit kati serta penelebak ti berbida ari kandang Ndur kebukai tu meh Ndur kuliah di lawak kita pendengar. Kati nua nemu tasiak bakunnya Siti ari tasiak ti pemaduk besai di Gagak Mensia di Asia Tenggara. Ha. Jadi tasiak tu peninga di tempat ari pengawak ngagak tekat aik bakun di bepalan di Peliliah Belaga. Pengawak ngagaknya berengkah dalam tahun 1990-an lalu tekat aiknya berengkah beroperasyen dalam tahun 2011. Lebuh kandang Ndur tu dibungkur aik. Ya, jadi tasik tip besar benar ngau pemesai dalam 695 km persegi. Nyau kak sama pemesai ngau menua Singapura. Jadi utai tip narik ati gik, tasik tu bisi beratus iti pulau mit. Kebenar ya, pulau-pulaunya tucuang bukit kagik tampak di pedak pengudah kandang lebaknya ampuah bah. Uji non berarti ke lebuah mata panas nikik tau ke padam. Panorama tasik ting lingit pulau-pulau miet tu cukup ngaliat kati. Lalu siti ari perkara tik narit ati bak tasik bakun tu ianya pemanah rampak menua. Aik tasik tik sunyi dikelingit bukit tik gadung serta kampung hujan tropika tik cukup dijaga. Bak sekedak Ndur, gaya ri balak sunyi nyentuk ke seminak munyangin. Nuan megak minak ninga bunyi burung ngau munyi injin perahu ajak ke didinga kitai. Jadi bak orang kerinduk bergambar tu peringa. Tiap sukut bak tasik bakunya untuk kita medak ya baka lukis asal. Jadi perkara kenyadi tanda tanya. Nama utai kulir digagak lebuh kitai ke ngagai tasik bakun. Jadi antara aktiviti ke pemaduk di kerinduk tentu yang depan perahu bak pemanjai tasiknya. Pemanjai jalai temuai uliah medak pulau-pulau mit bukit ngau kandang Ndur kampung ke subur. Kelimpah rinya aktiviti berikan megak nyadi pengawak di kerinduk ke mayuh orang. Tasik bakun terbilang ngau bermacam bangsa ikan. Ngagai sidak tik rindu berkemah tak kediau bak celet. Kedigagak bak atas tasik dia. Penelebak bermalam bak tengah tasik tentu merik pengelantang tik tusah digigak tak kediasai ke kitai lebuh kitai kediau bak negeri. Maya malam hari, langit tik penuh ngau bintang. Ngasuh hati kitai berasai lantang. Kelimpah hari ngasai ke pemanah rampak menua, bala temui megak berpeluang melala budaya komuniti menuanya. Melingit kandang menua tasik bakun, bisik palan pengentap pendiau komuniti orang ulu baka bangsa Kayan, Kenyah, Kajang, Lahanan, ukit ngau berapa bangsa kebukai ti kaya ngau adat serta mayan asal. Bala temuai megak ulih medak hasil pengelandiak jari baka tenun rutan, ukir kayu ngau mani asal. Nanti bisik peluang kita megak tau nguji ke pemakai asal bak dia. Jadi nak lengkap nanti kita nyebut pasal tasik bakun nanti kita nak mendiang ke berkawan tekat air bakun. Lalu bak minggu ni tadi aku dah berkongsi berkawan tekat air bakun. Tekat air tu siti hari tekat air hidroelektrik di pemaduk besar di Malaysia. Lalu kuasa elektrik ti dipansut kenya berjalai ke tanggung pengawak ti besar dalam nyukung pemansang ekonomi ngau industri di menua Sarawak. Tajak pen pengawak ngagak tekatnya mai ubah besar ngagi kandang Ndur ke ngelingik tang kemayar itu tasiak bakun megak benuang mansang jadi palan dagang temuai ti berplasar ke
pemanah rampak menua bak kandangnya. Jadi nemu kita peninga tasik bakun tu ngembuannya pemesai uruang dalam 695 km persegi serta garis pantai beribu kilometer ya pemanjai serta pendalamnya bak sekedar endur ngelui 200 meter. Tasik tu dikelilingi kampung hujan tropika ti kaya ngau utai tumbuh ngau utai ke idul. Ia megak nyadi palan ti dikerinduk ke urang ti berikan aris rata menua Malaysia. Jadi inti kita merambu dekat pemisi ngagai tasik bakun. Jadi itu sekedar ari tips atau kecara ya. Keturbaya anang nak bukian perahu tumu lebih kik maya musim pengerami. Kedua, kena megari tingkeman ngau gayari. Ketiga, anang nak ingat kena jaket penglikun lebuh kita ke depan perahu. Lalu ke pemadu berguna, jaga meh pembersih rampak menua. Tasik bakun, ukes minat tasik ajak peninga. Ya, ngayan ke pengelandian engineer ngau pemanah utai di tempat petara. Ya peninga, hanya tadi berkawul ngau tasik bakun. Bak program kini kita sehari itu, kita sudah datai bak pengunjung program. Jadi minggu baru, kudatai baru, berkunci ngau kita. Topik kebukai, ngau nyak, aku Syarul Udan, pengeluar program kini kita sehari itu.

0: bawa sini jam mah kawan ah jalan dulu nah. Nah, enggak setan di sini.
1: Sibu 87.6.

0: FM. Ang manis! Ang kain! Araw na kita ito perindang. At ito ya, ulat-lat. Woo-woo!
1: Pemerindang Malam YFM.
2: Ya, baru dah mending ke kini kita. Sorry tu ya, engkau Sharon Ludan kita. Terima kasih. Berarti dulu gaya hari kita ungkap ya malam tu. Ya, kita sebun berkandang menua Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kucing, Miri, Mokah, Semarahan, Serikai, Serian, Sibunggal, Limbang. Gaya angin tungak ke barat Sarawak. Angin berpupuk dari barat daya hingga pun laju yang 10 nyentuh ke 20 km sejam. Kalau gaya tasik bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi. Ya, sebaka engkau kandang utara Sarawak. Kalau ia kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, gaya kita dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia Sarawak. Peringkat pukul 4 lemai itu tadi ya, dalam tempoh ya 12 jam. Hasil ya tahu daripada kita buat portal rasmi lawak ngagai met.gov.my. Kita terus berperindang ungkep ya jam kedua pemerintah malam. Malam hari 5 sehari tunggal lagu di sada Joshua George sehari semalam. Dan menikah lagu Rosie Mila si keluarga artis ke divai merindah balik kita buat Sungai Asap Belaga. Lagu ya Cinta Asungku.

24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai. Irama

Ya, singgah dulu di fanpage macam peminta malah kita ke nyapa malam tu ya. Alex Delta Bina Watabarau MA di rumah Jonas Lajar Pentiak Baru Engkelili. Ya, minta lagu Sandai. Udah kalau sangkai bati kena berindang Any Meet di Selulat Betung Bulan Pengirindu di Batu Niah Ripin Nyandang Alexis di Biju di Betung Wellington Imai Richa Unup di Simpang Semunjan Roy Kuang Indo Kenawi Gindal Landi Max Chagant Morgan Batai di Matang Jaya Liba Seliben Gau David Alu di Semunjan James Sepengiran Emilia Sam Valentino Polakan Stamos TV Still Love Apai Lambai Jupas Lagun Lina Bugis Sindun Edi Cecilia Malone, Mary Bon Martin, Pali Masing, Sandy Ann, Terma, Clarence Smith dan dipakan gaul semua. Peningkat kita ikan malam tu ngarap ke terperindang. Iba Binsam negara Sinyapa. Terima kasih for the line Leo. Sama petugas. Selengunan Naimaga minta sebarang lagu kena merindang. Doris, gaul Daliang Yameh. Okay. Gaul semua peningkat kita ikan malam tu. Benong dengan Nuan tu MA. Terima kasih. Lily Anthony minta lagu Winnie Albert. Anda ngigak lebih kok ya kena berindang semua bala kaban kenglala Katie James Sinyapa panas angat di Serikai MA yang minta lagu kena berindang kaban-kaban kenglala sida Christina Casey Tiffany Ann Jati Wilson Pida Tingkau Kujam Anthony Jerry Guan Empoy bala Biro Wanita seru dibingga bala kebuka emeh malam tu rindu-rindu selalu kok ya terima kasih Mami Abang selamat tugas MA sempat lagi terbakar lagu Winnie Albert kena berindang semua peringkat kita ke malam tu agar kesemuanya terperindang BBF Sadam Gaya minta lagu Edmund Lim Kelanjur Sayau Suba kena berindang semua ke ngelalang Jeremy K selamat bertugas di konti MA Angat Demiri malam tu yang minta lagu Stanley Pua Lama Nadai Berita kena berindang kabar-kabar FB Sida Helena Lewis Julia Binson Sida tu Demiri Magang Lily Mak Yi di Kuching ini Uni di Sabah ngagai non begat selamat bertugas ngagai semua ngarok ke belak gerai magang meh kita ke kia malam lagi tindu ngau jenak terima kasih menik lagu data lagu rancak dulu lagu dikumbai ya alau sis nyak ya jam kita pukul 10.44 minit malam.

Ya, hello sis. Nama pengamat balas sis kita malam tu ni. Okey, ya kini dengan kami. Ya, terima kasih. Ni nemu balas sis kita ke belajar. Ngajar. Okey, bisa berita mana? Kalau ya... Daya Kuching Community Culture and Club yang membuka kelas yang ngajar asas untuk ia induk ngau laki rangkat ke 6 ke dibuka sedaya bulan 9 tuila kalai palan nur belajar ngajar tu ianya Badewan Serbaguna SJK Chunghua batu 10 pukul 7.30 malam nyentuk ke 9.30 minit malam. Ini kena ke hari 5 ya. Kalau ya nintia minggu siti sesi kelas ke dibuka untuk ia tempoh 2 bulan. Jadi pengawal kita kelas belajar ngajat asas tu induk lelaki tu terbuka ngagai kita ke berumur 8 tahun ke atas. Kita ke nembuk ke kelas kita tu ya dekat terima sijil penyertaan. Kalai penerang kesilia senentang kelas ngajat asas tu kita tahu tentang Madam Jessica Lumuria 0135716440 tahu ke Mr. Grant dengan Lumuria 0137769711. Mendengar lagu Ari Dayana Shini, artis kedeka engkau kita berandau secara live buat program 34 Seran Nyawa kena ke hari Minggu tu pukul 3 ngali hari buat konti YFM Iban. Ya, lagu yang siang ku kenang, aku lagi ingin jalan dari Steve Shigan, Rangkang Patah Tusur Tanah, jam ketiga nyingkang ke program Irama Etnik Pupu Bangsa.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: raya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan aja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Rindu mendengar irama

Sayang Labuan, lagu keterbahnya dipilih untuk ia lagu etnik tau ke irama etnik bangsa kita malam tu ya. Di menua Bogota Kelai, pedesah tanah bernyanggau pangkat 6.7 magnitude di situmunya di bahagian selatan Peru kena ke Lemai kemari ya. Nitiah ke penerang dikeluarkan agensi geologi Amerika Syarikat USGS. Penerang ke dikeluarkan ke agensi berita N dulu ya. Kalai pun pangkal ditemunya di 35 km utara Kora-Kora yang menua ke dibegai wilayah Parinacujas. Ini dia kenderaan kelai pangkat keterbahaya 7.2 magnitude yang jadi orang pukul 1 ngali hari jam menuanya ya. Kelai Raban berkuasa di Peru netaukan nadai penusah rakyat ke babadi nyawa tau ke bakal tau ke pengurusak ke balat naka ke dia tu. Kelai pangkat ke sewakan begak ia tanah berinyantuk belak uliah diasai ke di menua tunggak ke selatan gau tengah Peru yang kaum peranak di induk menua limanya penusah kenyadi di menua luar dedin. Lagi aku nyapa baru kita bak fanpage kami kita lagi berperindang irama etnik pepubangsa kita bancam ketiga pemerindang malam malam hari lima kita nginjau lagu di Sadang Jalil Ding ngau lagu ya Sheila. Kedua lagi nginjau lagu hari Amir Masdi terbang ke Borneo.

pulang kita ke Baru Sangkai ngagai menu kami Sarawak Bumi Kenyalang. Selamat datang ke kita ya Mas Diana. MA malam tu di Limbang dengan Nuan yang minta lagu Ricky Anderson ke Bunga Pinang kena merindang dari Bumeh Kokia ngagai Mak Ngau Jang Abah Sabah Din Edwin Windy Negeri Sembilan Australia Anthony Bat Thailand Christian Anthony Juliana sudah itu di Pahang Merana di Sepital Kedah Ibu Ayak Bak Lawas Ngau Jakub Besar ngarap ke semuanya semampai gerai magang meh salam sayau salam rindu selalu dari Bungai Cempaka di Limbang tau ke Mak Sediana. Terima kasih Buri nyalu berkasi nyapa di Miri MA Benuh dengan Wan Rica Una Bega ok Hagi Bersebun di Jalai Simpang Semunjan MA Ros Liao selamat bertugas MA yang minta lagu kena merindang dirimpu merindang Kabandia Sunti Mary Bon Martin Emilia Mirica Dinduk Kenawit Soja Soma Reno James Anyang Bujang Sino Ngenang Stamos TV Still Love Ngau Semua Kaban Kenglala Lina Bugis juga Sinyapa kita panas tau kangat di Kota Masai Johor malam tu MA dengan Wan secara online. Terima kasih ya. Minta lagu kena merindah diri punggau semua peningat kita ke Pedau Tinduk meh malam tu ya. Ngarap ke terperindang. Irama etnik pupu bangsa kita mendirikan lagu lama dulu. Lagu disada Francis Harris ngau lagu yang dikenang-anang disebut anang. Udahnya Darren Wooden Gun dari Gam.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Ya, di menua kita itu ya, betapi engkau penanggul sebun asap tang 80 juta rakyat di menua Ferry Sedin. Benar tapi engkau gayari ti kelalu angat ya. Kalau gayari di menua Dadin kesuah pengangat dia tahu mangga yang gaya lebih 40 degree Celsius di benua Eropah kenyari bulan 6 tu tadi nyentuk ke tengah bulan 8. Ini tiah ke benerang dikeluar ke agensi berita AFP ya. Kalau gayari ti kelalu angin megak ya hujung ke kemarau nyentuk ke wisi penusah angus kampung nyadi di sekedar kandang menua di Eropah hujung ke lebih megak 25,000 kes pemati ke wisi udah di rekod ke kalai kenyar bulan 6 dia penanggul sebakar tu dah mari penanggul ngagai 30 juta ikut peranak di Perancis, 23 juta peranak di Sepanyol, ngau 8 juta peranak di benua Jerman, ngau Itali, tetapi ngau gayari ti kelalu hangat ianya kesuah pengangat yang manggai ngagai 40 degree Celsius atau ngujung ke strok habar ni. Ok, lagu-lagu kita etnik pupu bangsa kita ngagai Sabah dah lama. Lagu Sumanda Sabah berarti jadi ke lagu urai siku ke artis ke visi merindang kita buat program Nai Nimuai Birami kita buka di Sungai Asap Belaga ngolagu ya Puang Ati.

Yau siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuilah dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit dari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Ia bersama tengah malam lagi mending ke timang kerbak tawas kita yang kepada kita kagi dengan kami pemerintah malam malam tu ya 21.8 hari 5. Terima kasih memangnya pagilah engkanya bisi program pengawak kedekat diatur mangnya ujung minggu engkanya bisi mindah jauh ya. Okey, sama berhati ke penglikun ke tempu tempat lagi bila kita ke berbaik ke peringkat pengangkutnya neh. Okey, anang ngantuk mangnya deriba anang kelalu laju mega sama ditiah ke atur penglikun jalan alun di menua kita. Okey, pagilah kita bertemu baru tengah hari pagilah bakal selama ngelah tengah hari. Okey, jam pukul 1 pagi lah. Tentu ya carota kenyalang kita ke visi pengerindu visi minat buat pengawal berlagu nada salah tahu datang ke konti-konti stesen kawasan kita mantai ke pengelandia kita atau ke bakat kita maya carota kenyalang. Okey, dua lagu ke periodi yang ke malam tu timang pemerintang malam kita sebening ke timang kerbat tawas lagu disada Miss Bon Francisco John bertenggau ke lalau tuai dan menikah lagu Winnie Albert aku ukai lulu malam tu belalang kawati kecuali lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana ya. Okey, tetap begak bakal selama pesan dari DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

0: ba pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin tik ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang ati, lebuah kita nemu semua musin tu dekat datai nitih ke maya Tuhan tik keman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuah kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya? Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata tadi mucau, laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu, tang nak patut. Laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar
3: 12 tengah malam.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Bersrimai ngau hari kebangsaan tu, arame kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Serah Nyawa. Nint yang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: sebagai semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang benar dalam bandia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin sobo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Romani ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas selalu bulai ngaku maya ku giga wak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai giga wak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio robukai
1: Terima kasih Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

Kota Program Budi Medani, Ruang 95, Tok ke Budi 95. Dubai Nalamak ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebetul tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bak Asia Barat. Tajak pihak reka subsidi RON 95 menggang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG menggang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah menggang barga RM2.15 seliter. Perintah megah natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah ngau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: YFM, segulai sejalai.
1: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya, mayu lagi nyadi, aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah, lebuh laki ngo bini tu tadi, nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Daripada aku
2: betul. Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status tidak pernah dunia. Teng bak ruang bilik lebuh ya bapegai baperanan ya jadi ketua ya baruang bilik jadi pastor baruang bilik jadi jurulatih baruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak bapegat dunia teng lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
1: Jadi reti yang tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
2: na pasal. Nang betul.
0: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: 101.3
1: Lagu Kekalitu.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik gemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinge Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: tawas.
1: Apa dunia? Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu di pasar. Pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kalau kita ada. Hanya abah standard dunia ne.
2: Ya, hanya abah standard dunia.
1: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
2: Bekeni ke lelaki ti kumai kita kering. Kering hari segini itu. Kita sudah medak pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki itu tadi, kering hari segi physical, mental, tau ke kering hari segi gaya kepada kita, tang kita nato nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyakna disukat hari penebal sumit kita lelaki. Laban selalu Ramadan berkata, tebal lagi sumit, mayuh lagi penemu kita.
1: Oh, ne.
2: Artinya, mayuh lagi garam tempat kita nya tadi. Mayuh lagi penemu kita. Laban selalu ninga, kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nya, ko. Jadi, ba'ajar kita, orang Kristian kita nak merenang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau ke induk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, ba dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
3: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ilah-ilah.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: is the Jalai.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ngingat ke kita ya, semampai ngingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu entik semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita itik lama subak penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingik kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
3: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Jangga anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Ngalah kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi siga subak.
24: Sidato bebadi mainan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang enan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: di udah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

penyedia aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Sarina, ini habis saya beli gelang.
1: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
0: Bukan yang mesti duit. Nak mana? Ulah kita berkenyak kau berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Aku Buda Ananca, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Lebih lagi ngagai bala nemia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa. Ngulih pemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM Segulai Sejalai.

0: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Bendung duduk bab panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulai sejalan hingga YFM.
1: YFM, YFM, YFM.
2: Seri Aman.
1: 89.5
3: MHz. Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajap ya. Seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita, nama utai ke patut dikerja kita.
4: Tu utai ke mahnya jadi persoalan pas setiap ikut misia tu. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engkau bisik kebuah menyekini. Kita nak nemu engkau tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua. Ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua. Engkau tu anak tertangkup ke pengawaknya. Engkau tu anak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi. Jadi nama tu kepatut gede kerja kita. Terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi. Labanya cara tua nanya. Ngetuk pintu. Laban lebuah tua ngetuk pintu. Pintu dekat dibuka. Lebuah tua ngiga. Aku jakut Tuhan dia. Tua dekat tertemu. Lebuah tua minta. Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jakut. Nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu nyadi manah bak penghidup kita.
5: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Belaga.

Jalur Gemilang atau Kemendiro Malaysia bisi empat iti curok, enyo curok biru, mirah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang, mai reti pengarap Islam, kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

ujigin sit kemimit agi datrang mimit agi nya baru ya 101.3 FM YFM Begulai Sejalai.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka ulin mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansur dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayu makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Limpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayu gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

0: tu ke contoh aja dia tu lah. Nanti semak kita lah tu, nanti kita kak mendak wayang ko kita. Nanti kita kak mendak wayang, sebenarnya kita mendak wayang, sebenarnya kita tamak ngagai panggung, kita kak beli tiket dulu dari pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti tu anak beli tiket, tu anak boleh tamak, labannya syarat ya ko kita.
1: Benang, betul.
0: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tau ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyawa tu pastor.
1: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Baka orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak sitik aja. Tiket kita minak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganyuang anak tunggal ya lalu tiap ikut orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan so nanti kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditandu ba bob rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita ismina ngaku ngau mulut Arab dalam hati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jakuk Tuhan madah ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di grinti Roh Kudusnya nyadi ke jakuk roh putih seal artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya, digerinti kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti ngelempai, mangai ke pengarap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
2: Plaza Jurai 635 Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Dengar ke YFM. Segulai. Segulai.

induk kita ngagai orang terik sayau kelebih agi ngagai apa ingau indai kita kada kesida agi begulai ingau kita badunya tu laban beribu air mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kita. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ingau YFM, Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

0: lai. Tau ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis pengelikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Tekeran juga simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisik siko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak ngena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya? Eh? Oh, dito tu pada nyamai nak.
0: Ah, ngatu.
1: Ah, barang tu ngatu dito.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa aja nya ukainya mangga sejam tuan dito. Elak deh aram.
0: Oh, aram.
2: 5 minit udahnya.
0: Udah deh tuan, ampun lah itu ah.
1: Eh, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, benar nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan-tuan.
1: Motor aku. Ah, luan ku bro biaki. Udah gatal pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti duar, anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalang anti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu ari YFM Iban RTM Jim.
0: Tuan-tuan, ha, bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu aram. Aku kekunti ku tiga lagi.

0: Den apa lah? Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tindua ne berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu ama pengawa. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawa kita yang besar-besari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejah kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih ya agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawak hati tilurus. Laban bisi orang ke pedis lagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawak hati tilurus tu hari kami bawai.

kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di asus skamernya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan.

0: Đây là du mày lại ẩn tối này. Download lỗ mẹ ngân giao tại đây tốt. Chơi ta Robocop Yakuchina. Download. Nằm ở cái này. À. Chơi ta Kati Kakuto bình tua cái này. À. Download. Nằm ở cái tốt. Metallica Live in Concert. À. Tao tao mới download. Eh, download. À, download tốt. Download tốt. Download tốt.
1: 5 minit, udahnya.
2: Ken. Ken, akai PC itu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerja tadi tu? Mayo mata download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Bedak dinya, legging.
3: Apa siapa ampu pegawai tu nah?
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putu hari kami. Bak YFM.

0: tak kami subak yang spraynya kerja subak mudah kerja 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok to pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

0: WAI.
1: Seagik-agik kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapi ngau mayu macam penusa, tau ke mayu macam penangguh bak penghidup. Jadi tu tadi yang kaum pemal tau ke penusah ke tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik, serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul tau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
2: Sebenarnya aku nyawat utai kada tanya nuanya tadi. Puan Pini aku dekat maca ba 1 Korintus 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayu. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia deka merik kita pengering kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jakut Tuhan udah terus terang madah pak jakut ya dia. Tuhan deka medak pengarap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengering ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus mega bisik contoh, ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasi ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bepangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji itu ukai datai ri Tuhan, tang setan pu madah ngagai Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub ndak Allah laban pengujinya. Tajak penpini Ayub madah sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub ndak nyumpah Tuhan Allah Ta'ala laban ia nemu nama utai kedasai kia penguji kedasai kianya ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelaban penguji, dia kita merdak penghidup Ayub di berkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga pernieng lalu perhati ke jakut Tuhan tu. Anang kita ngerinsa, anang kita ngelaban, anang kita ninggal ke Tuhan, lebuah kita betapi ngau penusah, lebuah kita betapi ngau penguji. Laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita. Bak rum bagi kelapan mega madah ngekitai Tuhan semampai ngau kitai. Tuhan mesti patut dikangau ke kitai. Laban penghidup kitai, kitai bisi Tuhan. Ia meh patut nua kita berpangai, lebuah kita bertapik ngau penyakit kini, lebuah kita bertapik ngau pengurang kini pak ruang bilik kitai, lebuah kita bertapik ngau kitai kangigak pengawak kini. Kitai bisi nul kita berpangai. Ianya Tuhan. Kita ukai bapangai ba nasib. Tang kita bapangai ba atul ngau perambu Tuhan.
0: Plasa Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nada iku off sari tu.
0: Oh, aku mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pernah ketemu kini tu ngah tarik ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pada jam kutuk bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam, nama anak tu murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deja.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Selamat pagi, bertemu baru kita pagi tu. Gulai ngaku dari Lawi dari Gereja Menteri Siban dekat ngulu ke kita dalam program Sampai Pagi. Baca bab kudus diambil dari bab Mazmur bagi 3 ayat 1 datai ke 7. Menyitu ya ada baca. Aku banget kelalu mayu munsuh, oh Tuhan. Orang tinggalih ngelaban aku kelalu mayu. Sidak bejakuk ke aku, ngumai Allah Ta'ala ngai nulung aku. Tang nuan, oh Tuhan, selalu ngelindung aku ari penusah. Nuan ngasuh aku menang, ngawanal, lalu ngasuh aku berani. Aku ngangau ke Tuhan minta tulung, lalu ari munggu ya ti kudus, ya nyawun aku. Aku galik lalu tinduak, dani nada utai ngawak, laban Tuhan nyaga aku. Aku nak takut ke beribu-ribu ikut munsuh ti ngelulung, lalu ngelikup ke aku. Peda aku, oh Tuhan, hidup kaku Allah Ta'ala aku. Nuan ngalah ke semua munsuh aku, nuan ngerusak semua sidak tijai. Penglepas datai ari Tuhan, awak kaya merkat ke nembiak diri. Tok jaku Tuhan, baca kita ke sekali itu, madah ke kita gaya utai kenyadi ditapik Raja David. David betunga ngau mayuh macam penusah bakal kita ke dia tok. Tang debit nak putus asa betuai ke Tuhan. Kuya, aram kita sama belajar, nama utai kerja debit dikena ngadu ke penanggul kenyadi bak penghidup kita. Ayat 4, ku debit, aku ngangau ke Tuhan minta tulung, lalu hari munggu ya, ya nyawun aku. Jako tu nunjuk ke debit nak ngetu, tau kena lejuk sampai ngagai Tuhan, debit sedal, nenak penemu pengering ngau kuasa mensia pengusah kenyadi badu nyato nak ulih selesai. 1 Pita bagi 3 ayat 12. Tuhan ngemata ke orang kelurus lalu mendiang ke sampi sida yang laban sida ti ngerja penyai. Ayat 6 kodebit, aku nak takut ke beribu-ribu ikut munsuah ti ngeluluang aku lalu ngelikup kaku. Nama kebuah debit nyebut tu debit nemu Tuhan setanah ngoya ngelindung ya, yang anggap Tuhannya bakat terabai, bakat senyata, dikena ngayuang ya, ari serang munsuah. Roma 8 ayat 35, kopol, sapa tiuliah nyerarak kitai, ari pengerindu Allah Ta'ala. Ayat 6 datai ke 8, udah besampi debit beserah ngagai Tuhan. Debit nak bepangai, bepengering, ngepenemu dirempu wajak, tiang ia beserah ngagai Tuhan. Laban ya Arab ke penglepasnya datai ari Tuhan ti berkuasa. Nama utai ke kerja debit udah to tajak bisik mayuh penusah tindak ulih diseliah ka tang ati debit lantang tau kegagal. Laban debit nemu Roh Kudus Tuhan bekerja bab penghidup ya serta ngubah utai ke petang dekatnya di penampak dipancar Roh Kudus Tuhan. Menyadik ingat ke Tuhan lebenuan gereja sebarang utai, besampi ngau pengarap, laban sampi ke disebut ngau pengarap, meriksan ke positif ngagai Tuhan. Puluan ke bisik kita dulu berik ngagai Tuhan, awak ke jaku Tuhan tu, ngeriang ke pengarap kita, lebuh kita betapi ngau sebarang penusah tau ke penguji. Pihak megak, awak ke jaku Tuhan tu merangsang kita, ngasuh kita tetap hati berpanggai bat Tuhan, dalam semua perkara serta besampi belama. Tuhan mesti nyadi keterabai, kendul kita belindung, kenyawari pun, datai ke pengujung, dia tu datai ke belama-lama ya. Sampai kita, Allah Ta'ala pai ke pemadu berkuasa, lantang mati kami pagi itu Tuhan, laban kami udah besampi lalu ingat ke jaku nuan. Nuan meh Allah Ta'ala ke pemadu berkuasa keseluruhan merik pengagal, merik pengelantang serta merik perangsang ngagai tiap ikut kami. Ngawati baruh kami datai ngagai nuan pagi itu Tuhan. Kami seluruhan berterima kasih ke nuan. Ketegah penghidup kami udah dibela, udah diberkat ke nuan. Bak semua macam hal kedetungak kami besari-sari. Biar megak Tuhan, nuan ngenyukup ke semua utai kedeguna kami. Merik penemu pemintal, kena kami ngerja mayu macam pengawak badunya tu. Tuhan ampun semua kami, tuci kami oleh darah nuan, ngambil ke kami oleh dia berbayak dengan nuan, serta dengan orang bukai megak. Iring kami Tuhan, awak kami terus mansang dalam pengarap, ngasih lalu nitiahkan nuan.
Dalam nama Yesus Kristus kami sampai. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang mana melarimbak. Tuk buat bulan tiga jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak. Nebang ga anang arindang ila umai matak. Baik bala menyadi sama ngau wakak. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap. Kayu kademak, kayu ga udah rebah dan tahu redak. Kayu manyuh galumu redak oleh kita. Batang bisik malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ilah umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pergi lah.
3: Jadi pastor kadang kala utai tu nyadi ba ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bisik tu tadi bini kelebih lagi ari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya. Bekeni kata pastor bekeni nuan medak perkara tu.
4: Lebuh seduaya betukal peranan lak bini yang nukak jadi ketuai.
3: Oh.
4: Lalu nyak ti semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah yang berkata nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya?
3: Oh, yeah.
4: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kelebas ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia kesikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut leka jakuk orang okay, anang tak komplain aja oh. Tang peranan bini tu tadi mesti mana mantuk laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya okay ngalah kata ya okey tengingat ke tanggungjawab ya ukai ngambil alih tanggungjawab ya tang lebuh yakin tuan ngingat ke tanggungjawab ya dia ya ngambil tempat diri empu sebagai pemimpin so ba peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin jadi ketuai baruang bilik ya
5: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Dunia ke YFM, radio kemerdekaan kita di tenggari. 101.3 FM.
8: Pengerak pagi.
9: YFM.

Okay, so do kongsi rusuk merindah kita bawa YFM Mungkang bagi YFM Simon Pengerai pagi hari itu. Pagi hari 6, 22 bulan 8, 2026. Bergerak dengan aku dan Stephen. Kita bergerak dalam tempoh lebih kurang 3 jam nyentuk ngagih pukul 9 pagi itu lagi. Okay, jadi kita ke dekat nata ke pesan berat. Dulu ko madah ngagih kita caraya. Kita oleh email ngagih yfmuban@gmail.com. Dan kemegahan nanti anda email WhatsApp mengga boleh. Kita boleh menatai ke pesan berat, pesan mati, pesan kertas boleh kita bawa WhatsApp kami 0138628422 berengkah pukul 7 pagi terlagi dekat menatai ke pesan berat kita. Okey, terus bergerak dengan kami bawa FM. Lagu kita ke sekali itu Pretty Nina Bujang Sembangang. Selamat pagi YFM.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuilah dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

Okay, lagu ni originally dalekat ba nuan aku bisa pansut dalam mak tadi nyium ta bawa sap. Okay, bawa sap nama bawa sap sebun. Okay, ni pun bukan ngau sebun tu kalai di Sarawak mah aku dekat lansak di Sarawak di tu API tau ke tikas pengamah angin. Kucing sarito tau ke nak ke dia tu ke Madu Baru 181, Semerahan 178, Serian 191, Seri Aman 175, Serikai 170. Lalu Sibu 156, Bintulu 156 juga. Udahnya tadi Miri 144, Semelaju 156. Jadi ke pemandu kamahnya tadi anginnya ianya tunggak ke Serian Kucing Semerahan itu. Laban kita berarti ke Serian yang tadi 191 nya ke datai bat dikasti. Mat nak maneh ke pengerai. Jadi ia ke tikas ke dibaca kunya tadi tikas nak maneh ke pengerai ni agi ba zon kuningnya. Nanti ya nak maneh amat ke pengerai nya udah ba zon oren. Lebih lagi arinya zon merah. Nya tikas pengamai angin ya. Okey, kita berarti ke bas menanjung dia nadai kamai angin din. Gadung memagang zon gadung memagang jalan pemersi ya. Okey, nya berkawa ngau tikas pengamai angin naka ke dia tu. Tapi berita ke Madu Baru berkawa ngau tikas pengamai angin lagi meh kau kunci ke ngau kita semua berkawa ngau tikas pengamai angin tu. Okey. Terus kita datang ke pesan berat kita 7 pagi itu lagi dekat macam pesan kita dengar ke Ricky Anderson. Selamat berkelala.

Mereka mainlah tujuh mimpi. Okey, Kuching City FC Alai 03 ngelaban JDT Bapiala Sumbang Seh de malam. Okey, jadi nyak berita ke Madu Baru meh bekal ngau lomba ngau main. Memang apa berita ke Bukai? Ba Kuching bisi penusah Angus, kalau penusah Angus kenyadi itu hanya nyadi ba sebengkah kilang furniture ba jalan semabak Kuching itu penusah terjadi lemai kemari lalu bomba nyatani mujur nyelia ke penusah Angus tu hari ke nyerarai ngagai rumah orang kegawa atau ke rumah pekerja rumah kuartus pekerja ya kegawa dia jadi pis bomba nerima kangau 5.22 minit lemai kemari. Jadinya bekawa ngau penuh sehangus ke besi nyadi nyadi ba kilang furniture di Kuching itu jadi berbaik ngau hari yang ngatu si kamat meutai ke hangus baba sehangus hanya kebuah upis perintah serta mega pemesan yang tadi kenalau kita serta nangkan kita ngambil ke nak bertunuh ku tengah apa maya tu laban hari yang ngatu utainya segi kamat hangus baka baba senya tadi engkah ke kita papung insya wajah pan ia boleh ngujung ke penusah anggos tahunnya di. Okey, kita tinggal ke finalis SCSJ ke-9 Phoebe Chloe di Punuan Siko. YFM, Pengarap Pagi.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Okey, lagu Hari Stevenson Bintang Pengerindu ke baru dah didengar kita by YFM. Sekali lagi kita akan dekat Kenatakap Sabarat. Kenatakap Sabarat kita by email yfmiban@gmail.com serta juga by WhatsApp 0138628422. Dalam tempoh lebih ke orang 10 minit lagi aku dekat macam Sabarat kita ianya pukul 7 pagi itu lagi. Okey, berindak ngau gaya hari ke hangat tu dia Sapit Premier ianya Dato' Amar Douglas Ugan Mas madah ke Tuba Berita Borneo Post tu ke daripada aku Basra Khabar tu madah ke pengawal tinggaga hujan atau ke pembenihan awan ya tadi dekat digaga oleh sebarang maya yang berguna ke remang ia ke engkeman ini ditulis sebab berita itu. Okey, ini dipandah ke Deputy Premier Dato' Amar Douglas Ugan Mas. Okey, bak berita bukai ia ke BC bak kucing itu tu keldai account tu dekat dihukum RM15,000 lebih RM15,000 laban ti ditemu salah jadi keldai account. Bak berita bukai nama lagi berita bukai ke mana eh? Tu berita berkawan kau si korang ke kerja kontrak kerja kontrak ya bisi kerja perintah dan ya kontrak kerja perintah kontrak udah disaman RM9,500 laban ke nyadi keldai account mega tu ditetap ke udah ditetap ke mahkamah ya tu salah nyadi keldai account ditetap ke dia sumaya RM9,500 maya orang ke dihukum nyadi keldai account ni tadi udah ditemu nyadi keldai account nyadi keldai account ni orang kena account kita sangkai berdia sangkai ke sedaya RM5,000 kini RM6,000 dan yang diambil sedaya baru kedai kaun tu kira kebakar orang kenuci duit mungkin nak meh nyak meh kita itu tadi tajak pandang gerejanya dan kita ini tadi kira ke bersubahan ngau pengawalnya. Ok, apa berita bukai kena nanti temukan Sultan Pahang ngetu mantu sedak ke penusah aksiden bak jalan Pen Borneo jadi tu perkara ke bisiknya di kemari kalau kita sama nama Sultan Pahang tu Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah ya bisa nemuai dengan guys Sarawak di tu maya ya ke nemuai ya tadi maya terpaksa ke orang ke benua insiden ya bisa ngetu nanya ngau megap mantu penusah insiden tu jadi bak kampung Setungkur ya dia bak jalai bau lunduk kemari. Ok, terus berpindah dengan kami bawa YFM lagu kita ke sekali tu Veronica Natasha Nuan mengelengkak aku melengkak YFM segala sejalai.

0: tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang yang mai lagi kebukai. Guna AI, jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Arab kita, enti aku madah, kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Book. Nang amat, Pit Bad Wolf Books. Pengawak berjual ke Boop, tip madu besai badunya, dia tu data baru ngau rega ke anda dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuk 95% lalu Boop berkah dijual ngau rega RM3 aja. Ngaso badah sagi, ianya bat tiap itin Boop ti dibeli, kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kret. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuk 6 September 2026. Beribu Boop Anamid, Fiction Kemudu Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Meli Boop, Jimat Mesai, Engkau Kita, Deka Mai Pulai Emas.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke terubah hari Freddy Chambai anak intai. Jadi pesan tu madah ke legendary setinggi anak Freddy Chambai. Ianya mega ucuk intai numpang. Udah nadai ke nak 21.8.2026 ba Spital Serian. Ni yang dekat di Senggai kena hari Minggu 23.8.2026 ba rumah lot 755 Lorong B2 Taman Seroja Indah Keropok Seratua. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan. Kebagi kapal melayan di Nyabur, Sungai Rumput Pangge, kapal melayan di Kabayang Menggeris, Sebetan, Entebuk Baru, Sungai Majau, Mujung, di Kapit, ngau semua kapal melayan ke Bukai. Jadi, nandu isi pesan tu baru pesan madah ke legendas tinggi anak Freddy Chambai. Udah nadai kena 21.8. Lalu ni yang dekat di Senggai, hari Minggu 23.8. Baru Merlot 755, Lorong B2, Taman Seroja Indah, Keropok di Seratua. Ya, pesan ke terubah. Lalu pesan angkan kenya pesan pemati mega hari Nuni anak Minggu. Jadi pesan pada kelaki ya, guling anak saluak udah nadai kena 21.8. Ni yang dekat di Senggai baru bah Yampu, ianya di Kedumpai Mawang Ulu Sebuyau. Mayang gubur berdau di Tumu. Lapan ganti bala kapal melayan ke dituju pesan. Kalau bagi kapal melayan di Pelai, Mentuk, Sungai Indai, Segak, Kedumpai, Munggu Aik, Pelas, Bajung, Sebuyau, Sungai Rama di Sebuyau, Mambai, Sebuyau, ngau kapal melayan di Miri Kucing serta semua kapal melayan ke Bukai. Nyak pesan pemati, lalu pesan ke sekali itu, pesan kertas ulit. Jadi pesan tu Arisaka anak ungah. Jadi pesan madah ke ngetas ulit. Ini yang indah ya. Yang dayang anak kalum. Pengawal ngetas ulit kena 22.8. Ngetas ulit dekat dintu kena 22.8. Lalu pukul 1 dini hari dekat di kertas ulit ya. Lalu pengawal ngetas ulit dekat diatur baru mes sedak yampu. Ini rumah Saka Ulu Tiris. Ulu Tiris 2 Jalan Selangau Muka. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan berumah Tawi, rumah Seli, rumah Anca Megau, Temesu Atas Ngau Baru, kapal melayan berumah Jubang, Pengkalan Lubang, Simpang Bayan, rumah Mutu, ngau kapal melayan kebukai ke nalah dirintai ke ditu. Pesan angkan kenyak ri ceria anak untim, tau ke inai mamut, pesan madah ke ngetas ulit, niang pagah anak star, tau ke aki nyamun, tau ke munggak dikangau apai mamut, kena malam 22.8, hari 6, Suara Bungai, lalu pagi 23.8, ianya dekat diatur pengawal ngetas ulit serta muain terbalu. Pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan di Batan Layar, Batan Tabai, Batan Kemalih, Antayah, Sekerang, Kenawit, kapal melayan di Aik Puak, ngau kapal melayan ke Bukai. Pengawal ngetas ulit dekat diatur Barumah Bukin, Ulu Kakub, Antabai Pakan. Nyak pesan ngetas ulit ke bisik di kenatai ke ngagai kami ba YFM. Lalu pesan ke sekali itu pesan pemati, pesan hari Jasindra Nilau anak merayang, tau ke pesan hari Jasindra Nilau anak merayang. Jadi pesan madah ke apa ya, ianya merayang anak laga, tau ke apa ini lau, udah nadai kena 20 hari bulan 8. Ni yang dekat di Senggai, Barumah Agan Empo, anak lagat di Suai Batu Celum, Jalai Miri Bintulu. Lalu ni yang dekat di Senggai, malam tu 22 hari bulan 8, lalu dekat di Kubur Pegilak 23 hari bulan 8. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan di Suai, Bekenu, Bekelit, kapal melayan di Liam, Tisam, Bekikia, kapal melayan di Layar Betul, ngau kapal melayan ke Bukai Ting Lala, ni yang merayang anak laga. Okay, nandu berita tu baru, pesan madah ke merayang anak laga, merayang anak laga atau ke apa ini lau dan nadai kena 2028. Lalu dekat di Senggai Barumah Agan Po anak laga di Suai Batu Celum Jalai Miri Bintulu kena 22 2008. Lalu ni yang dianjung kena 23 2008 2026. Okey, dah tu lagi Nando serta mega macam berita takkap samrat ke Bukai. Dan sebenarnya kita belalak dulu The Crew ke sekali itu. Terima mai hanggau lagu sedaya Pengeran Hati.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Okey, lagi macam pesan-pesan ke sekali tu hari pesan hari rumah Irak merindun tu orang kenganya pesan tu. Jadi pesan madah ke Catherine anak Irak, Catherine anak Irak tau ke Trin. Udah nadai kena 20 bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabang belayan di Merindun sebeliau tuan rumah Dabung di Setengin, kabang belayan di Semuih, Serubah, di Tuak Ulu, Ngau Ili, Skim Sekerang, San Semanju, Berenggang Gelung, Bunuh Ili, Ngau kabang belayan Kebukai. Jadi niang tu tadi dekat di Senggai Barumah Irak Merindun Kelili, lalu niang dekat di Senggai kena 22 hari bulan 8 sehari tu, lalu di Anjung Pegila 23 hari bulan 8. Penerang ke silik telefon ngagai pilih anak Irak 019-738-1565. Nando isi berita pesan madah ke Catherine anak Irak, Catherine anak Irak atau ke Trin. Udah nadai kena 20 hari bulan 8, lalu ni yang dekat di Senggai Sarito 22 hari bulan 8, rumah Irak Merindun Kelili, ni yang dekat di Anjung Pegila 23 hari bulan 8 2026. Serta nangkan kenya pesan ke sekali tu Ari Angelia anak David Langi. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke ngelala insul anak Harry Mujan. Jadi pesan madah ke insul anak Harry Mujan udah nadai, lalu dekat di Senggai kena 22 hari bulan 8 sehari tu barumah Milton Sungai Jerub Bayai Sri Aman, ni yang dekat di Kubur Pegila 23 hari bulan 8 2026. Dan isi berita pesan madah ke insul anak Harry Mujan, insul anak Harry Mujan udah nadai kena udah nadai, lalu dekat di Senggai kena 22 hari bulan 8 2026, barumah Milton Sungai Jerub Bayai Sri Aman, ni yang dekat di Kubur kena 23 hari bulan 8 2026. Ya, pesan ke baru diterima atau ke baru dibaca untuk kita semua. Dia terlagi dekat baca atau ke nampung pesan ke bukain, tiba-tiba pesan baru ke di kenatai ke YFM.

Okey, lagi macam pesan-pesan ke sekalito hari suang anak suring. Jadi pesan madah ke anak ya. Ianya li anak suang, li anak suang udah nadai. Lalu niang tu tadi dekat di Singgai malam tu 22/8/2026. Lalu dekat di Singgai rumah unggang Jalai Sungai Setiam. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan maka lidang anak imang di sekeruah Mujong Kapit Andin anak imang ulu bawan kenawit kapal melayan kebukai maka berjamin acung di Sibu Jaya. Kabar melayan di Setiam, Sungai Mas, Beban, Seterus, Manuk, Selitut, Ngau, kabar melayan ke Bukai. Jadi penerang ke silik kita oleh telefon ngagai suang anak suring 010-952-0705. Nandu isi berita pesan madah ke Li Anak Suang, Li Anak Suang. Udah nadai lalu niang tu dekat di Senggai Sarito 22/8 rumah unggang Jalai Sungai Setiam. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silik kita boleh telefon ngagai suang anak suring 010-952-0705 atau ke Christina Jupa 011-456-7571. Ya, pesan ke baru diterima kami ba YFM ke pagi tu 7:30 pagi tu lagi kami dekat nabur ke berita hari YFM. Ramai Walter Kaskrito, gaul lagu ya Puntan.

Jolly Jenar. Rozlina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita Ari YFM. Serobatu batang berita. Gaya hari ti angat serta kemarau, pengawak menih mua hari di Sarawak berpanggai ngau pemisi remang. Menyampa palan ke angat majak di kemata, pengawak nono agi bedau di kemenarka. Pemansa menua pesisir, 10 buah rumah panjai di nangga bawah dalat deka bisikaran. Isi berita. Operasi menia mua hari di Sarawak oleh dipejalai ke sebarang maya dan yang berpanggai dengan pemisi remang. Sapi Premier Dato' Ahmad Douglas Ogambas madah ke perkara tu dah dirandau bergulai dengan agensi penyangga penusah menua NADMA. Yang ngarau ke gaya hari berlinsur manah ngambil operasi menia mua hari oleh dipejalai kena lama lagi. Yang madah ke penyampau air bas kedak tekan air ngau kandang-ngandang air di Sarawak dia toba tikas di ngirau ke hati. Dato' Ahmad Douglas mansut ke Jakotok ngagai pengarang berita di Kuching. Berbangunnya Dato' Ahmad Douglas ke Megak Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak dekat ke tiap report berkawal ngau nadai air diputar ke ngau jampat dalam tempoh 12 jam. Perkara itu sudah dirandau bergulai dengan Opis Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi serta agensi kepegaya ianya Sarawak Water ngau Opis nyedia ke air menua pesisir. Report berkawal ngau nadai air Megak tahu dikenatai ngagai Opis Resident tahu ke Opis Perlilih Menua. Opis Resident kenyari Chairman Komiti Penyangga Penusah Bagi Menua dekat berjalai ke atur merik bantu bak peringkat bagi menua lalu sidak pemesai Perlilih Menua tahu ke DO dekat ngatur bak peringkat Perlilih Menua. Mengenang gaya sebuah nasab di Sarawak, Dato' Ahmad Douglas madah ke JPBN dekat Majak Matau penyampau palan ke angat di Sarawak ngau Kalimantan. Itu dikenal berarti ke gaya kemaya hari itu ngau berjalai ke atur ke patut nanti semak penyampau palan ke angat yang majak nambah. Yang madah ke 7,585 bengkah palan angat ditemu di Kalimantan bas pemanjai bola 8 dibanding kengau 259 bengkah di Sarawak. JPBN Megak udah minta Opis Pengeraja Asal ngau Rampak Menua NREB Sarawak natai ke report ngagai Opis Menteri Pengeraja Asal ngau Pemeruan Rampak Menua ngambil isunya di randau bak peringkat Komiti ASEAN. Tu dikenal giga cara mutar bergulai sama penangguh sebuah nasab meraka antara menua di Meri Empas ngagai Sarawak. Berbangunnya pengawal matau aktiviti Nunu di Sarawak majak di pejalai ke dikenal tentu ke nadai aktiviti Nunu di kerja jam ke dia tu. Tunjeng kaum Nunu ke tujuh bumai berkebun, atunya dikenal nyeliah ke sebuah asap ariti majak tebal. Perkaranya dipansut ke Sapit Menteri Langgur Pemansel Menteri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua, Dato' Len Tarif Saleh. Yang maksud ke Jakutu bas bengkah pengerami di Serikai. Baca ikas pengambil angin IPU ngena tiang pintar Rampak Menua sosial ngau tabik urus di dipasang mbak Taman Awam ngelingik Bandaraya Kuching nyak semina kena meri info status kualiti angin ngagai Mansia Mayu. Dari pihak bacanya ukat dia nyadi palan alai ngulih ke penerang rasmi dari Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak. Penerang dari Upis Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua NREB Sarawak madah kebaca IPU rasmi patut dipedak bak website NREB. Kelimpah hari ti ulih dipedak bak sistem pengurusan indeks pengamih angin bak website Upis Rampak Menua. Kita dia tu benom dia ke berita Ari YFM.
Kira 1.24 juta hektar tanah bangsa asal NCR sudah disukat nak bulan 7 tu tadi dengan program nyukat tanah NCR di ditumbuh ke tahun 2010. Sampai Menteri Langgar Pemansel Menteri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua, Dato' Len Tanif Saleh madah ke hari penyampaunya semak 968 ribu hektar sudah digezet. Lalu lebih 111 ribu lot orang siku-siku sudah disukat dengan lebih 39 ribu lot sudah dikeluar ke surat palak tanah hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Semuanya mengukur pemesan 54,960 hektar. Ia masuk ke Jakotok di Serikai, Maya Pengerami nyuak ke 137 surat palak tanah ngagai 103 penerima Ari Udo Serikai. Sida di Nanga Bawah Dalat dekat Bisik Karan bersuku ke Terubah Tahun Siti Tuila. Projek nyedia ke kuasa Karan fasa 4A di Dalat Ulunya dia tu menuang di Pejalai ke 194 buah ruang bilik hari 10 buah rumah panjai. Projek itu dah manggai lebih 20%-nya. Di Pejalai kena ungkus 13.1 juta ringgit. Serta disadan tembu kena bulan 3 2027. Projek itu megah dekat merik penguntung agak sebuah sekolah primary, sebuah klinik pengerai, ngau sebuah balai raya. Perkara itu dikongsi adun telian Royster Valentine buat Siti posting di Facebook. Yang pada ke perengkah gunanya Siti Ari penyungkat pemansang daya penghidup, pelajar, ekonomi, ngau pengelantang rakyat di menua pesisir. Sarawak mujur jadi champion buat kenival seni dan sukan asrama sekolah harian peringkat kebangsaan 2026. Itu jadi ke pemujur ke Madu Manah, Laban Udang Ketan kegelar champion 2 tahun berjurut. 7 sekolah di mujur mengangkat ke nama Sarawak, ianya SK Tuanku Bagus Semunjan, SMK Kemenar Bintulu, SMK Bandar Bintangur Meradung, SK Pusat Lawas, SK Sungai Setiam Bintulu, SK Ulu Sungai Segan Bintulu ngau SMK Tabuan Jaya Kuching. Kanival 4 hari di tembok kemarinya diatur bak UITM Pematan Power Pulau Pinang. Berita penuh angus Kampung Galau Samunsam di Lunduk. Operasi madam ke api bari kedua kemari. Napi penanggul berindia ari kandang duanya ke nadai penatai air serta berbukit. Bila operasi bomba Sarawak madah ke penyawah palanya ari jalan besar megak dianggar 1 kilometer. Kalau itu mai penanggul ngagai pengawak madam ke api. Tajak pihak ari 2 hektar kandang dua ke angusnya 0.1 hektar sudah mujur dipadam ke kemari. Operasi itu diperjalai ke 11 ikut bomba ngau Siti Jentera madam ke api. Ari balai bomba ngau penyelamat bomba Lunduk. Bergulai ngau orang gawak Sarawak Forestry Corporation serta upis rampak menua. Operasi diketuk ke pukul 5 lemai kemari serta ditampung baru sarito. Kena ujung ke berita tubatan berita baru. Gaya ari diangat serta kemarau. Pengawak benih muak ari di Sarawak berpangai ngau pemisi remang. Penyampau palan ke angat majak di Kemada. Pengawak nunu agi bedau di Kemendarka. Pemansang menua pesisir, 10 buah rumah panjai di nangai bawah dalat dekat Bisik Karan. Tenaga kami nabur ke berita hari YFM, berita di Tusun, Resita Ampung, lalu disalin Alina Swill, hari bilik berita RTM Kuching.

Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Aram Ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat bisi siko nembia bengal agu nak boleh berjaku tangi yang boleh berlagu rap.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat ini no ya belalai. Dia ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

tetamu baru kita peringat dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nombor berita kita, aku datai bakal selama, ya, tajak pun bisik mayan datai, bisik mayan dak yang tarik tang ke minggu tu aku sikit datai. Udah nganti bertisi radio, berkini ke ngau kita. Udah nganti aku megak. Ke minggu tu peringat, aku nak ngasak kati kita. Ya, aku bersemaya nak ngasak kati kita. Laban aku bisik cerita rimno India. Keterubah tu dutusi aku. Nanti kita nak terpendiang kita lagi. Nadai mana lagi? Segi nadai gia gustan kita itu. Bah, nanti kita udah seria, kita mansang lagi laman berita kita ke terubah ke sekali itu, ya. Nampak laman berita kita rimno India. Nak tahu nak dutusi itu. Tu ngenang senentang kaki. Kaki kena kita berjalan, ya. Tang di muna India di peningah, ya. Kaki bukan seminak kena berjalan. Kaki nyadi kepanggal. Nyadinya minta di pinggir, ya, cerita kenyinoknya nyadi di muna India dien, ya. Nyadi dalam kes tu peningah, dalam cerita tu tadi bisi sikut dari bas sekolah tu tadi, bas ke baiknya tadi terpawah, udah bakal terpawah tadi, ya pun diteban ke hospital kian. Nyadi lelaki tu bernama Gansham, gawaknya di babas tu dek, debaik meh orangnya ngagai hospital perintah di menua India yang tadi, di Uttar Pradesh di India dedian. Datai dedian tadi peningau dah dubat orang apa semua. Ia yang bedau degali korang bakatil bisa nak katil mint sitiknya maka kersi panjainya no orang ngali kianya. Dia ni degali. Jadi maya nya nade pangal balak sida sebilia tadi ya ke ngeseh ya ke datainya. Apo beri pangal menya dutur ko balak sida sebilia tu mendah priah mainnya gali udah ge ngetat tangan kaki nyo pedis de kepit utai sebelah dalam basnya. Nak de beri kita pangal kasih na nyo reringi ya ngenat ke nyun sinan. Yang ngenat ke pemediasnya tadi peringat. Udahnya tadi bala dutur bisi duiko dutur banyak duiko dutur ngo duiko induk misi ya ke ngesah Gansham tu tadi. Jadi dutur siko mendah nas ke jadi ngigak pangal dan de kena lelaki tu ke pedih mai tu. Okey dutur. Gigak na de temu. Minta ampun dutur na dai pangal de tu. Abih de kena urang na cukup pangar kita tu. Apo bekeni ne na muka-muka. Nama tu kenyadi. Dutur si ko nan mu yang muntang ngelanjur kurang kita enak nemu. Mansa